0: menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
1: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
3: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
4: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Jasa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
2: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, enggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk di orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian yang dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diiming-imingin dan pahala. Suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat seribu pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi ya, dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pagi hari ini pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi cuaca dari rekan-rekan dari BMKG Tanpa Padang. Informasi cuaca ini patut pastinya pendengar Anda ikuti untuk memudahkan dalam beraktivitas dan juga dalam memantau ramalan cuaca yang akan terjadi selama seharian atau tepatnya di 18 Mei 2026.

Baik pendengar, kami masih mencoba terhubung dengan rekan Ferdinand dari BMKG Tanpa Padang. Sambil menunggu, kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu di ruang dengar Anda.

0: Baik pendengar, kita telah terhubung dengan rekan Ferdinand di pagi hari ini. Selanjutnya mari kita ikuti terlebih dahulu informasi cuaca edisi 18 Mei 2026. Rekan Ferdinand, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Baik, silahkan laporannya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI di dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat pada tanggal 18 Mei 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Majene, seluruh wilayah, dan Kabupaten Polewali Mandar sekitar Tinambung, Balanipa, Alu, dan Tutar. Untuk siang dan sore hari diperkirakan umumnya wilayah Sulawesi Barat akan berpotensi hujan ringan hingga sedang, dan untuk malam hari sebagian wilayah secara berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, sekitar Mamasa, Tabang, Nosu, Tawalian, Pana, dan Sesena Padang. Untuk dini hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat, dan untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 72 hingga 98%, dan untuk angin bergerak dari rentang barat hingga timur laut dengan kecepatan 0 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini yaitu waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Majene sekitar Banggai dan Banggai Timur. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Ferdinand atas informasinya di pagi hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Sama-sama Mbak.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: opini publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba komodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tareluk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar atau sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap segitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.
6: Ya, selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kita masuk dalam segmen Ruang Opini Publik. Dan pendengar, untuk edisi 18 Mei 2026 kita kembali lagi ke Hari Buku Nasional yang diperingati kemarin. Dan mari kita membahas tentang literasi budaya membaca dan perhatian pemerintah tentunya terhadap dunia perbukuan dan dunia literasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat. Pendengar, buku adalah sumber ilmu pengetahuan. Namun sampai hari ini mungkin masih ada yang kesulitan mendapatkan akses buku berkualitas. Kemudian mungkin terkait dengan layanan di perpustakaan hingga fasilitas literasi yang belum optimal. Karena itu pendengar, dalam segmen ini mari kami mengundang Anda untuk menyampaikan opini publik sekaligus mungkin tanggapan agar budaya literasi benar-benar menjadi perhatian bersama, khususnya di Sulawesi Barat yang dicatatkan memiliki angka literasi yang sangat rendah. Kami tunggu pendengar partisipasi Anda. Boleh bergabung melalui nomor telepon 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996.
7: Pro 1 RRI Mamuju dengan esensi buku. Sebuah Seni Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang ditulis oleh Mark Manson. Buku ini adalah panduan yang menantang pandangan tradisional tentang kebahagiaan dan kesuksesan. Mark Manson mengajak pembacanya untuk mempertimbangkan ulang nilai-nilai dan prioritas hidup mereka dengan cara yang lebih autentik dan tidak terlalu peduli dengan ekspektasi sosial. Dalam ringkasan ini, kita akan menjelajahi beberapa konsep utama yang ditekankan dalam buku ini. Mark Manson memulai bukunya dengan pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya Anda pedulikan dalam hidup ini? Dia menggambarkan bagaimana banyak dari kita terjebak dalam siklus mencari persetujuan sosial, kekayaan material, atau pencapaian prestisius, tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah hal-hal ini memberikan kebahagiaan yang nyata. Manson berpendapat bahwa terlalu banyak peduli pada hal-hal ini dapat mengakibatkan stres, kecemasan, dan ketidakpuasan. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah gagasan tentang bodoh amat, yang bukan berarti mengabaikan segalanya, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak di mana kita ingin menghabiskan energi dan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk lebih selektif dalam memilih apa yang patut dikhawatirkan, Ini melibatkan mengevaluasi nilai-nilai kita dan menentukan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Selanjutnya, Manson berbicara tentang pentingnya menerima kenyataan dan ketidakpastian. Dia mengatakan bahwa kita tidak dapat menghindari penderitaan atau ketidakpastian dalam hidup, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita meresponnya. Ini melibatkan merangkul keterbatasan diri dan hidup dengan lebih autentik. Buku ini juga membahas konsep nilai yang merupakan inti dari apa yang kita pedulikan dalam hidup kita. Manson mengajak pembaca untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti mereka dan hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Ini membantu menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Manson juga berbicara tentang pentingnya bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan kita. Dia mengatakan bahwa kita harus mengambil kendali atas hidup kita dan tidak hanya mengeluh tentang situasi atau orang lain. Ini melibatkan pengakuan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita jika kita benar-benar ingin melakukannya. Selama perjalanan ini, Manson menggunakan contoh pribadi dan cerita inspiratif untuk mengilustrasikan konsep-konsepnya. Buku ini ditulis dengan gaya yang santai dan seringkali humoris, membuatnya mudah dicerna. Dalam kesimpulan, Sebuah Seni Bersikap Bodoh Amat oleh Mark Manson adalah buku yang mengajak pembaca untuk mempertimbangkan ulang nilai-nilai prioritas dan sikap mereka terhadap hidup. Itu menginspirasi kita untuk hidup dengan lebih autentik, merangkul ketidakpastian dan memilih dengan bijak apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Pro 1 RRI Mamuju, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar Prosatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tentunya masih dalam segmen Ruang Opini Publik. Kita masih punya waktu sekitar 5 menitan untuk menunggu pandangan Anda terkait dengan bagaimana Anda menyikapi Hari Buku Nasional dan apa yang sebenarnya Anda ingin sampaikan, entah itu terkait dengan budaya membaca ataupun dari segi fasilitas. Kami tunggu pendengar boleh bergabung di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Baik pendengar, demikian ruang yang kami berikan untuk Anda untuk menyampaikan opini terkait dengan Hari Buku Nasional. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan paket siaran dari RRI Memuju yang juga membahas tentang Hari Buku Nasional dengan narasumber Bapak Mustari Mola. Beliau adalah Kepala Dinas

0: Paluan, dan Papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, goreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa.
1: Bicara dengan perpustakaan daerah pendengar di Sulawesi Barat, karena di tengah perkembangan teknologi kayaknya agak kurang, agak rendah literasi masyarakat kalau untuk ke buku, tapi untuk membaca yang lain bisa jadi tinggi dan lain sebagainya. Ini yang akan kita coba kulik, dan kami tunggu partisipasi Anda pendengar. Kita ke Pak Mustari Mula terlebih dahulu. Dalam momentum Hari Buku Nasional 2026 ini, Bapak, apa yang dipersiapkan kalau dari Sulawesi Barat?
2: Iya, dalam rangka memperingati Hari Buku, sebenarnya sudah banyak kegiatan yang kita sudah lakukan. Salah satu diantaranya adalah melakukan persiapan untuk lomba resensi buku.
1: Resensi buku?
2: Iya.
1: Itu adalah lomba seperti apa?
2: Jadi resensi buku ini dikhususkan kepada para peserta untuk meresensi buku. Dan kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan itu adalah bintek kepenulisan sudah selesai, bintek kepenulisan bermuatan konten lokal, dan ada juga lomba video konten bermuatan konten lokal. Tetapi kalau hubungannya dengan bagaimana meningkatkan minat baca di Sulawesi Barat, sebenarnya itu sudah dituangkan dalam program Bapak Gubernur, terutama dalam mendukung visi misi Pak Gubernur Sulbar Maju dan Sejahtera. Dalam pancadayanya itu ada satu program yang diupayakan bagaimana meningkatkan indeks tingkat kegemaran membaca masyarakat Sulawesi Barat ini, karena kita sama-sama mengetahui bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Sulawesi Barat itu sangat rendah, kategori sangat rendah. Nah, upaya yang dilakukan itu adalah membuat program namanya Gerakan Sulbar Mandaras. Gerakan Sulbar Mandaras. Gerakan Sulbar Mandaras ini secara khusus ditujukan kepada anak-anak kita di sekolah lanjutan atas sebagai kewenangan sekolah pemerintah provinsi. Sekolah lanjutan atas baik SMA, SMK, SLB maupun Madrasah Aliyah. Tetapi secara makro, Gerakan Sulbar Mandaras ini ditujukan kepada masyarakat. Hanya untuk Gerakan Sulbar Mandaras yang ke sekolah-sekolah ini yang diwajibkan membaca 20 buku. Dua buku diantaranya itu bertema tentang integritas orang Sulawesi Barat, kemudian tema terkait dengan emansipasi perempuan. Maka dua buku itu kita tematiknya ke toko Baru Dilopa untuk integritas, kemudian Ibu Andi Depo untuk tema terkait dengan emansipasi perempuan dan semangat juang perempuan. Tetapi dalam 18 buku yang lain, agar supaya bisa memantik minat baca anak-anak ini, ada 10 buku yang khusus temanya fiksi.
1: Fiksi.
2: Sebab dari hasil diskusi kami dengan para penggiat literasi, ternyata untuk meningkatkan minat baca anak-anak kita, beri dia buku yang dia senangi. Jangan dulu dipaksakan dengan buku-buku yang bertema berat. Jadi sehingga dari 20 buku itu ada 10 buku yang dikurasi itu fiksi. Jadi fiksi itu dibagi lagi, ada fiksi lokal, misalnya fiksi tentang kesejarahan, fiksi tentang inspirasi, cerita-cerita rakyat. Kemudian ada lagi fiksi-fiksi yang sifatnya misalnya menginspirasi. Selain dari itu ya, ada buku-buku populer lainnya terkait dengan life skill, misalnya saja digitalisasi dan lain-lain. Nah, dari pertanyaan tadi, bagaimana sih bisa meningkatkan minat baca ini? Nah, itu tadi salah satunya adalah memberi mereka bahan bacaan yang mereka senangi. Memberi mereka bahan bacaan yang mereka senangi. Nah, untuk bisa menarik ya, berikan dia buku yang ringan, bisa berkesinambungan. Misalnya saja kalau membaca fiksi ya, biasanya mereka penasaran dan tuntas.
1: Tuntas.
2: Misalnya di akhir dari cerita itu dia mereka konsep tuh bacanya. Karena ya, sadar atau tidak sadar, menurunnya tingkat kegemaran membaca ini kan banyak pengaruhnya, bukan berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri, misalnya pengaruh digitalisasi.

0: pengaruh terkait dengan media sosial, tetapi banyak sekali pengaruhnya,
1: pengaruhnya
0: tidak berdiri sendiri.
1: Baik.
0: Ya.
1: Oke. Dan untuk program Sulbar Mandaras ini juga, ini sudah berlangsung berapa lama, Bapak? Dan apakah sudah semua menyentuh sekolah di bawah naungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat?
0: Jadi program gerakan Sulbar Mandaras itu dimulai dari tahun ajaran 2006-2007 dan insya Allah berakhir di 2008-2009. Jadi ada satu angkatan di masa periodisasi Pak Gubernur ini yang selesai di 2029. Jadi insya Allah tahun ini. Tetapi uji cobanya sudah dilakukan di beberapa sekolah di mulai dari 2005 kemarin. Misalnya di SMA 2 Polewali, kemudian SMA 1 Mamuju, itu sudah mulai dilakukan uji coba. Tetapi tepatnya dimulai dari tahun ajaran ini.
1: Baru mau mulai di
0: tahun ajaran 2026.
1: Juni atau Juli ya? Juni. Oke. Dan ini buku-bukunya berarti sudah siap semuanya?
0: Yang buku untuk terkait Baharui Lopa dengan Andi Depo sudah.
1: Oke. Ada berapa sekolah Bapak yang dijangkau dari pembagian buku itu?
0: Jadi kalau khusus untuk sekolah-sekolah yang memiliki perpustakaan, kami memberikan buku cetak itu pada sekolah-sekolah memang yang masih terbatas koleksinya. Tetapi di selain dari buku manual, tetap juga kita siapkan e-booknya.
1: Oh, ada e-booknya. Berarti bisa diakses siapa
0: bisa
1: saja.
0: Bisa diakses siapa saja. Tetapi ini kan e-book juga ini sementara masih berproses untuk pembuatannya dan kami berkoordinasi dengan penggiat literasi untuk menyiapkan ini. Tapi buku manualnya itu kan ada beberapa penerbit yang sudah buat.
1: Dan insya Allah bakalan rampung di tahun ajaran baru nanti.
0: Kalau Andi Depo sudah.
1: Sudah cukup.
0: Ya. Kesiapan kami tinggal baru dilupa.
1: Baik ya, semoga apa yang menjadi tujuan dari program ini bisa tercapai dan tentu bisa meningkatkan minat baca masyarakat gitu ya, Bapak. Baik. Kita kembali ke tema kita, yaitu Hari Buku Peran Perpustakaan Daerah dalam meningkatkan minat baca. Ini di era digitalisasi, Bapak juga tadi sempat menyinggung bahwa tidak berdiri sendiri, penyebabnya itu adalah karena faktor digital tadi, berkurangnya minat baca gitu. Apa Bapak faktor yang paling dominan yang ditemukan saat ini di Sulawesi Barat yang ternyata ini nih faktornya di daerah kita kenapa minat baca masyarakat rendah?
0: Ya tentu saja yang pertama memang berpengaruh sekali terhadap dominasi teknologi informasi dan media sosial. Itu faktor utama karena hampir separuh waktunya anak-anak kita di dunia digital itu. Yang kedua itu salah satunya adalah kurangnya budaya literasi di lingkungan keluarga. Itu sudah mulai berkurang, berbeda dengan zaman dulu ya. Memang karena tidak ada aktivitas yang lain sehingga membaca buku itu sangat tinggi. Misalnya saja kita dulu di zaman-zaman kami ya, mungkin saya di zaman di tanda ya, kami rela mengeluarkan uang untuk menyewa buku. Beli buku, menyewa buku. Ada, meskipun bukunya pada saat itu buku-buku, komik, novel, dan lain-lain. Tapi kan bahagian dari budaya membaca. Yang kedua itu penurunan daya konsentrasi. Ya, penurunan daya konsentrasi, tingkat fokus anak-anak kita agak berbeda. Apalagi dengan menggunakan e-book di media sosial. Tentu kan tidak konsentrasi pada saat dia harus membuka melalui HP misalnya untuk membaca e-book, tentu akan dipengaruhi dengan tayangan-tayangan yang berlalu dan scroll itu. Yang ketiga itu akses lebih mudah ke hiburan dibanding bacaan.
1: Lebih mudah hiburannya sekarang.
0: Naskah-naskah pendek misalnya, kemudian tampilan di media sosial. Jadi untuk konsentrasinya seperti itu, berbeda dengan berbaca buku manual. Karena kita terlepas dari beban yang lain. Fokus di buku manual itu. Kemudian yang kelima, yang berdasarkan riset para penggiat literasi, itu metode pembelajaran yang kurang menarik.
1: Kurang menarik.
0: Salah satunya itu. Jadi bahagian-bahagian yang mempengaruhi itu. Kemudian kadang-kadang konten tidak relevan dengan bahan bacaan.
1: Seperti apa itu?
0: Seperti apa misalnya begini. Hari ini anak-anak kita dituntut untuk membaca atau menganalisa tentang konten-konten lokal. Tetapi yang disiapkan kan tidak tuntas, tidak tuntas, tidak total memberikan informasi itu. Nah, mereka anak-anak juga pasti tidak mampu menyerap betul. Kemudian yang paling utama dari generasi kita dianggap membaca itu berat, satu pekerjaan yang berat.
1: Bosan,
0: belum apa-apa melihat buku sudah.
1: Ya. Sudah wah.
0: Mending lebih banyak mencari informasi di media sosial. Nah, hambatan-hambatan itu salah satunya yang menyebab tingkat kegemaran baca kita kurang.
1: Ya. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut, Bapak kalau dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri atau mungkin bekerja sama dengan OPD lain, apa yang sudah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Karena ada 5 tadi ya, ini dari poin ke-1 sampai ke-5, ini apa yang sudah dilakukan Bapak yang, misalnya apa nih di poin 1 kita sudah melakukan apa sehingga bisa meningkatkan minat baca masyarakat?
0: Ya. Salah satunya yang kita lakukan adalah lomba resensi dengan membaca buku yang dikoleksi perpustakaan kami.
1: Ini lomba resensi itu dia seperti apa?
0: Jadi dia meresensi buku itu. Dari buku yang dia baca, dia resensi.
1: Dimuat kembali gitu?
0: Ya, dibuat kembali. Misalnya satu buku dirangkum.
1: Oh, dirangkum.
0: Diresensi. Tetapi buku itu ada di perpustakaan, di koleksi kami. Jadi itu menarik untuk mereka ke sana.
1: Ya,
0: karena ini kan juga salah satu upaya untuk mereka datang berkunjung.
1: Ada berapa peserta dari lomba itu, Bapak?
0: Sekarang sudah... Karena kita target 50.
1: 50 orang?
0: Sekarang sudah sekitar 40-an.
1: Dan itu se-Sulawesi Barat, bukan cuma Mamuju? Baik. Selain itu ada apalagi hal yang dilakukan untuk mengatasi 5 hambatan-hambatan tersebut atau faktor-faktor yang memicu rendahnya literasi masyarakat di sini?
0: Yang paling utama juga kita siapkan adalah koleksi bahan buku e-digital.
1: E-book ya?
0: Bahkan kan sekarang... Bukan hanya buku manual yang mulai muncul, bukan hanya buku, maksudnya buku e-digital yang muncul. Sekarang sudah ada lagi buku voice book.
1: Buku voice book? Buku voice book. Berarti bercerita bukunya?
0: Jadi buku itu dinarasikan, jadi tinggal kita dengar. Itu mulai, sudah mulai, belum familiar di sini, tapi sudah mulai di luar sudah ada voice book namanya. Jadi ada buku satu, biasa-biasa saja orang baring-baring,
1: bisa
0: mereka
1: dengar.
0: Yang menarasikan. Tapi kita kan belum familiar itu.
1: Tapi sudah ada di Dinas Perpustakaan?
0: Belum. Yang ada kami adalah manual book dan e-book.
1: Oh, e-book. Okay.
0: Manual book kami koleksinya sekitar 15 ribuan.
1: Wih, banyak.
0: Iya, 15 ribuan. Tapi kalau e-booknya hanya 1.400. Yang koleksi kami. Tapi ada koleksi yang terintegrasi misalnya e-perpusnas. E-perpusnas 20 ribuan. Tapi
1: bisa
0: kita
1: diakses juga.
0: Bisa diakses
1: gitu.
0: Juga. Tapi kita tidak klaim itu milik kita. Karena itu terintegrasi saja. Ada juga milik... Kementerian Pendidikan.
1: Dan itu bisa diakses juga.
0: Bisa diakses, karena dia terintegrasi sistemnya.
1: Baik. Kalau di Dinas Perpustakaan Sulbar sendiri, di sana buka setiap jam berapa, Bapak?
0: Untuk layanan kami, sebelum masa WFH ini, Jumat Sabtu, mulai dari Senin sampai Minggu.
1: Senin sampai Minggu?
0: Minggu, ya.
1: Tapi selama ada WFH,
0: hanya Senin sampai Jumat.
1: Senin sampai Jumat. Ini dari jam...
0: Jam 8 sampai jam 4.
1: Jam 8 sampai jam 4.
0: Ya.
1: Menurut Bapak, apakah jam operasional tersebut ini mempengaruhi mungkin anak-anak yang mau datang gitu, tapi itu sudah tutup karena jam pulang sekolah mungkin, dan lain sebagainya, atau gimana?
0: Waktu dibuka Jumat hari Sabtu Minggu, justru... Kunjungan itu lebih banyak ke Sabtu Minggu karena mereka kan libur.
1: Iya, betul.
0: Kalau layanan di Senin sampai Jumat, anak-anak sekolah itu kadang jam 2 baru datang.
1: Oh, jam 2.
0: Ya, tetapi kalau ada penugasan atau ada waktu tertentu mereka datang jam 8. Rata-rata masyarakat umum itu.
1: Iya.
0: Tetapi yang lebih banyak sekarang hadir itu adalah kita buat inovasi, ada di sana Taman Permain Anak.
1: Taman bermain
0: anak, dengan dilengkapi dengan literasi, anak-anak TK, SD datang, orang tuanya juga hadir. Nanti pada saat orang tuanya hadir, kami arahkan untuk baca buku.
1: Membaca juga. Jadi orang tuanya sekarang yang jadi target gitu, kalau anaknya belum bisa membaca.
0: Nah, anak-anaknya tetap datang dari sekolah, biasa diantar orang
1: sekolah.
0: Tuanya. Nah, orang tuanya itu pada saat menunggu anaknya bermain, yang diarahkan gurunya mereka di perpustakaan.
1: Dan ini sudah berjalan.
0: Sudah berjalan. Terakhir tadi ada lagi saya lihat sekolah, rata-rata taman kanak-kanak. Karena memang di sana kami ada fasilitas untuk taman bermain anak yang berbasis literasi.
1: Iya, oke. Nah, mungkin bisa jadi salah satu kalau kunjungan di sini banyak atau standar, Pak? Kalau di Dinas Perpustakaan Sumbar.
0: Dia fluktuatif.
1: Fluktuatif.
0: Iya, fluktuatif. Okay. Masa-masa tertentu banyak.
1: Oh, okay.
0: Kadang sampai jam 4 masih ada yang tinggal, terutama anak-anak kita yang mencari referensi.
1: Ya, karena
0: tapi ada waktu-waktu tertentu juga.
1: Ada waktu. Karena mungkin semua bisa didapatkan lewat HP gitu ya. Yeah. Jadi kayak lebih efisien gitu untuk mengakses dari rumah. Nah, mungkin lebih menarik kalau memang harus ada caranya supaya di sana cuman di Perpus kita bisa dapat gitu ya, Pak, info atau referensi tersebut.
0: Nah, yang rata-rata referensi yang dibutuhkan itu kan masih banyak buku-buku berkonten lokal yang belum diibukan.
1: Mereka
0: datang cari itu, karya-karya tulis yang belum diibukan. Tapi buku-buku umum yang sudah populer kan rata baik diibukan di Perpusnas, di aplikasi lain termasuk di Perpus sudah ada. Jadi mereka datang cari itu. Terutama anak-anak kita atau adik-adik kita yang sementara melakukan riset.
1: Kalau rata-rata buku yang ada di perpustakaan ini buku-buku terkait lokal gitu, Pak, yang ada di sini?
0: Ya, hampir semua jenis buku, misalnya keagamaan, kemudian buku-buku terkait dengan sosial, buku-buku terkait dengan budaya, buku-buku terkait dengan ekonomi, bahkan teknologi informasi juga kita terupdate situ.
1: Di sana free wifi?
0: Free wifi. Hanya saja ya sedikit agak terhambat sekarang karena wifi kami kan awalnya menggunakan IndiHome. Sekarang kita sudah di backup oleh Kominfo, tapi masih sistem point to point, jadi biasa ada gangguan.
1: Nah, itu biasanya itu yang menarik juga kan, Pak, untuk anak-anak sekolah yang di purpose free wifi, kerja tugas di sana. Namun sekarang ada kendala gitu ya, Pak.
0: Iya, mudah-mudahan bisa terasasi cepat ini.
1: Baik ya, mumpung sebelum libur juga ya, sudah mau libur kayak ini, Pak, untuk belum ya?
0: Besok sudah mulai libur.
1: Sudah mulai libur
0: kan
1: besok.
0: Senin sudah masuk lagi.
1: Nah, itu pendengar, jadi di sana ada free wifi juga yang insya Allah bakalan secepatnya diatasi. Jadi untuk anak-anak mungkin seharusnya hal-hal seperti ini kayaknya perlu dukungan dari orang di rumah ya, Pak?
0: Iya, itu tadi masuk di kategori kurangnya budaya literasi di lingkungan.
1: Itu bagaimana cara ininya? Kalau apa yang dilakukan dari Dinas Perpustakaan untuk menumbuhkan budaya dukungan dari rumah, misalnya dari lingkungan, bon, ke perpus atau membaca gitu, Pak?
0: Salah satunya inovasi yang dilakukan yaitu tadi anak bermain,
1: anak
0: ibu
1: bermain.
0: Membaca.
1: Anak bermain,
0: ibu membaca. Jadi bawa anaknya bermain. Permainannya kan lengkap. Bahkan sekolah-sekolah TK banyak merujuk ke situ karena sarana bermain dan perangkat bermainnya memang berbasis literasi. Sehingga mereka datang bawa anak-anaknya, kemudian sambil diawasi gurunya mereka ikut membaca. Ya, yang sederhana saja yang kami siapkan untuk ibu-ibu, buku-buku resep.
1: Itu yang dicari ya.
0: Itu yang dicari. Kami juga tidak sajikan buku-buku yang berat.
1: Betul, berarti memahami masyarakat, memahami audiens ya. Ini senangnya baca apa itu yang dihadirkan. Karena bisa jadi berangkat dari situ jadi senang baca-baca buku yang lainnya gitu. Keren ini inovasinya. Dan alhamdulillah ini banyak ya yang sudah datang di Perpus, ibu-ibu yang membawa anak begitu, anak bermain, ibu membaca.
0: Dua minggu terakhir ini hampir kunjungan itu rata dari TK.
1: Rata dari TK.
0: Bersama orang tuanya dan ibu-ibunya.
1: Keren ini. Inovasi lain untuk menggait masyarakat untuk datang ke Perpus, Pak, atau untuk membaca? Apalagi nih Gen Z menurut Bapak ini gimana? Anak-anak muda yang atau Gen Alpha bahkan ini bagaimana? Apakah beda pendekatannya yang dilakukan per generasi atau seperti apa?
0: Kami paling utama dulu memperkenalkan keberadaan perpustakaan ini. Ini kan belum mereka paham. Pasca dibangunnya gedung baru ini mereka masih menganggap perpustakaan itu ada di kompleks kantor gubernur. Itu yang kita genjot promosikan bahwa ada loh perpustakaan di sini, bahkan arahnya, tempatnya, kondisi bukunya, sarananya. Nah, yang kedua, salah satu upaya untuk memantik kedatangan mereka adalah bagaimana kami melakukan kegiatan yang memancing mereka hadir. Misalnya saja diskusi-diskusi dengan kelompok literasi, kemudian ya lomba-lomba tadi, dan Insya Allah juga akan terlaksana festival literasi dengan berbagai kegiatan.
1: Festival literasi ya. Ini kapan?
0: Kemungkinan agendanya itu dalam rangka hari ulang tahun Sulbar.
1: Oh, oke. Berarti ini akan melibatkan banyak pihak gitu ya. Baik. Nah, saya juga melihat bahwa di Mamuju ini lagi banyak perkembangan teman-teman literasi ya, yang membuat kelompok-kelompok literasi. Ini di bawah, ada yang di bawah naungan dari Dinas Perpustakaan?
0: Kalau Mamuju memang dari awal sudah berkembang pesat kegiatan literasi dari komunitas-komunitas, terutama juga dari binaan mitra kami di Dinas Perpustakaan Kabupaten Mamuju. Nah, itu dan termasuk di kabupaten-kabupaten lain di Pulau Limanda, yeah, lebih dulu bergerak, di Majene lebih dulu bergerak. Dan sering kami jadikan mitra kepada teman-teman di Dinas Perpustakaan, kelompok-kelompok ini. Kan ini kan garda terdepan yang langsung ke masyarakat.
1: Betul.
0: Kalau perpustakaan daerah kan biasa ada proses birokrasi yang ada di situ. Kemudian paling yang bisa bergerak adalah perpustakaan keliling.
1: Oh, ada perpustakaan keliling ada. Per kabupaten ini?
0: Per kabupaten, Polman, Majene, Mamasa ada.
1: Polman,
0: ya, kami sendiri. Mamuju ada, masih ada apa kendaraannya di sana saya lihat, tapi masih yang lama. Kalau kami hampir beberapa pekan itu kami sasarannya ke ruang-ruang publik.
1: Seperti?
0: Misalnya di pantai wisata di Simboro. Pernah juga kami bermitra dengan RRI dua kali. Terus sasarannya ke kegiatan-kegiatan event yang diselenggarakan masyarakat, kami backup. Misalnya kegiatan event yang dilakukan juga RRI pernah. Indonesia satu.
1: Kita Indonesia yang Indonesia, di rumah adat.
0: Teman-teman yang melaksanakan pasar, event pasar malam di Tinambung kami backup.
1: Oh, berarti perpustakaan keliling ini hadir di ruang-ruang seperti itu ya, ruang-ruang publik yang rame orang. Ya, betul. Dan ini berarti ini ada di Mamuju, Polman, Majene dan Mamasa.
0: Mamasa bahkan kendaraan motornya ada.
1: Wih.
0: Iya, itu kan di backup dari Perpustakaan Nasional.
1: Tapi Mamasa ya yang dipilih Mamasa untuk ada motornya. Motor,
0: ya. Tapi ada juga mobilnya. Kalau kami mobil. Polman mobil, Majene, ya.
1: Baik. Jadi betul-betul segala cara berarti dilakukannya Bapak untuk bagaimana perpustakaan ini hadir di tengah-tengah masyarakat, buku-buku hadir di tengah masyarakat, ya pasti itu untuk mewujudkan tujuan untuk meningkatkan budaya membaca bagi masyarakat. Nah, kalau Bapak sendiri selama pelaksanaan dari seluruh program ini, apa sih sebenarnya kendalanya gitu, yang kayak, wah ini ternyata susahnya di sini, jadi ini tidak bisa meningkat nih budaya membacanya.
0: Ya, ini kan masalahnya memang sudah kronik. Ya, karena itu tadi di lingkungan kita budaya literasi itu sudah mulai berkurang.
1: Tidak menjadi tren ya.
0: Tidak menjadi tren. Yang kedua memang dianggap membaca itu berat. Yang ketiga tadi ya dominasi. Habis waktu kita di situ.
1: Ya.
0: Dominasi media sosial.
1: HP terus. HP,
0: meskipun kita mau konsentrasi membuka akun bacaan, tetapi ya, kalau kita scroll lain lagi yang muncul, konsen kita pindah lagi ke situ. Nah, kami berharap persoalan ini bukan hanya persoalan di pemerintah, tapi memang harus tumbuh dari keluarga. Beberapa teman-teman pernah mencoba untuk membatasi penggunaan media aplikasi HP di keluarga, misalnya memberi ruang untuk membaca. Tapi itu juga karena kebiasaan menganggap, dan dia bisa, tapi saya justru carinya di e-book, di media ini ya, diberikan saja seperti itu. Yang kedua, produksi buku-buku kita kan yang manual ini rata-rata judulnya yang jadul.
1: Jadul.
0: Ya, terbatas kita pengadaan buku yang baru, karena lebih cenderung banyak ke e-book. Tetapi peminatnya, karena dia tidak ada di e-book, nah ini yang banyak ke perpustakaan mencari itu. Ya, itu tadi yang saya maksud, mereka datang untuk mencari referensi yang belum ada di e-book.
1: Baik. Kronis ini ya, kayak masalah besar sebenarnya yang gimana ya, udah segala cara dilakukan, belum tertarik orang. Wah, kami tunggu pendengar, mungkin ada yang mau berbagi pandangan ataupun saran, pertanyaan kepada kami di Pro 1 RRI Mamuju terkait dengan bagaimana kita, karena ini kalau dilakukan sama dinas perpustakaan saja kayaknya tidak mungkin ya, harus memang butuh kolaborasi dari semua pihak. Kami tunggu pendengar, kalau begitu kita jeda sejenak, nanti setelah kita buka lagi Anda bisa bergabung bersama kami.
2: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam dialog interaktif Indonesia Cerdas di sore hari ini dengan topik Hari Buku Nasional, peran perpustakaan daerah dalam meningkatkan minat baca, bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Mustari Mola. Kita tunggu partisipasi Anda pendengar jika ada yang mau bergabung di sore hari ini. Untuk membagikan tanggapan terkait dengan tema atau diskusi kami bersama dengan Pak Kadis di sini, dan masih tentang pendengar, peran perpustakaan daerah dalam meningkatkan minat baca. Kalau ini kan sekarang juga Pak lagi zaman AI. Ini gimana Bapak dan Dinas Perpustakaan menanggapi hal ini? Kan semua pakai AI langsung muncul jawabannya yang rata-rata itu, kalau kita kasih masuk formnya itu yang muncul ya, itu yang dicari, ini gimana Bapak?
0: Ya, itu tantangan juga. Dalam meresensi buku, buku apa saja yang bisa muncul di AI itu cepat. Hanya saja pernah kami lakukan uji coba terhadap satu tema tertentu. AI itu hanya memberikan informasi-informasi seputar hal yang umum. Contoh misalnya kita mau menyuruh meresensi bukunya Baharudin Lopa. Paling muncul di jawaban AI, Baharudin Lopa adalah seorang mantan jaksa agung berasal dari putra daerah Sulawesi Barat misalnya, yang pernah berdiri, jadi profilingnya saja. Tetapi quote tentang Baharudin Lopa misalnya, banyak orang yang merasa benar, tetapi itu kan ada quote-quote tersendiri selama dia, dan banyak tulisannya itu tidak muncul. Jadi ketahuan anak yang membaca buku-bukunya langsung dibanding dengan AI. Apalagi kalau sampai ada 10 orang yang kita uji, ada 9 yang sama jawabannya tapi yang membaca buku itu
1: pasti beda.
0: Pasti beda karena dia ada beberapa catatan-catatan tertentu yang tidak muncul di AI itu.
1: Iya.
0: Karena AI kan hanya terbaca dari catatan digital yang ada di
1: internet
0: maya,
1: gitu.
0: Yang tertarik. Tapi informasi yang teknis sekali yang mungkin di buku yang belum sempat. Saya tidak paham ya kalau buku itu diibukan dan muncul di
1: AI
0: di internet mungkin bisa saja, tapi secara umum rata-rata hanya memberi informasi yang
1: secara umum
0: ya profil itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi agak beda memang.
1: Beda memang ya. Kalau
0: anak-anak yang membaca.
1: Kadang
0: dia saja dapatkan intisari dari buku itu yang kadang tidak muncul di AI.
1: Oke. Kentara ya. Jadi penilai dari resensi buku ini juga ketahuan. Wah, ini berarti lomba ini betul-betul berarti mengembalikan orang untuk membaca buku.
0: Iya. Karena semakin berbobot dari esensinya, maksudnya dari satu buku dan hampir dirangkum dengan inti-intinya itu, tentu akan ketahuan bahwa oh ini memang buku ini tuntas. AI juga bisa ditelusuri kan kalau ini bantuan AI. Ada secanggih-canggihnya teknologi artificial intelligence, ada juga ada alat yang bisa memproteksi bahwa ini produk
1: ini, ya, berarti sudah ada ininya, sudah ada tamengnya, kentara kalau yang pakai AI gitu ya Pak.
0: Paling tidak narasi yang ada itu, jika dua atau tiga orang disuruh dan sama-sama menggunakan AI, pasti ada kemiripan. Ada bahasa-bahasa tersendiri yang
1: kentara kalau
0: bisa terbaca.
1: Berarti hati-hati nih kalau berhadapan sama Pak Kadis kentara.
0: Berempat membuka misalnya ChatGPT,
1: iya,
0: dengan satu tema ketukan di prompt, pasti hampir jawabannya hampir mirip semua. Meskipun ada yang agak berbeda, pasti
1: rata-rata sama. Betul.
0: Nah kalau di resensi sendiri-sendiri mungkin agak sulit terbaca misalnya tema tersendiri.
1: Setuju. Iya sih, karena memang itu yang muncul, karena itu tarikan. Oh ada penelpon. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Pak. Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik Pak.
1: Ya, dengan siapa di mana?
7: Oh, dengan Pak Rahim yang ada di Kabupaten Pulmang ini.
1: Iya, baik.
7: Desa Balani, Kecamatan Balani Pak.
0: Oh, siap Pak Rahim. Assalamualaikum Pak.
7: Makasih banyak atas kesempatan.
0: Terima
7: kasih Pak atas kesempatan diberikan. Oh tentunya Kariba Madece yang kartu.
0: Oke,
7: terima kasih banyak Pak atas kesempatan diberikan kepada saya.
1: Baik, silakan.
7: Namun pembahasan ini atau tema yang diangkat pada sore hari sangat menarik bagi saya Pak ya. Karena membaca buku itu adalah memang penting. Karena membuat kita stres itu menghilangkan Pak ya. Jadi saya rasa kalau kita meminjam dari buku dari perpustakaan itu adalah memang hal penting. Tapi namun pada tahun-tahun yang lalu Pak, ada memang puskesmas. Ada memang
0: perpustakaan keliling.
7: Dengan ada keliling Pak. Ya perpustakaan keliling, tapi namun pada tahun ini itu tidak ada Pak. Padahal itu saya berlangganan pada saat itu Pak ya. Karena memang itu adalah memang saya itu termasuk adalah obat bagi saya kalau membaca buku. Karena buku yang saya selalu pinjam itu Pak memang penting, karena biasa orang yang tidak bisa bikin patung, kayaknya dia sudah bisa bikin patung. Karena memang itu hal yang seperti ya kita lakukan Pak ya. Jadi walaupun kita tidak cari itu dengan berpantung, bisa itu jalan sendiri Pak, karena memang ada rumusnya. Jadi namun bagaimana mengendalikan anak-anak sekarang Pak ini, karena kalau dia pinjam buku di perpustakaan itu anak-anak sekolah Pak, biasanya dibawa saja tidak dibaca Pak. Jadi saya rasa Pak, bagaimana sebenarnya mengendalikan itu Pak. Jadi tidak seperti dengan apa dengan cerita ini Pak, karena memang itu penting memang membaca buku, karena HP itu belum ada Android dan begitu Pak. Terima kasih banyak mungkin mungkin hal seperti ini Pak yang saya tanyakan. Jadi penjelasannya lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim di Polewali Mandar. Ini katanya 2025 ada bisa ada perpustakaan keliling ya. Hmm. Tapi sekarang sudah tidak ada ini Bapak, ini gimana ini di Pullman. Terus anak-anak katanya bagaimana caranya agar buku yang dipinjam itu dibaca, tidak dipinjam nanti dikembalikan tapi tidak dibaca. Nih silakan Pak Kadis.
0: Iya, makasih banyak Pak Rahim. Selamat mati Pak Rahim. Iya. Inilah salah satu strategi yang dilakukan gerakan Sumbar Mandaras Pak Rahim, bahwa membaca 20 buku, bagaimana mengukur anak itu telah membaca
1: 20 buku itu.
0: 20 buku itu. Salah satunya tadi adalah di akhir masa pembelajarannya di tahun 2029 anak ini melahirkan satu buku e-book dengan dari 20 tematik yang dia baca dalam bentuk resensi. Jadi dia ada sejenis buku antologi. Jadi buku-buku misalnya buku judul di subbab pertama tentang Baduy Lopa, Andi Depu, kemudian beberapa fiksi, itu menjadi satu buku kumpulan antologi yang dirangkum menjadi satu buku e-book. Nah itu adalah salah satu alat ukur bahwa dia baca. Terlepas apakah dia menggunakan kedikjayaannya teknologi AI atau betul-betul dibaca, itu kan sudah ada juknis yang disusun oleh Diknas untuk melihat gurunya itu. Secara teknis kan ini diberlakukan kepada anak-anak kita di SMA, SMA, SMK, SLB dan Madrasah Aliyah kan. Itu sekali lagi batas kewenangan kita di provinsi. Kalau SD SMP di kabupaten. Kalau pelayanan perpustakaan keliling Kabupaten Pullman, itu layanannya ranahnya Dinas Perpustakaan Kabupaten Pullman. Tapi kami kadang-kadang juga menjangkau layanan-layanan itu ke kabupaten, misalnya membackup. Ada kegiatan event kami juga backup. Tapi lebih banyak kami hanya di wilayah sekolah-sekolah di kewenangan tadi itu, ke SMA-SMA yang terbatas perpustakaannya, kita layani itu. Nah, mengevaluasi juga apakah anak-anak bisa memahami dari buku. Biasanya kalau dulu kan kita lisan, biasa ditanya apa isinya buku yang kamu baca tadi, apa apa intinya dari buku. Tapi kan sangat terbatas kita sekarang itu. Karena ya kita sangat menyadari bahwa dominasi teknologi informasi ini beriring dengan lahirnya generasi Z ini. Tidak bisa kita hindari, beda dengan kita yang tidak hidup di zaman itu. Meskipun sekarang juga kita eksis di dunia mereka.
1: Dunia mereka ya. Ya,
0: jadi agak sulit karena memang zaman kita dulu memang masih manual. Tapi alhamdulillah kita justru bisa beradaptasi dengan zaman mereka. Zaman mereka sekarang dengan zamannya itu ya dominasi juga dengan teknologi informasi. Misalnya TikTok, FB, Instagram dan lain-lain semua. Jadi salah satunya jalan adalah yang kita upayakan bagaimana membuat konten yang mereka mudah pahami.
1: Iya itu. Iya,
0: konten-konten instan yang mudah mereka mudah pahami. Karena enggak, agak sulit kita paksakan.
1: Betul, karena di mana mereka berada seharusnya kita terjun ke sana ya Pak. Iya, betul-betul.
0: Yang perlu diperbanyak ini adalah membuat konten-konten yang informasinya bisa cepat mereka tangkap meski singkat. Tetapi justru memuat inti dari
1: apa,
0: buku,
1: yang...
0: apa yang mereka butuhkan.
1: Oh baik, menarik. Kita punya penelpon lagi Bapak. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini Bapak?
8: Dengan Pak Haji Ramli di Jalan Kuntiku.
1: Dengan Pak Haji
8: Rimuku.
0: Oh siap-siap Pak Haji Ramli. Siapa?
8: Oh iya.
1: Silakan Pak.
8: Ini Pak Kadis Pendidikan provinsi ini atau kabupaten di
1: provinsi
8: atau dinas ada apa?
1: Ini adalah Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Bapak, Bapak Mustari Mula.
8: Iya. Kan dibilang tadi kepala dinas kan banyak kepala dinas.
1: Iya.
8: Kan kita ini sudah lansia.
1: Siap Pak.
8: Pemohon kami ini. Jadi kan adanya media sosial yang nampak di HP. Minat belajar anak-anak ini sangat kurang. Karena memperdalikan selalu membuka WA, IT apa semua. Jadi ini di perpustakaan ini, apakah kalau pendaftar orang dicatat namanya, kan sadegar itu barang siapa tidak membaca dalam satu hari buku, berkurang nilai pengetahuannya. Jadi yang kami tanyakan Pak Kadis ini, minat pembaca di Mamuju ini sudah berapa persen dan kapan untuk dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya? Kan membaca itu harus pakai daftar isi. Jadi banyak orang membaca hanya sekedar masuk di telinga kiri, masuk di telinga kanan, dan dipahami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Haji Ramli di Rimuku ini dekat berarti ya dari kita. Ya silakan Pak Kadis menanggapi pertanyaan atau tanggapan dari Pak Haji Ramli.
0: Iya, tapi Pak Haji kalau di perpustakaan provinsi memang di setiap pengunjung itu daftar sebagai anggota. Karena juga menjadi identitas data kami, database kami bahwa jumlah anggota kami sekian. Tapi tidak repot Pak Haji. Itu karena bisa setelah terdaftar kan bisa mengakses juga aplikasi yang digital itu. Yang kedua benar apa yang Pak Haji sampaikan bahwa generasi kita, generasi Z ini itu kan dia tumbuh di zaman memang pada saat lahirnya
1: sadar
0: juga.
1: HP memang
0: itu dominasi itu. Yang kedua tadi benar apa yang dikatakan bahwa paparan konten digital yang serba cepat cenderung menurunkan kemampuan konsentrasinya. Betul itu Pak Haji. Nah kalau untuk data tingkat kegemaran membaca Mamuju itu kan include dengan provinsi, penilaiannya dari provinsi. Jadi kita kategori sangat rendah.
1: Sangat rendah.
0: Sangat rendah di antara provinsi yang lain. Karena data itu include kumulatif itu penilaian dari Mamasa, Majene.
1: Seluruh 6 kabupaten.
0: 6 kabupaten
1: ya?
0: Tapi penilaian ke provinsi sangat rendah. Tetap ada penilaian ke kabupaten tapi penilaian secara umum untuk provinsi Sulawesi Barat Pak Haji sangat rendah.
1: Ini sayang ya ini maksudnya harus kerja keras berarti ini bagaimana untuk meningkatkan minat baca di tengah harus bersaing sama AI digital dan lain-lain ya Pak Kadis. Nah, seperti itu Pak Rahim, semoga apa yang disampaikan oleh
0: Pak Haji Ramli tadi nih.
1: Pak Haji Ramli, mohon maaf ini yang ada di Remuku, semoga jawaban dari Pak Kadis Provinsi, Perpustakaan Provinsi ini bisa menjawab apa yang Pak Haji Ramli sampaikan. Jadi betul-betul ini tantangan dan seharusnya dari masyarakat yang dimulai dari masyarakat ini ya Pak, bagaimana
0: dari lingkungan rumah tangga.
1: Lingkungan rumah tangga ini kalau orang tua berarti bagaimana menanamkan budaya membaca kepada anaknya gitu ya. Jangan masa bodoh berarti Pak ya. Ini bahkan sudah dimulai dari anak TK bahkan disediakan tempat bermain, ibu-ibu juga ini disiapkan ruang untuk membaca, berarti ada banyak hal yang sudah dilakukan. Semoga ini bisa bermanfaat. Pak Haji Ramli bergabung lagi, kita terima lagi Pak.
0: Iya, iya.
1: Pak Haji Ramli silakan.
8: Nah, begini kebetulan anak saya, dia kan termasuk lulusan S2 psikologi. Gelar dia sebagai kutu buku, dia sering ke perpustakaan, baik provinsi maupun kabupaten. Dia suka sekali membaca. Jadi yang maksud saya ini memang betulkah itu kalau kita seorang ya istilahnya ilmiah atau program S2 dan sampai program doktor itu harus banyak membaca, karena kalau tidak membaca nilai bobot pengetahuan akan berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betulkah katanya Pak kalau misalnya kita tidak membaca setiap hari itu pengetahuan kita bakalan berkurang?
0: Yang jelas kita mampu membaca sebanyak mungkin buku, ya itu akan menambah referensi pengetahuan kita.
1: Menambah
0: pengetahuan
1: ya.
0: Kita. Karena dari referensi yang kita baca itulah yang menjadi akumulasi dari pengetahuan kita. Apalagi kalau sudah ke dunia akademik, tentu harus banyak membutuhkan bahan bacaan, baik bahan bacaan yang dalam bentuk manual book maupun dalam bentuk e-digital. Jelas benar itu Pak.
1: Iya benar.
0: Semakin
1: itu.
0: Banyak kita membaca, semakin banyak yang kita bisa ketahui.
1: Iya betul. Cuma kalau mungkin tidak membaca di hari itu ya tidak, belum tentu juga dia tidak membaca hari itu langsung auto ilmunya berkurang gitu ya. Tapi kalau dia membaca hari itu auto ilmunya bertambah. Seperti itu. Baik, kalau Pak Kadi sendiri suka baca buku apa?
0: Saya lebih banyak suka membaca buku-buku motivasi.
1: Buku-buku motivasi. Ada buku yang lagi dibaca, proses membaca sekarang?
0: Saya suka membaca buku motivasi yang terkait dengan ekonomi, sosial politik, bukunya Rinal Ghazali. Tapi saya juga tidak nampikan buku-buku budaya. Saya suka membaca buku budaya. Ya, di samping yang memperkaya yang umum itu ya buku agama.
1: Berarti kalau buku agama baik. Jelas. Kalau Pak Kadi sendiri dalam meningkatkan budaya baca misalnya untuk diri Pak Kadi sendiri di tengah mungkin ya semua ada HP memudahkan dan lain-lain. Ini Pak Kadis bagaimana? Yang mungkin bisa menjadi tips juga untuk anak-anak. Oh ternyata Pak Kadis begini, saya coba tiru deh caranya supaya tidak bosan.
0: Ya, saya kan bagian dari orang yang awalnya juga tidak terlalu tinggi minat bacanya.
1: Oh.
0: Salah satu orang yang tidak terlalu tinggi minat baca. Tetapi karena saya sudah berada di suatu instansi yang membutuhkan, saya coba membaca setiap saya tiba di ruangan 5 menit, ternyata menjadi kebutuhan khusus. Iya, sudah mulai kebutuhan khusus itu. Nah, saya lebih dulu banyak membaca ketika terkait dengan referensi yang saya butuhkan di kantor. Paling banyak regulasi. Kami dulu kan harus itu, tapi saya anggap itu kewajiban. Kalau membaca regulasi, kami ASN itu wajib membaca regulasi, memahami tupoksi. Tapi yang saya maksudkan agak rendah minat baca saya yang buku-buku populer. Nah, sekarang di setiap saya membaca paling tidak 10 menit karena saya juga dituntut untuk membuat buku-buku kecil yang bisa saya lahirkan sendiri.
1: Oh, dituntut jadi penulis ya?
0: Iya, penulis. Meskipun dulu saya memang akal, saya awalnya memang pernah menangani satu media namanya media majalah Pak Banua, saya pimpinan redaksinya. Jadi saya dulu waktu itu karena dituntut untuk setiap terbit
1: Harus ada
0: tulisan. Dulu namanya Cekapur Siri, karena Sekarpur Siri itu adalah ranahnya pimpret.
1: Iya.
0: Kemudian ada lagi di tampilan rubrik yang lain, rubrik pembaca, itu tugasnya pimpin redaksi dengan tim redaksi. Jadi setiap terbit itu ya kita dituntut nulis. Untuk nulis ini butuh referensi.
1: Iya,
0: itu betul. pada saat itu. Nah, seiring dengan kita aktifnya di dunia birokrasi, ya kami cenderung lebih banyak membaca hal-hal yang terkait dengan regulasi. Sekarang ya dituntut lagi untuk banyak membaca. Nah, yang paling menarik itu buku-buku motivasi.
1: Buku motivasi. Oke, 5 menit ya baru sampai
0: saya,
1: kantor. Ya.
0: Saya setelah tiba paling baca-baca buku lipat 2 halaman ya.
1: Nah ini tapi bisa dicoba ini berarti.
0: Tapi ini kan tips sederhana, masih banyak tipsnya teman-teman yang lain yang lebih cepat.
1: Betul. Nah kalau dari Pak Kadi sendiri pendengar, 5 menit saja ini, 5 menit dari 24 jam sehari itu sangat kecil ya. Dan itu sudah banyak ilmu yang bisa didapatkan dari 5 menit itu. Ada penelpon lagi? Silakan yang mau bergabung. Wah ini rame nih berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Halo.
1: Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
9: Pak Eka di Mamuju.
1: Ah, silakan Pak Eka di Mamuju.
9: Assalamualaikum Pak Kadis.
0: Waalaikumsalam Pak. Iya, izin Pak.
9: Ini menarik sekali topik pada hari ini mengenai membaca itu sendiri.
0: Iya.
9: Itu ayat yang pertama sekali turun itu Pak kan?
0: Ikra. Iya, betul. Iya.
9: Iya, artinya pada intinya jauh berjalan banyak dilihat.
0: Iya, betul.
9: Lama hidup banyak dirasakan.
0: Luar
9: banyak
0: biasa.
9: Banyak ditahu, Pak.
0: Iya.
9: Nah, saya kira begitu.
1: Iya.
9: Jadi intinya saya lihat anak-anak pada apa yang kita lihat pada saat ini, karena seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka anak-anak itu kan mengacu pada Google lah, apa?
0: Iya, betul Pak.
9: Di medsos. Bagaimana anak-anak kita itu kan kita dorong untuk lebih giat membaca. Terus saya teringat Pak B.J. Habibie. Nah, beliau ini kemenristek juga sebagai ketua Ikatan Cendekiawan Muslim.
0: Iya.
9: Ada perpaduan dua ilmu pengetahuan di situ, Pak. Jadi jangan cuma ilmiahnya saja, tapi religiusnya di situ.
0: Iya, betul, Pak.
9: Biasanya di sekolah-sekolah itu tercipta itu apa namanya pendidikan karakter, keagamaan, apa semua. Lanjut. Langkah-langkah strategi itu bagaimana kita dorong anak-anak kita sendiri lebih rajin membaca. Tentunya Pak Kadis lah yang memberikan edukasi kepada, kan katanya ada itu mobil keliling apa. Jadi hanya itu saja Pak yang saya sampaikan.
1: Baik.
9: Dengan harapan mudah-mudahan di perpustakaan provinsi lebih maju Jadi amin. Untuk amin, generasi, ya, Pak. Generasi yang akan datang lebih baik. Banyak minat baca masyarakat.
0: Siap, ya.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Kadis menanggapi pertanyaan dari Pak Eka. Dia di Mamuju juga. Ya. Silakan.
0: Saya tertarik tiga quote-nya tadi.
1: Iya, itu.
0: Semakin
1: betul.
0: Banyak berjalan, semakin banyak melihat. Iya. Apa banyak hal yang dilihat, semakin banyak membaca, semakin banyak
1: yang ditahu. Yang iya. Ditahu,
0: betul, Pak. Memang hambatan, Pak, dari awal kami diskusi dipandu oleh Mbak Nita. Hampir semua mengatakan bahwa salah satu penyebab mm-hmm. dominasi teknologi informasi di anak-anak kita, mm-hmm. karena mereka seiring,
1: iya, pada tunggu bersama.
0: Ya, tunggu bersama, mm-hmm. platform digital, TikTok, apalagi sudah ada, lahir mereka. Dan mereka disuguhi itu, mm-hmm. dia tidak pernah menikmati samanya ketika kita dulu, Pak Eka. Ada perpustakaan keliling, kita berbondong-bondong karena memang tingkat kebutuhan kita di situ.
1: Iya, kebutuhannya kita di sana.
0: Iya. Makanya Pak Eka mohon doa restu, mudah-mudahan programnya Pak Gubernur ini gerakan Sulbar Mandaras. Mandaras itu, Pak Nita, dari ada filosofi dulu kita di Sulawesi Barat ini kalau mengaji itu mengaji berulang-ulang. Mm-mm. Bahasanya dia bahasa Mandaras lokal. Mm. Tapi menurut teman-teman yang menggagas nama ini, bahasa Mandaras itu dari kata bahasa Arab darasa.
1: Oh.
0: Dari madarasah.
1: Madarasah
0: pendidikan. Mm-mm. Saya sempat ketemu dengan teman pelaku literasi waktu di nasional, di event nasional. Mm-mm. Setelah saya jelaskan, mereka menyebut misalnya di Jawa. Di Jawa mereka sebut Yusun, deres.
1: Deres.
0: Ya, kalau teman-teman saya ketemu dari Sulawesi Selatan, nah, dia sebut bilang Mbak Darasa.
1: Iya.
0: Darasa. Oh, ternyata bahasa ini hampir sama. Jadi Mandarasi itu kalau kita dulu mengaji, mm-mm. satu ayat misalnya tadi Iqra, disuruh baca berulang-ulang. Kalau sudah hafal, disuruh lagi tajwidnya sudah cocok. Iya. Itulah yang disebut tadi Mandaras, membaca berulang-ulang. Kebudayaan dulu. Jadi kayak memori kolektif dulu, orang dulu kalau disuruh mengaji disuruh berulang. Filosofi inilah yang dipakai dalam programnya
1: Sulbar Mandaras.
0: Sulbar Mandaras. Nah, Sulbar Mandaras ini ada 4 OPD yang terlibat. Yang pertama yang menangani monitoring, evaluasi dan koordinasinya adalah Diknas, karena sasarannya ke sekolah. Kemudian untuk mengkurasi ini 20 bahan bacaan, termasuk sarannya tadi Pak Eka tetap harus ada buku keagamaan. Dinas Sosial khusus bidang pemberdayaan anak. Nah, untuk digitalisasinya karena tetap akan menggunakan nanti aplikasi untuk menampung karya-karya anak ini, misalnya satu tahun pertama 7 buku, resensi itu sudah disimpan di aplikasi. Banyak aplikasi, tapi mungkin ada aplikasi misalnya di Kampa, kan ada di Kampa itu ada, sudah ada aplikasi membuat buku. Tinggal kita input masuk file dalam bentuk Word, sudah bisa
1: cantik
0: misalnya. Itu sudah ada aplikasi, jadi pada saat tamat tahun 2029 tinggal didesain, dibuatkan ISBN, sampul, jadilah buku ibu. Nah, itu salah satu cara mengukur. Nah, yang ke yaitu yang tangannya adalah Kominfo.
1: Kominfo.
0: Nah, kami adalah penyediaan bahan bacaan Dinas Pendidikan, jadi 4 OPD ini. Nah, yang bergerak nantinya adalah tim ke sekolah-sekolah. Ya, namanya juga program baik, Kak. Ini kan kita memprokestin saja, meramalkan ini.
1: Semoga bagus.
0: Semoga gitu terimplementasi betul. Ditentukan banyak ekosistemnya ini. Ada guru, ada wali yang turun,
1: program orang tua juga.
0: Orang tua juga. Kemudian ya sarana-prasarana, misalnya saja aplikasi. Ya namanya program.
1: Ya, betul.
0: Ada ekosistem yang bergerak. Saya mungkin bicara hari ini beriming-iming 2009 sudah ada anak tamatan 10.000 anak siswa. Sudah beriming-iming 10.000 judul buku, nanti tambahannya perpustakaan ini, misalnya kan 10.000 judul, kalau satu anak buat satu buku e-book, wah, saya ini bisa dapat langsung tambahan koleksi
1: 10.000.
0: Tapi kan perjalanannya ada ekosistem di dalam.
1: Berarti harus
0: Ada tim yang
1: harus kerja sama betul-betul ini apa supaya hasilnya maksudnya tercapai apa yang
0: kan kita beriming-iming saja. Tahun 2009 anak-anak kita tamat 10.000 orang misalnya, berarti ada 10.000 judul buku. Tapi itu kan bayangan kita memprokes, tapi yang bergerak ini ekosistem tadi. Guru-guru
1: dan lain sebagainya.
0: Dengan bahan bacaan, sarana informasi.
1: Betul ya. Ya, semoga apa yang dicita-citakan ini, pokoknya 2029 kalau bisa memang 10.000 itu masuk lagi ya ke perpustakaan gitu.
0: Jadi multiplier efeknya program ini, di samping anak-anak minat bacanya tumbuh, kami juga mendapatkan tambahan buku bacaan ibu
1: yang bisa tentunya diakses lagi oleh orang lain yang mau membaca gitu. Dari banyak perspektif dari banyak view itu. Oh ternyata begini. Oke. Karena pasti tidak bakal mungkin sama.
0: Iya, nah, karena 20 minggu kan tematik dia.
1: Iya.
0: Kalau tematiknya fiksi lokal tidak merujuk satu judul, bisa saja berapa. Jadi sebenarnya peluang juga diberikan kepada para penulis lokal, para penulis Sulbar untuk lebih produktif dan dihargai karyanya paling tidak di karya yang manual itu diibukan misalnya. Nah itu sistem, satu sistem ekosistem lagi. Karena memang sudah ada tematiknya di kurasi, silakan anak cari buku-buku koleksi lokal.
1: Ya, wih keren.
0: Atau ini sistem kalau, nilai lokal.
1: Ya, ini kalau berjalan dengan baik sesuai dengan konsepnya ini bakalan menghasilkan sebuah hal yang keren ini, Pak. Semoga sukses
0: ya, ini. Tapi ini kayak namanya program seperti ini dirancang sedemikian rupa, perjalanan ya harus bergerak semua.
1: Iya,
0: namanya sistem, ada saat yang tidak bergerak ya akhirnya bisa jalan.
1: Iya, betul ya. Semoga ini keempat, minimal ya keempat OPD besar ini bisa menjadi, maksudnya bisa menjadi puncak gitu, maksudnya pucuk dari ini pergerakan ini atau Sulbar Mandaras ini, supaya nanti ke bawahnya juga bagus. Kalau dari atas bagus, insya Allah ke bawah bagus ya. Kita doakan saja semoga lancar. Terakhir Pak, ini karena kita sudah tiba di pukul 5, harapannya untuk Hari Buku Nasional 2026 tentunya kita persempitlah ke Sulawesi Barat, silakan.
0: Insya Allah melalui dengan ikhtiar kita dalam rangka meningkatkan tingkat kemahiran membaca dengan segala upaya yang kita lakukan, akan melahirkan generasi cerdas. Karena gerakan Sulbar Mandaras bukanlah sebuah pembangunan yang berwujud fisik, tapi dia pembangunan yang berwujud peradaban. Dan tidak akan mungkin bisa dilihat dalam waktu singkat, tapi akan dilihat hasilnya dalam waktu jangka panjang. Karena peradaban itu mulai memang harus dibangun dari lebih awal ke belakang, kemudian hasilnya mungkin lebih mundur ke belakang.
1: Baik ya, semoga apa yang di niat baik dari program ini bisa berjalan. Dan tentu bukan hanya melalui program ini pendengar, mungkin segala hal yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca, mari kita mendukung dan mari kita menjadi salah satu orang gitu, supaya ya kita tidak masuk lagi dalam daerah kategori
0: sangat rendah.
1: Iya, minat baca sangat rendah. Karena ini masa kok kita bisa sangat rendah. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Mustari sudah hadir bersama kami di Prosatu RRI Mamuju dalam Dialog Indonesia Cerdas di sore hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga atas partisipasi Anda di sore hari ini yang sudah bergabung bersama kami. Saya mewakili Pak Mustari dan teman-teman operator dari Prosatu RRI Mamuju mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
10: Prosatu RRI Mamuju,
11: kanal informasi dan inspirasi.
12: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
10: rri.co.id
13: rri.co.id Komplit.
10: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
13: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
10: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
14: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo,
8: Cica Kuswoyo,
9: Nabila Gomez,
10: Roni Sianturi,
11: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Hey, awas, ada motor depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, di hari ini kami ingin mengundang Anda untuk membagikan keluhan atau layanan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar Anda dalam segmen Halo RRI, dan Anda bisa bergabung melalui nomor telepon 0426 2322443 atau 0822 9609.

0: Ya, untuk Anda pendengar yang mencoba bergabung bersama kami, boleh bergabung kembali di pagi menjelang siang hari ini. Masih di nomor yang sama pastinya, 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Silahkan untuk Anda pendengar yang baru saja mencoba untuk bergabung, boleh bergabung kembali karena teleponnya sempat terputus. Silahkan.
1: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
2: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
3: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
4: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
1: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
5: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pro Satria Rima Muji dimanapun Anda berada, kembali kami akan menunggu Anda selama atau hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda boleh membagikan aduan atau menyampaikan keluhan kepada kami. Nanti akan kami hubungkan dengan pihak terkait. Kami tunggu pendengar.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.
6: Jonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutrup, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokronegoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

Baik pendengar Setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita masih dalam segmen Halo RRI di siang hari ini menjelang siang 18 Mei 2026. Tentunya untuk Anda yang mau bergabung melalui telepon juga boleh, ataupun melalui chat WhatsApp juga boleh bergabung bersama kami, nanti kami bacakan dan hubungkan dengan instansi terkait. Kami tunggu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: seorang pelajar diamankan Satreskrim
1: Polres. Polisi merilis foto 4 orang pelaku penyebaran hoax yang telah ditangkap di sejumlah daerah.
2: Sangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook orang lain.
3: Tim patroli cyber Polres Mamuju bertindak cepat mengidentifikasi pelaku penyebar berita hoax.
2: Membagikannya lewat akunnya yang ternyata memiliki ratusan ribu pengikut.
4: Stop menyebar berita hoax jika tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.
5: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi menjelang siang hari ini. Dan pendengar, lagu dari Tasha Say No dan juga promo Warta Sulbar mengakhiri perjumpaan Anda bersama saya hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda sejak pagi hari di pukul 5 hingga siang hari ini. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena setelah ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda beragam rangkaian siaran yang lebih menarik juga tentunya. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Saya Nita Wahyuni, pendengar, pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.

0: ada dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, bergaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Gelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Informasi cuaca.
2: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan

0: Intensitas ringan di wilayah.
1: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
2: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
3: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mana kopiku, Mak?
5: Kopi saja terus yang dicari.
4: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
5: Saya ini saat capek, Ma, urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
4: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
5: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
4: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
5: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
4: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
5: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini bersama Iga Pika, dan kami akan sesaat hadirkan untuk Anda dalam dialog interaktif pengarus samaan gender untuk Anda.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengaruh Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah. RRI Mamuju mempersembahkan ruang siar untuk kesetaraan, keadilan, dan saling menghargai untuk menghapus stigma yang ada. Inilah dialog pengaruh utamaan gender, membahas peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga, pendidikan, dan pembangunan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dan juga pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Pada hari ini, Senin 18 Mei 2026, kami kembali hadirkan siang ini untuk Anda dalam Pengaruh Utamaan Gender, dialog interaktif peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor perlindungan anak di Mamuju. Pendengar, sebentar juga kami membuka interaktif untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Kami juga siaran langsung di Facebooknya kami dan juga di kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Siang ini saya tidak sendiri, ada Clarissa, anggota forum anak Mamuju juga hadir di sini. Selamat siang.
4: Selamat siang, Kak.
3: Kabarnya sehat?
4: Puji Tuhan sehat.
3: Sehat, baik. Iya. Ini namanya agak-agak sulit ya. Coba dilengkapkan namanya, Clarissa.
4: Nama saya itu Clarissa Velove Fongima. Okay. Akrabnya boleh disapa Love aja.
3: Love apa aja ya? Wow, Love. Oke, kita panggil Love ya. Kemudian juga ada Andi Naila di sini, anggota forum anak Mamuju juga. Apa kabar?
5: Baik, Kak.
3: Sehat ya?
5: Iya, sehat. Alhamdulillah.
3: Okay. Ini menarik pembahasan kita di siang hari ini terkait dengan peran forum anak. Berarti dua-duanya ini anggota forum anak Mamuju ya?
5: Iya, betul, Kak. Okay.
3: Ini siswi dari mana ini berdua?
5: Dari SMA Negeri 1 Mamuju.
3: SMA Negeri 1 Mamuju. Kalau satu Naila?
5: Sama, Kak, dari SMA 1 juga.
3: Sama-sama ya?
5: Iya.
3: Oke, bisa diceritakan dulu ini forum anak ini seperti apa sebelum kita bahas lebih jauh mungkin. Siapa dulu ini?
5: Baik, forum anak ini kami bergerak tentunya pasti di bidang pemenuhan hak-hak anak, terkhususnya yang ada di Kabupaten Mamuju. Jadi bagaimana kita sebagai organisasi forum anak, sebagai jembatan aspirasi anak-anak untuk menyuarakan pendapatnya kepada pemerintah. Jadi lewat dari forum anak ini semuanya tentang anak, Kak. Cuma mulai anak, dari ya, apapun keluhan mereka, hak-haknya mereka yang belum terpenuhi, itu semua lewat dari kami.
3: Oke, jadi semuanya dirampung dalam forum anak, nanti disampaikan aspirasinya.
5: Iya.
3: Berarti di forum anak ini usia-usia berapa ini di dalamnya, Love?
5: Dari usia SMP, Kak.
3: SMP ya?
5: Iya,
3: SMP.
5: Dari 12 tahun. Sampai 18 tahun,
3: iya,
5: Kak.
3: 12 kenapa tahun ini? Sampai 18 tahun.
5: Iya, karena menurut undang-undang kan usia anak itu di 18 ke bawah.
3: Iya. 12 sampai di 18 tahun ya.
5: Iya.
3: Oke. Okay. Kalau mungkin ada pendengar penasaran bagaimana awalnya ini bisa bergabung di forum anak.
5: Dari saya dulu, Kak.
3: Iya, boleh-boleh.
5: Baik, kalau saya sendiri itu, Kak, awalnya lihat forum anak ini itu dari media sosial. Terus kebetulan itu saya juga punya pengalaman kurang mengenakan. Kenapa saya SMP itu pernah mendapatkan kasus bullying.
3: Oke.
5: Terus juga
6: Maka dari itu mau masuk forum anak itu tuh biar tahu apa saja sih yang sebenarnya anak ini tuh harus dapatkan dan apa saja yang seharusnya anak ini tuh dipenuhi.
3: Oke. Okay. Jadi berangkat dari pengalaman pribadi pernah dibullying, akhirnya tertarik untuk bergabung di sana ya.
6: Iya, Kak.
3: Jadi setelah masuk ke sana ada perubahan yang dirasakan berarti?
6: Iya, banyak sekali Kak perubahannya. Salah satunya itu tuh saya bisa lebih terbuka sama teman-teman saya, sama keluarga saya juga.
3: Oke, menarik ya. Kalau Love sendiri bagaimana Love?
5: Kalau saya bergabung dari tahun 2022. Jadi memang forum anak ini kan selalu goes to school ya Kak. Itu salah satu programnya kami. Jadi tiap tahun pasti ke sekolah. Nah, pada saat tahun 2022 ini forum anak Mamuju ke sekolah SMP Negeri 2.
3: SMP Negeri 2.
5: Iya, jadi saya salah satu utusan dari siswa SMP Negeri 2 buat masuk di forum anak. Nah, dari situ saya mulai bergabung, ketemu dengan orang-orang hebat, ketemu ayah dan bunda yang sangat baik, serta teman-teman yang juga luar biasa. Salah satunya juga Andi Naila. Dulu ya Kak, jujur ini Anel pertama kali ketemu anaknya pendiam sekali.
3: Okay.
5: Iya, tapi semenjak berapa tahun, sudah jalan 4 tahun gabung di forum anak, sudah luar biasa progresnya.
3: Okay.
5: Ya itu semua juga gak lepas dari forum anak.
3: Okay, berarti tadi utusan ya, sekolah yang merekomendasikan.
5: Iya.
3: Merekomendasikan ke forum anak. Kalau forum anak sendiri berarti di bawah naungan dinas apa dia?
5: Dinas Pemberdayaan
3: Perempuan dan Anak. Okay, baik. Jadi direkomendasikan. Berarti setiap tahun ada ini ya pendaftaran atau seperti apa dia kalau forum anak?
5: Forum anak tiap 2 tahun Kak.
3: Tiap 2 tahun ya. Oke, pendaftaran diri. Ada seleksi dulu enggak ya kalau masuk?
5: Ada.
6: Iya, ada Kak.
3: Ada juga ya?
6: Iya.
3: Oke, apa saja yang didapatkan di sana? Di forum anak?
5: Forum anak banyak ya, selain pengalaman, relasi.
3: Oke.
5: Juga banyak.
3: Apakah ada kayak kegiatan seminar harian Kak atau apakah di sana kajian-kajian Kak?
5: Pelatihan ada Kak.
3: Ada-ada ya?
5: Iya.
3: Oke.
5: Ada, kemarin saya sempat tahun kemarin ya, saya mengikuti konvensi hak anak. Itu pelatihan konvensi hak anak, terus ada juga pelatihan untuk informasi layak anak. Itu di tingkat nasional, perwakilan dari Kabupaten Mamuju sekaligus Provinsi Sulawesi Barat.
3: Oke, baik. Nah, sebelum kita lebih bahas jauh nanti terkait dengan mungkin perlindungan dan juga terkait mungkin tindakan-tindakan kekerasan yang dihadapi anak-anak di Mamuju, kalau saya mau tanya Love dan juga panggilnya Anel tadi ya.
5: Iya.
3: Love dan Anel merasa di Mamuju Sulbar ini sudah layak nggak ya untuk anak melihatnya? Kalian sebagai forum anak, siapa dulu ini? Anel dulu boleh.
6: Oke. Kalau menurut saya kan di Mamuju ini tuh masih sangat kurang ya. Karena dari ruang bermain, terus juga itu kita lihat masih banyak sekali perokok aktif dan kalau misal ada anak-anak itu kan seharusnya tidak boleh ya.
3: Oke, dianggapnya masih kurang ya seperti kayak taman bermain.
6: Iya, seperti taman bermain.
3: Oke. Kalau Lovie sendiri bagaimana melihatnya?
5: Sebenarnya Mamuju ini sudah ada peningkatan ya Kak dari tahun-tahun kemarin. Ini terbukti di tahun 2025 kemarin kita berhasil mendapatkan kota kabupaten layak anak di tingkat madya. Itu tidak terlepas juga dari bimbingan ayah bunda dan juga forum anak. Tetapi kembali lagi masih ada permasalahan yang sampai saat ini pun masih menjadi persoalan bagi kita semua, khususnya perkawinan usia anak. Anak putus sekolah, ya itu masih banyak. Ya, apalagi masih banyak juga anak-anak yang tidak memiliki yang namanya kartu identitas anak.
3: Oh itu ada ya?
5: Iya ada.
3: Kakak
5: juga baru tahu.
3: Iya. Kartu identitas anak itu seperti apa?
5: Dia semacam KTP juga Kak.
3: Oh,
5: tapi versi yang khusus
6: pink.
5: Anak
6: khusus
5: ya,
6: anak.
5: Warna pink
3: di, itu di Dukcapil juga berarti ya?
5: Iya di Dukcapil.
3: Oke. Kalau kita punya itu hak apa yang didapatkan Love?
5: Itu termasuk dalam klaster pertama di kita. Hak sipil dan kebebasan. Itu termasuk jadi hak identitasnya anak. Seperti itu Kak.
3: Identitasnya anak ya.
5: Iya, sebagai identitas
3: anak. Oke, baik. Ini masih tapi dianggapnya sudah ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Oke ya, menganggapnya seperti itu. Berarti memang terkait dengan tadi ruang-ruang untuk anak perlu dikembangkan.
5: Iya, perlu.
3: Perlu untuk dikembangkan ya. Ini tadi juga ada disinggung terkait dengan pernikahan anak. Berarti di sekelilingnya banyak ya?
6: Masih banyak sekali Kak, terutama anak sekolah juga. Saya juga punya teman yang baru-baru ini dia itu menikah dini karena paksaan dari orang tua.
3: Oke. Nah itu kalau terjadi kita bisa melaporkan berarti?
5: Sangat bisa, Kak.
3: Oke, bagaimana alurnya itu?
5: Bisa langsung DM ke forum anak Instagram kami di forum anak Mamuju atau langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kabupaten. Bisa langsung telepon Sapa 129. Itu nomor kami.
3: 129 ya.
5: Sapa 129.
3: Oke. Misalnya saya di sekolah mengalami bullying sampai tidak mau pergi sekolah, takut dan lain sebagainya. Ini kita bisa melaporkan berarti di forum anak ya?
5: Bisa, Kak. Jadi nanti dari forum anak yang meneruskan kepada ayah bunda, lalu ayah bunda yang memproses. Itu pun masih ada prosedur-prosedur lagi selanjutnya, tapi akan dilanjutkan oleh ayah dan bunda.
3: Oke. Itu pernah ada kejadian gak biasanya kalau di forum anak seperti itu? Kasus-kasus seperti itu? Misalnya ada yang melapor, kan biasanya orang takut melapor kan? Misalnya, ih saya takut melapor nanti tambah dijauhi sama teman-teman sekitar atau seperti apa. Itu ada kejadian seperti itu?
5: Iya, banyak ya. Kalau semisal takut lapornya malu gitu.
3: Betul-betul.
5: Jadi kadang kami sebagai anggota forum anak memang matanya harus jeli juga, harus peka terhadap lingkungan sekitar. Iya, jadi ketika kami melihat teman-teman kok kayak ada yang beda ya dari dia, nah kita mulai melakukan pendekatan kepada dia, entah itu diajak cerita juga. Dan ini memang salah satu yang menjadi pelopor. Nah, ini adalah pelopor, bentuk pelopornya kami sebagai forum anak, lalu melaporkan kepada pihak yang berwajib.
3: Oke, baik ya, melalui forum anak ya. Tentunya juga didampingi tadi dinas terkait ya. Jadi dilaporkan, nanti disampaikan aspirasinya bahwa ada anak yang dilakukan, diberlakukan seperti ini ya. Oke, baik. Nah, kalau bagi Anel dan Love sendiri, masyarakat atau mungkin anak-anak remaja di Mamuju ini apakah sudah merasa aman tidak ya dari tindakan kekerasan dan pelecehan?
6: Baik, kalau menurut saya sendiri, Kak, masih banyak sekali anak-anak di Kabupaten Mamuju ini, terutama dia ini tuh belum merasa aman dan nyaman di lingkungannya sendiri, Kak. Terutama di lingkungan keluarga juga masih banyak sekali, karena mungkin dia dapat kekerasan dari ayahnya, punya tekanan seperti itu, Kak.
3: Oke, baik ya, kekerasan dari keluarga ya berarti.
6: Iya, betul,
3: ya.
6: Kak.
3: Ya, ini kan agak sulit juga kalau sudah keluarga yang melakukan kekerasan berarti ya.
6: Iya, Kak.
3: Oke, kalau bisa boleh juga, silakan.
5: Ya, kalau saya notice yang bagian pelecehan ya. Pelecehan itu kan banyak, ada pelecehan verbal, pelecehan fisik yang secara tidak langsung. Apalagi ketika kan ini sekarang sosmed, kita menggunakan sosmed. Biasa kalau posting anak-anak zaman sekarang ya, posting fotonya, terus ada komen-komen yang tidak enak gitu. Yang terasa ambigu ya artinya.
3: Betul-betul.
5: Salah satu pelecehan verbal. Makanya ada yang namanya informasi layak anak. Sekarang kan itu diterbitkan oleh Presiden Prabowo bahwa anak usia di bawah 16 tahun kan itu belum tidak bisa lagi menggunakan sosial media.
3: Sosial media ya.
5: Iya.
3: Jadi kalian ini belum bisa lagi menggunakan sosial media berarti?
6: Sudah bisa.
3: Iya. Usianya sudah cukup ya berarti?
5: Iya, sudah cukup.
3: Iya, karena kan biasa kasihan juga anak-anak misalnya posting apa video-video kemudian ada orang-orang dewasa yang komentar yang tidak baik, itu masuk dalam pelecehan ya. Itu juga bisa, berarti bisa dilaporkan.
5: Bisa, Kak.
3: Kalau di sekitarnya bagaimana? Aman tidak ya? Untuk saat ini melihatnya anak-anak Mamuju bisa merasa aman tidak? Di lingkungan sekitar, keluarga, dan juga mungkin lingkungan pertemanan di sekolah?
5: Untuk itu, seperti yang tadi kita sudah bahas, masih ada kasus bullying. Tapi untuk sebagian besar, anak-anak Mamuju masih bisa merasakan aman. Tetapi itu tergantung ketika mereka berani bersuara.
3: Berani bersuara ya?
5: Iya, harus berani bersuara. Apalagi sekarang kan sudah sangat mudah untuk menghubungi kami lewat sosial media atau nomor WhatsApp Sapa 129.
3: Kalau enggak berani bersuara itu sulit untuk dibantu berarti ya?
5: Iya, sulit, Kak. Juga, Kak.
3: Iya. Kita kan enggak mungkin perhatikan setiap hari kegiatannya orang-orang lain, belum tentu bisa juga ya.
5: Iya.
3: Tapi kalau misalnya mereka berani bersuara nanti akan dibantu ya. Dan juga pasti tentunya akan dilihat juga agar lingkungannya tidak mempengaruhi ketika dia melapor berarti.
5: Iya. Karena pada saat melaporkan kita merahasiakan semua. Iya, yang melaporkan kita rahasiakan identitasnya. Itu kan salah satu prosedurnya kami juga. Jadi untuk setiap teman-teman yang mau melapor jangan takut, karena kalian akan merasa aman bersama kami.
3: Ya oke, ini khusus kalau untuk bullying sendiri, misalnya kita melapor, ini apa yang didapatkan? Apakah kita misalnya dibantukah atau mungkin juga prosedurnya seperti apa?
5: Ada pendampingan psikologis,
3: ya,
5: baik korban maupun pelaku, itu ada pendampingan psikologis dulu, lalu kita telusuri bersama bagaimana latar belakangnya teman-teman semua, lalu dilakukan juga pendampingan kepada orang tua, jadi ada pertemuan kepada orang tua juga, lalu kepada anak lagi.
3: Oke, seperti itu ya. Jadi tentunya nanti anak-anak pasti akan bisa kembali bersemangat lagi untuk bersekolah ya.
5: Iya, betul Kak.
3: Pasti ada sanksi juga ya untuk kepada orang-orang yang mungkin sudah melakukan bullying tersebut.
5: Sanksi lebih ke sanksi sosial.
3: Sanksi sosial ya. Oke, baik ya. Tapi tidak ada bentuk teguran seperti itu.
5: Tetap ada, Kak.
3: Tetap ada ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya pelecehan itu terjadi, apalagi itu mungkin dilakukannya misalnya di lingkungan sekolah, itu bisa juga berarti dibantu dampingi, turut didampingi?
5: Iya, bisa Kak. Apalagi di sekolah kan ada bimbingan konseling, dan di setiap sekolah di Kabupaten Mamuju juga ada anggota forum anak Mamuju. Jadi mereka yang nantinya akan membantu teman-teman untuk melapor kepada pihak berwajib. Dan untuk sanksinya, jadi ada pertemuan kepada, ya, untuk sanksinya itu kan ada, memang ada di undang-undang ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, itu tahun 2002, untuk kekerasan terhadap anak. Jadi apabila terjadi kekerasan termasuk pelecehan seksual yang dapat mengganggu kondisi psikologis dan fisik anak, itu bisa dikenai pidana.
3: Bisa kena pidana ya. Oke, baik, ini menarik juga. Jadi anak-anak maksudnya tidak apa ya, merasa lebih aman lagi berarti dengan hadirnya forum anak di Mamuju Sulawesi Barat ini. Pendengar, kami juga mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami. Kita bersama dengan kakak-kakak yang cantik di sini, luar biasa juga wawasannya dalam forum anak ya. Ada Kak Love dan juga Kak Anel, bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Nah, kalau dari sudut pandangnya teman-teman forum anak ini merasa bahwa kasus pelecehan terhadap anak ini sering terjadi, apa ini menjadi faktor utamanya? Anel dulu boleh.
6: Baik, kalau menurut saya Kak, faktor utamanya itu bisa jadi karena pergaulan ya.
3: Pergaulan ya.
6: Iya Kak, karena banyak sekali kan sekarang ini sosial media juga semakin melebar ya, apalagi TikTok. Terus dari situ mungkin mereka ini tuh bebas berteman dengan siapa saja tanpa arahan dari orang tua Kak. Jadi dari situ.
3: Oke, baik ya. Kalau dari Love sendiri?
5: Kalau saya pribadi, pengawasan orang tua itu yang utama, karena dari awal kan pendidikan awal keluarga itu yang utama. Jadi betul-betul pengawasan orang tua harus lebih baik lagi kepada anak-anaknya. Pengajaran tentang etika, attitude dan lain-lainnya itu dari berasal dari orang tua.
3: Oke, baik. Jadi dianggapnya keduanya, bahwa pertama orang dari lingkungan keluarga dulu, baru nanti juga dari sosial media. Ini juga sangat berpotensi ya.
6: Iya, Kak.
3: Untuk terjadinya kekerasan terhadap anak. Nah, kalau melihat kadang biasanya tuh anak-anak sudah apa ya, sudah dilecehkan, sudah dibully, bahkan mungkin bukan sekali atau berkali-kali, namun tidak ada apa ya, takut untuk melaporkan. Nah, ini kenapa biasanya anak atau remaja sering takut untuk melapor?
6: Baik Kak, biasanya anak itu takut melapor karena dia dapat ancaman dari si pelaku.
3: Oke.
6: Iya. Mungkin itu Kak.
5: Merasa malu, saya tambahkan izin ya. Merasa, mereka juga pastinya merasa malu Kak. Apalagi sudah dapat ancaman, merasa malu, apalagi kalau sudah ada video atau rekaman, itu yang dijadikan ancaman. Nah, itu sangat merusak psikologis anak. Pastinya mereka bingung harus apa, mau melapor juga nantinya menjadi masalah baru buat dia. Atau memang ada pihak-pihak yang menjadi tahanan, semisal ancamannya itu keluarganya nanti akan diganggu atau apa, itu menjadi beban berat pastinya buat korban.
3: Oke, rata-rata memang yang melakukan itu bahwa ada ancaman ya.
5: Iya.
3: Ada ancaman, makanya mereka nggak berani melaporkan. Yang pertama tadi malu, karena kan kalau misalnya ada kejadian seperti itu kan media sosial cepat sekali ya.
5: Iya betul.
3: Cepat sekali viralnya, viralnya di mana-mana. Bahkan iya, mungkin bukti-bukti yang harusnya hanya ada di ranah kepolisian bisa
5: tersebar
3: dengan mudahnya. Nah ini kalau misalnya misalnya ada orang yang ingin melaporkan, kemudian juga misalnya ada bukti di tangan pelaku. Nah ini bagaimana kita membantunya agar misalnya mungkin kita merasa terjamin, karena jangan sampai benar kejadian seperti itu. Kalau misalnya mungkin disebar luaskan kah, atau mungkin benar-benar diancam kah keselamatannya. Itu ada biasanya di forum anak juga bantuan seperti itu.
5: Iya, makanya kan setiap kasus yang ada di forum anak, apalagi yang berkaitan khusus dengan anak, kami kan melibatkan kepolisian. Di kepolisian kan itu ada satker tertentu yang membidangi hal tersebut. Jadi mereka akan melakukan sesuai porsi tugasnya. Iya, apalagi soal informasi ini, kan saya sudah bilang tadi ada yang namanya informasi layak anak. Jadi kami bisa bekerja sama dengan dinas untuk memang memblokir situs-situs yang dapat membuka akses. Iya.
3: Dan juga pasti tentunya ada sanksi bagi orang yang mungkin menyebarluaskan juga berarti.
5: Iya betul.
3: Oke, baik. Anel mau ditambahkan boleh?
6: Enggak usah.
3: Aman kah? Oke, baik pendengar, kami juga bisa bergabung bersama kami di siang hari ini dalam pengaruh utamaan gender, peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor perlindungan anak di Mamuju. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Kami juga siaran langsung di Facebook dan juga di YouTube kami di RRI Mamuju. Dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar juga Anda bisa masukkan di kolom live chat. Nah, sebagai anggota forum anak ya, mungkin anak sebagai pelapor untuk misalnya dalam pencegahan bullying atau mungkin pelecehan di sekolah maupun juga mungkin di lingkungan-lingkungan pergaulan, bagaimana perannya ini forum anak sendiri untuk pencegahan tersebut?
6: Baik, pencegahan untuk peran forum anak sendiri itu Kak, kita ini mengedukasi ke teman-teman bahwa sesama anak, anak itu harus mendapatkan haknya. Haknya itu untuk dilindungi. Seperti itu.
3: Oke, baik. Love sendiri bagaimana? Yeah.
5: Saya tambahkan, terkhusus hak anak yang harus dimiliki setiap anak itu ada empat hak dasar anak. Yang pertama itu hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Jadi dari empat hak ini masih bercabang lagi, termasuk partisipasi itu semua hak anak dalam bermain ataupun dilibatkan dalam setiap hal yang berkaitan dengan anak itu termasuk hak anak. Iya. Jadi terkait tentang pelopor dan pelapor sebagai forum anak di sekolah kami, seperti itu tadi, kami harus peka terhadap teman-teman semua. Dan yang perlu kita dampingi, akan kita lakukan yang namanya konseling sebaya.
3: Oke, konseling ya, sebaya.
5: Dari situ nanti kita laporkan kepada ayah bunda di dinas.
3: Oke, baik ya. Oke, ini kalau terkait dengan korban-korban pelecehan atau kekerasan ya, ini bukan lagi mungkin versinya forum anak, tapi saya mungkin bisa untuk teman-teman forum anak menghimbau kepada misalnya mungkin teman-teman atau mungkin kerabat-kerabat di sekitarnya. Misalnya mungkin kalau ada temannya atau mungkin ada anak-anaknya yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan, sebaiknya si teman-teman ini, si kerabatnya ini harus seperti apa sih untuk bisa membantu si korban ini? Kalau dari versinya forum anak sendiri, siapa dulu ini boleh? Anel dulu, silakan.
6: Baik Kak, kalau menurut saya sendiri, teman-teman atau kerabatnya yang semisal mereka ini tuh melihat bahwa ada anak yang tidak dilakukan secara adil, dia ini tuh bisa melapor atau sebagai pendengar untuk temannya, bukan untuk menghakimi dan menyalahkan si korban.
3: Oke,
6: gitu Kak.
3: Baik ya, apalagi
6: tentang menghakimi.
3: Tentang menghakimi. Oke, baik, kalau Lovie sendiri bagaimana?
5: Iya, terkadang kan kalau di keluarga sendiri itu kalau ketika ada kasus seperti ini, itu kan biasa langsung dicap sebagai aib keluarga.
3: Iya, betul.
5: Itu saya rasa sangat merusak psikologis anak terlebih dahulu. Meskipun ini di luar dari jangkauan anak, kita sebagai keluarga, apalagi sebagai orang tua, perlu memahami kondisi anak tersebut, apalagi psikologisnya. Dari situ kita lakukan pendampingan, kita mendengarkan dulu keluh kesahnya, kejadiannya bagaimana. Nah, dari situ baru bisa melaporkan kepada forum anak atau langsung ke kepolisian, bagian PPA ada, dan bisa juga langsung ke dinas terkait. Itu kami bisa, meskipun kantornya buka di waktu Sabtu, di Senin sampai
3: di hari Jumat, kerja ya,
5: iya, hari kerja saja, tapi meskipun weekend lewat WhatsApp juga boleh.
3: Masih boleh ya.
5: Iya.
3: Oke, berarti. Jadi hal yang pertama harus dilakukan teman-teman atau kerabatnya, bahwa menjadi pendengar yang baik pertama,
5: iya,
3: ya.
5: Betul,
3: kemudian
5: Pak,
3: juga tidak menghakimi, karena kan ada yang seperti itu.
6: Iya, biasanya dia itu menyalahkan si korban.
3: Iya. Karena kamu ini yang selalu kesana kesini, makanya seperti itu ya, itu yang tidak boleh dilakukan ya. Tidak boleh menghakimi, kemudian jadi pendengar dan baik. Kalau sudah mendengarkan dengan baik ya, ini harus sampai kepada ranah dilaporkan berarti ya, untuk tidak terulang lagi kasus seperti itu ya. Oke, baik, ini menarik, namun kita break sejenak dulu ya, untuk menantikan juga teman-teman dapat bergabung bersama kami. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pengarus Tamaan Gender untuk Anda.
7: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
8: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
9: Aku ingin jadi reporter.
10: Kelak aku ingin jadi peluan.
9: Cita-citaku...
8: Jadilah pelopor yang memutus rantai...
9: Bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
11: Kalau aku ingin jadi presiden.
12: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
13: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
12: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini dalam dialog interaktif pengaruh utama and gender, peran forum anak sebagai pelapor dan pelopor perlindungan anak di Mamuju. Bersama dengan anggota forum anak Mamuju ada Clarissa Velove dan juga Andi Naila di sini menemani kebersamaan kita di siang hari ini dalam dialog pengaruh utama and gender. Pendengar juga kami membuka interaktif untuk Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0822 9609 0996 atau di 426 23 22 443. Kayaknya ini ada yang bergabung bersama kita ini. Assalamualaikum, selamat siang. Pengurus Taman Gender.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari saya, Pak Eka.
0: Pak Eka, silakan Pak Eka. Ada forum anak di sini.
1: Iya, betul sekali. Ini ya, terima kasih dengan kesempatan. Iya. Selamat siang Ananda berdua.
0: Selamat siang, Pak.
1: Siapa lagi namanya? Naila. Yang satu itu siapa lagi?
0: Ada Love namanya.
2: Love, Pak. Izin.
1: Oh. Iya. Memang dipanggil Love itu.
0: Iya, iya.
2: Iya, Pak.
1: Oh, iya. Makasih. Mantap. Jadi begini, saya lihat di Kota Mamuju itu sendiri itu sebagai anak itu bagaimana memposisikan dirinya nantinya sebagai apa namanya, nantinya sebagai regenerasi atau generasi itu sendiri perlu apa namanya ada perhatian kepada, karena anak-anak lah nantinya, nantinya kita ini yang sudah berumur-umur pensiun, terus yang melanjutkan perjuangan itu adalah anak-anak kita sekarang, apalagi nantinya untuk menyongsong tahun nama apa namanya itu Indonesia Emas.
0: Iya, 2045 Pak Eka.
1: 100 tahun, satu abad Indonesia merdeka, Ananda. Iya. Jadi seperti kasus-kasus yang ada di sekolah itu, ada bullying, ada narkotika di luar sekolah, bodies, apa yang namanya lagi istilahnya itu, kekerasan, pelecehan seksual di bawah umur. Ini iya, kan negara hadir di sini.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah ada ini PAM, forum anak Mamuju, bisa apa namanya memberikan edukasi kepada teman-teman sebagai sesama generasi nantinya.
0: Iya.
1: Itu apa, gimana generasi Mamuju itu sendiri, anak Mamuju bisa berkiprah memberikan kontribusi kepada apa namanya negara Mamuju Sulbar ke depan lebih baik. Pertanyaannya adalah seperti apa Anda melihat dengan adanya kasus-kasus seperti gepeng itu? Ya, tentu PAM hadir juga di situ. Bisa kan bermitra, berkolaborasi sama instansi lain, ada itu perlindungan anak-anak. Dan petugas kepolisian dan lain-lain yang berkaitan dengan itu kan lebih penting. Terus yang kedua, di era sekarang ini kan udah kayak dulu. Di era sekarang ini kan sudah ada apa namanya ilmu pengetahuan teknologi semakin pesat. Seperti apa melihat Ananda di era kaitannya generasi muda dengan di era digitalisasi saat ini?
0: Oke.
1: Itu saja Ananda.
0: Iya.
1: Salam sukses. Sehat selalu.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak.
1: Mega, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eka. Siapa mau duluan menanggapi? Baik, terima kasih Pak Eka. Siapa? Love dulu, silakan Love ditanggapi.
2: Baik, dari dua pertanyaan Pak Eka tadi, pertanyaan yang pertama ini bagaimana kita ya sebagai anak-anak dari Forum Anak Mamuju menanggapi teman-teman kita yang menghadapi kasus bullying di sekolah. Terus bagaimana untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045? Saya rasa pembahasan kami juga dari tadi sudah membahas tentang hal ini, tetapi khusus untuk Indonesia Emas tahun 2045 generasi muda, kami juga yang ada pada saat ini tentunya akan membangun negeri ke depannya. Oleh karena itu langkah awal kami sebagai kontribusi kami membangun negeri Indonesia tahun 2045, kami bergabung dalam forum Anak Mamuju. Di sini kita lebih tahu, lebih dekat dengan semua teman-teman yang ada khususnya di Kabupaten Mamuju terkait hak-hak yang harusnya betul-betul dipenuhi kepada setiap anak yang ada di Kabupaten Mamuju. Lalu yang kedua, bagaimana ya, tentang pengaruh media sosial. Media sosial, apapun yang beredar di media sosial tentu di luar dari ranah kami, itu di luar dari jangkauan kami. Tetapi ada yang namanya informasi layak anak. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri sudah membatasi hal itu, bekerja sama dengan pemerintah, dengan instansi lainnya. Jadi saya bisa jamin informasi yang beredar di media sosial sudah disunting terlebih dahulu. Tetapi ada pula yang semisal ada informasi yang memang tidak layak anak, itu sampai kepada anak. Kami juga butuh peran orang tua di sini, bagaimana peran bapak ibu semua untuk tetap mengawasi anaknya dalam menggunakan handphone, apalagi di era digital. Tentu banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi sebagai orang tua, sebagai anak untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
3: Oke, baik. Ini menarik ya. Anel, silakan juga Anel ditanggapi.
4: Baik, yang pertanyaan pertama tadi apa ya, Kak?
3: Perlindungan anak ya?
4: Perlindungan anak.
3: Perlindungan anak. Oke, baik. Menyongsong Indonesia Emas 2045.
4: Baik, kalau perlindungan anak untuk menyusun Indonesia Emas 2045, sama seperti yang Kak Love tadi bilang, bergabung dengan forum anak. Jadi di forum anak ini tuh kita memenuhi hak-hak kita sendiri dan bisa membantu teman-teman sebaya untuk memenuhi haknya juga. Terus pertanyaan yang kedua soal sosial media. Yang sosial media ini betul yang tadi Kak Love bilang, kita juga itu di luar ranah kami. Ya. Tapi ada informasi layak anak yang bisa membantu teman-teman ini tuh agar dia mendapatkan informasi yang seharusnya. Seperti itu, Kak.
3: Oke, baik ya. Ini menarik dan juga mungkin tadi pertanyaan Pak Eka sudah terjawab semua bersama dengan kakak-kakak kita yang hadir di sini dalam forum anak. Nah, ini kalau terkait dengan forum anak, berarti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga ya? Apakah ada kampanye-kampanye yang dilakukan dari forum anak sendiri?
2: Iya, Kak. Terkhususnya puncaknya itu selalu di Peringatan Hari Anak Nasional. Okay. Setiap tanggal 23 Juli. Kami itu tahun kemarin kami sempat melakukan kampanye
3: ya,
2: untuk tidak lagi melakukan perkawinan usia anak. Itu sebagai komitmen. Jadi kita melakukan dalam bentuk deklarasi ya. Ada penandatanganan, ada Ibu Bupati Mamuju bersama kami juga menandatangani deklarasi itu sebagai bentuk komitmen, janji kami untuk Mamuju, termasuk juga ini dedikasi kami untuk membangun negeri.
3: Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang dipaksa untuk melakukan usia pernikahan dini ya, ini dibantu berarti ya teman-teman.
2: Iya.
3: Ya. Oke, ini karena kan masa depan anak masih panjang ya.
2: Betul.
3: Karena kalau masih kecil, masih usia anak, sudah dibiarkan untuk membantu mengurus anak suami, kayaknya nanti masa depannya akan hilang tentunya ya. Oke, ini terkait dengan menjaga diri dan juga menghargai diri. Nah, kalau mungkin informasi atau edukasi yang bisa diberikan kepada teman-temannya atau mungkin sesama sejak dini, karena kan kadangkala kalau kita misalnya kita tidak bisa bilang kalau misalnya ada orang mengalami pelecehan justru karena dianya, tapi kan ini bisa menjadi potensi-potensi untuk terjadinya pelecehan dan sebagainya ya. Salah satunya adalah kurang menjaga dirinya. Nah, ini mungkin edukasi yang bisa disampaikan kepada temannya, boleh silakan.
2: Ya, untuk teman-teman semua terkait edukasi ya menjaga diri, itu bagaimana kita terlebih dahulu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu mendekatkan diri, banyak-banyaklah bercerita dengan orang tua, ayah, ibu. Karena bagaimanapun mereka lah tempat pulang kita sesungguhnya. Apalagi ibu ya. Apapun bisa kita ceritakan kepada ibu kita terkait masalah kita apapun itu. Lalu yang ketiga, bagaimana teman-teman dapat memilah kondisi lingkungan yang ada di sekitar, termasuk pertemanan.
3: Oke.
2: Iya. Memang boleh kita berteman dengan siapa saja, tetapi perlu kita ketahui yang boleh kita dekatkan diri kita kepada lingkungan itu betul-betul harus kita perhatikan.
3: Oh, iya betul.
2: Karena lingkungan itu memiliki pengaruh yang sangat besar buat kita, apalagi anak muda, apalagi Gen Z yang sangat sangat cepat sekali terpengaruh oleh hal-hal ini karena banyak kita yang FOMO ya.
3: Iya betul.
2: Iya, itu perlu. Lalu yang keempat, bergabunglah bersama kami di Forum Anak Mamuju ataupun ekstrakurikuler lainnya, organisasi lainnya seperti OSIS misalnya, MPK atau PIKR ataupun Genre. Genre ini dari BKKBN ya. Iya. Jadi seperti itu Kak dari saya.
3: Oke, baik ya. Jadi anak-anak yang aktif tentunya juga memilah-milah lingkungan yang baik ya, tentunya ini salah satu cara untuk menghargai dan juga menjaga diri kita ya dari potensi-potensi terjadinya kekerasan dan juga pelecehan ya. Mungkin kalau Anel sendiri, silakan Anel.
4: Oke, kalau untuk saya Kak, untuk anak-anak, teman-teman saya, untuk teman-teman sebaya maksudnya, jangan takut bersuara. Jangan takut mengeluarkan pendapatnya serta jangan takut untuk menolak ajakan yang menurut kalian itu tidak baik.
3: Oke, baik ya. Jangan takut menolak juga ya.
4: Iya.
3: Kalau misalnya dirasa, aduh kayaknya tidak bagus ini pergaulannya, kita jangan takut untuk menolak.
4: Iya betul ya, Kak. Karena nggak ada salahnya untuk menolak demi kebaikan.
3: Oke, jangan takut bersuara juga berarti ya. Mungkin tantangan-tantangan apa yang dirasakan teman-teman ini ketika misalnya mengkampanyekan? Karena kan tidak semua teman-teman yang ada di lingkungan juga apa ya turut percaya atau peduli terkait dengan potensi-potensi kekerasan yang dirasakan sebagai forum anak.
2: Anak-anak zaman sekarang ini, teman-teman khususnya, mohon maaf saya mungkin bahasanya agak sedikit kasar, tetapi teman-teman sekarang ini ada yang namanya krisis moral.
3: Krisis moral ya.
2: Anak-anak muda sekarang, Gen Z, anak-anak sekolah, apalagi SMA, usia-usia kami, ini memang proses usia untuk mencari jati dirinya mereka. Jadi seringkali tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Beliau, mereka semua itu hanya mau dengar teman-temannya, having fun dengan teman-temannya. Jadi buat teman-teman, masa depan itu sangat penting. Memang masa muda tidak akan kita ulangi dua kali, tetapi masa depan kalau tidak dibentuk dari sekarang itu akan hancur.
3: Oke, betul ya. Walaupun memang masa mudanya kita hanya sekali, tapi tidak ada salahnya untuk memperbaiki dari sekarangnya. Tentunya untuk tentunya masa depan yang lebih baik ya. Oke, kalau dari Anel sendiri boleh.
4: Baik, tantangan selama ini sih Kak, karena masih banyak sekali anak itu yang kayak tidak mementingkan dirinya. Maksudnya dia itu tuh berteman mau seenaknya saja karena dia takut kalau tidak berteman sana sini, dia itu tuh malah dijadikan bahan ejekan. Seperti itu Kak, karena saya juga melihat seperti itu di lingkungan saya sendiri.
3: Oke, baik ya. Ini menarik, luar biasa perbincangan kita karena ini terkait dengan isu-isu anak sering terjadi di sekitar kita ya. Karena lagi-lagi bahwa anak ini adalah bibit-bibit unggul yang nanti akan melanjutkan perjuangan kita tentunya di era apalagi ini mencapai Indonesia Emas 2045. Mungkin sebagai penutup terkait dengan perbincangan kita, kita tadi membahas terkait dengan peran Forum Anak sebagai pelapor dan pelapor perlindungan anak. Mungkin closing statement Anel dulu sebagai terakhir, apa yang mau disampaikan kepada pendengar?
4: Untuk semuanya, untuk teman-teman, jangan takut bersuara. Jangan takut bersuara untuk memperjuangkan hak kalian ya, karena kalian semua berhak untuk mendapatkan hak dan berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
3: Oke, baik. Love, closing statement-nya silakan Love.
2: Iya, buat teman-teman di luar sana, banyak-banyaklah untuk bergabung dengan organisasi yang positif. Jaga diri baik-baik, pikirkan masa depan kalian. Kalian juga harus berani bersuara, apalagi terkait empat hak dasar kalian berhak untuk mendapatkan itu semua. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu untuk membangun Indonesia Emas tahun 2045.
3: Oke, baik, ini menarik ya perbincangan kita. Semoga nanti dengan hadirnya Forum Anak, tentunya anak-anak yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat bisa berani lagi untuk melaporkan ya apa yang menjadi hak-haknya ketika misalnya mereka terjadi bullying atau mungkin pelecehan ya, karena ada Forum Anak yang bisa membantu.
2: Iya, betul.
3: Bisa dikoordinasikan terkait dengan dinas terkait untuk menyampaikan aspirasinya ya. Oke, baik, pendengar, terima kasih juga sudah menemani kebersamaan kita, sudah menyimak kami sejak awal dalam dialog pengarustamaan gender, peran Forum Anak sebagai pelapor dan pelopor perlindungan anak di Mamuju bersama dengan Clarissa Velove dan juga Andi Naila, anggota Forum Anak Mamuju. Saya pamit bersama narasumber, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, dan selamat siang.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif pengarus utamaan gender bersama RRI Mamuju. Losati RRI Mamuju.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Kami hadirkan dinamika olahraga untuk Anda.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk

0: dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun mendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang

0: Juan Bianco Neri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang dengan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi yang terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Thank guys, thank you. Thank you so much for
3: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.

0: menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
1: First of all, I think it's
2: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Yannick atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Yannick karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
0: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini

0: 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjaga detik akhir untuk memenangkan pertandingan. Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik. Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih.

ubah menjadi lautan biru sejak peluit panjang dibunyikan wasit. Suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah

0: tribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun, kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Pemain penampilan di mana kami main di depan pendukung seperti kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus.

0: tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada, akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovan Trian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya cita-citanya juga sangat tinggi yang melihat kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandaud di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikutnya. Yang jelas, PSIM juga pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan serangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
3: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM juga lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Yang menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
5: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Sisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
6: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
5: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
7: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk APB Mara yang Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat itu di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang
5: manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
8: Alhamdulillah hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara ABC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2020 kita kalah dengan tim yang sama.
5: Juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RS, pengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: Latif ya. Abdul Latif Panjaitan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah suku ya rasana tu memuju. Alhamdulillah. Malangka sungai tahu malah tak bermasih rumpainya lo. Alona Senin. Tanggal sahabronya lo. Tanggal 10 walu ya. Bulan 5 bulan Mei tahun 2020-an nang. Alhamdulillah. Apa tandana masanya biasa di lego-lego setoku yang sangkaran puan labi subedone partnerku masih ngos-ngosan bagaimana tanda lebay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wadente ne ai
1: gawe maco wa.
0: Alhamdulillah.
1: Mohon maafin Pak.
0: Iya.
1: Rapon ne talak mai di studio.
0: Iya, wadente ne kedange Pak Manu kita ne rapi-rapi sidang ne bomo ini.
1: Ya biasa-biasa.
0: Oh, kurang dia ngacara di ne ne hadiri bomo.
1: Santai kan mun tau.
0: Oh iya, alhamdulillah. Ya iya Pak, tetap tuh santai.
1: Alhamdulillah pendengar dalam keadaan
0: iya
1: sehat selalu.
0: Iya.
1: Sama Pak Habib di sini. Si rumpa tak bomo.
0: Iya, la tandana tentang ini asal tau gua. Om begitu partner tak sampai masa dia.
1: Au dicentin dia. Kebetulan kita maku nasang dang napi roto lumampa. Lumaku jalan-jalan apa.
0: Oh iya iya. Hanya nak gua kianu sih.
1: Karena sudah apa?
0: Nak gua Aceh. Kira-kira tu kapan sube mai ya setona lu apa menjadi talur tu kapan sulam mai? Kau nak talu nama saya si dah.
1: Pada lagi ya. Tapi itu yang usulan tak apa.
0: Oh iya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah pendengar.
0: Iya.
1: Jadi di sepanjang jalan. Marah yang ngacang ku. Masa usik dah mulai terubah tahu di lino nih. Kurang kita tahu sindrom paropo.
0: Iya.
1: Sampai di apa ngaran net tetamai.
0: Apa tinggal ada ini yang
1: ini? Saya di Nina Surako.
0: Oh.
1: Tauti.
0: Oh, Tauti.
1: Ya, sempat. Maka kali untuk jalan-jalan tadi. Kan yang terjalin danau.
0: Oh. Ya, Bapak Tepang kita nih?
1: Ya, dia bang mau foto-foto.
0: Apa aku kita nih? Mbak ini foto-foto ini luar pas mata.
1: Tentu ya. Namun ini anu bega di orbit bega cuma aku apa-apa. Penting ya. Nak kau ya, nak kau nasang bom mula ya, mah kau din deh.
0: Ya,
1: ya kan. Namun tu terlalu banyak.
0: Oh ya, bapa pernah satu tenaga kau. Umat kita nak lama saya di tengkurang kau bambana.
1: Iya, intinya alhamdulillah kembali dengan selamat. Habis di masyarakat kau ini adlo.
0: Iya.
1: Milego lego.
0: Iya.
1: Tentu dalam versi bahasa daerah Mamuju.
0: Alhamdulillah. Jadi turut biasa nih. Salah sung. Silaturahmi apalagi masih ke mentamu kuasa arne Idul Adha tanggal 20 itu nena 2
1: di masa mentahu Agustus hari kemerdekaan
0: ya
1: satu bulan ke depan ya hari ulang tahun tak do
0: ya iya hari radio bulan
1: 19 September tahun ini
0: dari saat di waktu berputar ya
1: iya
0: jadi turu biasa langsung melo tau mentah
1: puna dia pendengar tak tu langsung tau melo mai bergabung
0: silakan turu biasa nomor nat 0 patak di 2 nang di 2 tadlu di 2 di 2 patak patak
1: tadlu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Pemedah sama ai.
1: Apa ki?
0: Enggak nama sana sudah kurang kenal. Nama anan debu. Betul tema ti sara.
1: Sara. Diri ki diong di bongi.
0: Oh, diri oke lo ne.
1: Cekar oke udara.
0: Ba, namanya tahu ya deja hari patak pamaleloli apa lanyak lo tahu.
2: Utara kelona no nadi nading
0: nading
2: iyo anu ite judulna penguma
0: penguma ne
1: ya anu betul ya
2: iyo
1: laki Panjaitan ne iyo maka
0: oh iya dia ntomo palati Panjaitan dia ntomo nading
2: semua ne nading
1: pantai te nading kelor gali apa pantaga
2: use apa kita kuma kita kuli ini te tetangga kuli ini bayi nena.
1: Oh,
0: kalau Pak Todi tinggi tu balik.
1: Tu kamu juga balik. Korang Todi tu sama jalan.
2: Tujuan dia nu itu Nadin tu sempo.
0: Kurang lepas ni.
2: Ya sebab apa jalan?
1: Mana tu masalah selang? Sahara di?
2: Dian Darmawati, Ibu Norma, Ibu Lia, Acore, Ibu. Cure, Viko, Sidang, Pak Maher, Acok Heruding. Semua hanya mau pendengar RRI tanpa dikendalikan.
1: Penarasan dah tu. Dah mau sabut nasangaran dah.
2: Habis saya selalu Pak Roy.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ceria wo kurang.
0: Iya. Maidana ceria sih dah kurang nih.
1: Atau nerang uti suraku.
0: Enggak aneh
1: sih. Oh tu Pak Roy. Masa rampana.
0: Judul na pangu mana dia pak kulambi ini kurang lepa ne pangu apa dia pak kulambi ini biasa diputar ke lorna latih panjaitan
1: enggak nama itu dulu dulu apa kau seka
0: oh enggak nasi
1: lirik nek te sarah
0: iya itu don dulu kan ini kurang lepa ya
1: aku gua kalian ni pak kita aku sampai ketemu mati judul
0: iya
1: oke terima lagi
0: harus sesuai judul ini rampe dai
1: dia minta mah.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Lego
3: nama muji.
1: Iya, Bu Murni.
3: Iya.
1: Kupak ini suara tak? Kupal barasan gitu.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Ambil mana dia yang karungan anu nai karungan
1: anu nai. Bukan anu. Masa ada kunci di semua muji hanya dia yang kesempatan main di studio.
3: Gue dah waktu nama kian untuk dia nih malam minggu.
0: Weh, mesti lu tahu nih.
1: Popolok jan lah, menghibur.
3: Tak tahu mesti ya.
0: Oh iya tahu.
3: Terak lagu ya?
0: Iya, iya. Sabu kalau udah.
1: Iya.
3: Lagu Nak Ajang.
1: Lagu mau judi?
0: Nak Ajang.
1: Akan doa judul dah?
3: Ya, bilang kalau mak lagu nganu.
1: Iya. Bagi anugerah minat sama doa.
3: Anugerah lebak mak pocer anugerah lebak punya mak pocer
1: iya
3: Pak Uyi kita
0: iya
3: kirim salam aja lah
0: iya lah ya taruh sandai
1: iya silakan ibu
3: salam yang
1: malam masuk salam
3: Sahara diantui Acuk Harudin Pak Mahir terus diantui Amar di
1: ya. Ini mau motor apa? Ya nasan, nadonasan itu.
3: Ya nadonasan do. Ya nasan namo. Anu tugas inde Pak Roy selamat.
1: Iya Ibu.
3: Habis. Lanjut tugas ki sehat selalu. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Murni le.
0: Oh, sekarang pin jangan tengantung sih dah sebenarnya.
1: Dia mau nak satu di mana ya? Anu nyola sawu jembatan. Tonggo-onggo. Malah kesemua motor.
0: Iya.
1: Eh, dia apa?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mamuju. Indah. Yang mamuju teh kan?
0: Mateng.
2: Iya.
0: Iya, memang gua baru ini gua. Kira-kira di petuh su be paroi mun talu talu do si ola pak biang ka setona.
1: Majir risku sak ding itu.
0: Gogo ya mah. Nda miambing da su be.
2: Oh ba u de ki kapan talu sola su be pas seto toi.
0: Iya de.
1: Lo pagar itu mau to to. Mang kita ngatan na to da pak.
2: Ya, cuci mata.
0: Iya. Cuci mata ya iya.
1: Segar cerek perasaan.
0: Tapi awet muda lo lo. Nah,
1: sebab tidak untuk tentu muda, untuk masuk secara lo. Banyak menghibur, anu hiburan.
0: Boleh terhati lah.
1: Nek terakhir-akhir pikir. Baik, Ibu dia. Silakan.
2: Mendung ini ini, Bang Habib.
0: Ya, tentu banget tau ini. Mau lu ngalut.
1: Tentu gini ini, Ibu kita. Mau lu ngalut.
0: Mau lu ngalut.
1: Bisa ngalut di Mas Rabu, Kak? Ya, dia malah maruah gini. Orang kali-kali, Rumah. Dia bisa ngalut.
0: Oh mulia, maki pak mulia.
1: Maki, halo.
0: Oh maki mulia.
1: Betul eh.
0: Jalim bangki kini, tapi pak dalam bana. Oh mulia. Hai,
1: hai dua macam.
0: Iya, karena jadi
1: kasih kesempatan yang lain.
0: Enggak na, dia mencoba jari yang iya. Kalau begitu,
1: boleh teh.
0: Mampu tarta jolok ya. Ini judulnya Metu Dundar Loka.
1: Enggak, aku tidak salah. Sahara di

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satu

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai

0: merasa si Dede kelentu ini apa mah?
1: Dikasih dong kita kelentu.
0: Wai, hanya mas saya boleh makan kelentu.
1: Cora ya kan,
0: bebas sendiri.
1: Pikiran bohong itu pun.
0: Iya.
1: Apa harus bau tu?
0: Baik.
1: Fit, ngomong bang. Ya luang patut lebih kelentu. Ini rapa rampai taman cowek-cowek.
0: Wah, nyaman.
1: Itu wain aja tu mana piuta?
0: Iya.
1: Ai pokok nak mana mana sak ni.
0: Pediang itu piuta soli. Soli ni apa kata?
1: Soli.
0: Soli tu?
1: Enggak lah kita tamari lah lopo.
0: Iya. Diberi panjang empang itu biasa.
1: Tapi ini yang lo dia orang kuki sini lah.
0: Oi, marasa.
1: Mana bang?
0: Dia lalu pati di balu kan kak? Kalan tu ni?
1: Enggak nak kiri. Ai mute. Jadi kita yang di TP tapi anu
0: sebab
1: dilek bu. Itu kalau tu pun ada salah aku. Itu tidak ada bu.
0: Iya saya pada alat penyimpan.
1: Biasa kalau alat pemegalan tu
0: Yang kalau di
1: apa harus bau?
0: Dharma kita mengisi sama biasa.
1: Ah Dharma.
0: Mengala.
1: Lo di karampu. Baik pendengar.
0: Ya.
1: Untuk yang mau bergabung ya. Silakan. Yang dari Majene, Pulewali, Mandar.
0: Iya
1: juga mati pesan kayu wajar itu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Rasulullah kata lego nama mukti.
1: Abraham.
2: Kanek jang.
0: Kanek janggo.
1: Mandar.
2: Oh tu yang le paroi.
0: Iya din demi paroi. Mas saya kalanya.
1: Tak kuat asa aku bagi kole-kole. Kole-kole ni betul mar. Mau tua we kan?
2: Apa? Apa tu nena nama kada kira Nathan Dupole?
1: Yeah.
2: Kenapa ina nabi lagi mo tadi Pak Alfit?
1: Yep.
2: Kenapa tiga mo?
1: Artinya iru.
0: Dia tu dengan aku alam pan setu setu na kira-kira suwe membalik talu dosiola.
1: Yang pikir aku pun ada talu.
0: Ya, dia tuangi setu na lolo tuangi kiai.
1: Eh dengar itu aku selama membalik dengar aku sholat sama itu pun nak talu si tuan-tuan majir selama aku tulis dan aku sak dengan itu kan nak janggu
2: apa selalu tu aku dicari apa lucu-lucu tu orang waktunya pulau pulang bapak
1: ini gua kali lobet dong tuan iramang
2: iya. Alhamdulillah.
1: Iya, iya, sehat.
0: Iya,
1: selalu kene jenggo.
2: Iya. Kita jumpa lagi karena alhamdulillah. Karena hari ini sementara Kak duduk-duduk kudengar suaranya saudara kita baru sama
0: Pak. Ah, iya.
2: Sudah datang lagi saudara kita.
0: Iya.
1: Semata mela tuh masih jalan-jalan. Oh ya Pak, mana malah tuh Makkah Caping.
0: Oh, benar Makkah Caping nih.
1: Iya, jadi kan jenggo Makkah Caping ya, Mas sayang.
0: Oh, mana.
1: Malah tuh ah, ke sana.
2: Enggak bisa kita bisa.
0: Mana nih?
1: Iya.
0: Apa teh kopi-kopi Paragai atau
1: Paragai Karambangan?
2: Ya, dan ya biasa, tidak pintar kita biasa ki.
0: Nih.
2: Alhamdulillah.
1: Kaca Aping dan timaran yang padai Pak Anu. Dia lu buramai.
0: Ya iya.
1: Dia timaran yang padai kan nih.
2: Alhamdulillah. Karena mana rapeto paling kelon giano Pak.
0: Urangi, okay lah. Oh iya, mula malam minggu pak.
1: Itu aku nak rasang anu paru. Tama kurus tu dia rekam gaya tu bang. Udi yang keinginan ku tema aku nak kena mencari vokalis apa. Yang tu menghibur bersama dengan tema aku nak kadang studio. Iya.
0: Iya pak, kene janggo.
2: Iya. Terutama di sekitar ini. Mudah-mudahan semuanya ini. Tidak ada dikecualikan karena
1: ya Pak Narona sambil di sawo
2: banyak orang
1: semuanya
2: pendengarnya mudah-mudahan selama itu malah pesan lagu-lagu fitnah ego-ego nama muncul mohon maaf dan terima kasih salam tugas Pak Habib sama Pak Roy
0: iya kene janggo
2: Alhamdulillah.
1: Pak.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanek janggo.
1: Benerang ne suara?
0: Iya.
1: Baru 20 tahun.
0: Oh iya.
1: Umur namanya 60.
0: Lebih 60 nih. Iya. Iya, ya, masih semangat anak muda.
1: Semangat.
0: Ya. Ini Rangga Bamba, Pak. Memang masih. Mana apa? Makasih Pak Menteke.
1: Baik, Pak.
0: Masih Menteke nih kan.
1: Menteke dia lo. Aku tidak ada Anjoro.
0: Ya Anjoro.
1: Anjoro Pak Pon. Pon atau udah. Tiba ada Menteke pun nak buat.
0: Pak Deng kita Menteke Arlo, Menteke Bung ya.
1: Iya. Ayo mau pengen tanya supaya Bapak Jamil Pak. Dah ini di.
0: Oh, dah dimakai ya.
1: Umrah apa lah. Iya. Tanah suci.
0: Dari tanah suci.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Iya. Ini jalan entah mah diwe aja lo.
1: Iya, ayo lo cari mah yo le. Pai sare sale.
0: Iya.
2: Heeh.
0: Iya, betul.
1: Iya, halo.
0: Apa mah dingin?
2: Mangin. Halo.
0: Mangin apa bang kopi nih pedingin.
1: Maulana.
2: Maulana
0: sepatu bro. Iya, iya.
1: Cari sama cowo.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, dong. Lo macu ada.
0: Apa mana di jam-jam ni, Maulana?
1: Kacau tu macam.
2: Dia apa? Bapakir dari rumah sakit.
0: Oh, memang setiap hari di situ di mengatur kendaraan ni.
1: Ah, cucu.
0: Iya, iya. Jadi nak singkat tu. Minta serumpah dari Maulana di mas apa namanya rumah sakit umum daerah Polman.
1: Polman.
2: Bapakir tahu.
0: Ma parkir deh.
1: Kembali di anu tuh polo diurus.
2: Iya iya. Kembali tuh bro.
1: Sebagai kode maju mundur kiri kanan. Apa sana?
0: Iya.
2: Itu HP.
0: Bah.
2: Iya anu me tahu
0: pak. Iya pak.
2: Anu pak.
0: Iya pak. Dia minta itu kendaraan apa anu? Iya.
2: Iya iya. Karena janggo tadi di. Karena janggo.
1: Iya.
2: Putra ada sidang. Kemudian ada kayak mesti dengan Bobby. Ya malam lo mau ya nasana.
0: Iya malam.
1: Ayah ya nasana mau dengerin ku ang.
0: Iya. Kasih.
2: Boy salam apa saja di situ ya. Saudara saya selalu
1: dengan kau. Tetap tidak harap.
0: Iya.
2: Oke kasih banyak ya Bun Roy.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maulana mau lagi. Di Polmas di.
0: Jadi
1: Polman Polman.
0: Mengatur itu kendaraan masuk keluar di rumah sakit.
1: RSUD. Kabupaten Polewali Mandar.
0: Dia apa?
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lego nama
0: mukul. Wih, mas semangat sih.
1: Siapa?
2: Iya, mau dan deh.
1: Wah, banyak nama tu serumpain. Pernah liumatin di Lumanda, temerim di.
2: Ada, ada kau telepon dinding di sapa?
1: Iya. Tambah di peta apa ada tahu kong. Tembus tamerimbi.
0: Iya pak, ni sang gitu lah. Sang diwawu kalau tu bapa nama Arni atau pak Mama Uda.
1: Pantas sebenarnya senas pak gue kau Mama Uda.
2: Nee satu kacamata ni, satu kacamata ni.
0: Nee
1: sudah mati ngan di kepala kau ah kecamatan. Minta yang di Mekat tak eh. Pak sema ku.
2: Anu tu inatnya ya aku Dusun Tamerimbi.
0: Dusun Tamerimbi. Ya, Kecamatan Nulumanda.
1: Ati sekalamping ni wo Ibu Murni sema karena wo Norma, Norma.
0: Ibu Norma.
2: Kita pukeng ni.
0: Wo sing ambo Ibu Norma, Ibu Norma Pak Hak Dong.
1: Hak Dong.
2: Ya, keluarga asing.
0: Keluarga asing tele. Oh, iya.
1: Benen pentam mai wan nak tebo itu. Napa sambut tebuli-buli dah Pak Dong.
0: Iya, cocok
1: mau dah.
0: Iya.
1: Nah, lagi mentawa ni buri-buri. Apa kiri, benderang.
0: Dia apa nyaman datang sekarang ini. Dia udah pekan di Vega, siapa perempuan ini.
1: Dia akan dite loka ni. Mendebo ni ilam di, mau dah.
2: Ya, arahan ni lah. Mendebo ni kurang. Pak, dia pikir ni malam masukin bongwai.
0: Iya lah, mudah-mudahan ada dua ni masukin ini. 2 juta ni.
1: Di paling ya, mendebo buat 300.
2: Ya, nampaknya. Tak kira umum ke apa.
1: Sebab ini tenang kali pun dah. Tetap bosan. Malam hari. Bangun matau pun nak nilam. Eh nilam. Dekte. Garu-garu. Jamu durian. Jamu rapakan. Jamu lelamung. Jamu. Itu saya lihat di. Itu merica. Pabit.
0: Iya.
1: Pokoknya merica. Merica.
0: Nih. Lada. Seru pagi ya.
1: Satu hamparan. Iya. Coklat. Kakao. Kakao.
2: Ini aku ni waktu na. Dia ni. Dia anu. Dia
1: maju, dia kandora, canggore.
0: Jurnas, iya. Jadi pura saya topane, lain nabu topane.
2: Ini jenak kuarudurian apa?
0: Tumpang sari. Iya.
1: Ya oke pak.
0: Iya pak, mohon maaf dah.
1: Masuk mirung bergabung.
0: Iya.
1: Mangit pilih pokok.
2: Kalau aku mak ini jangan ampana cuma perang yang lagu-laguan mamuju.
0: Iya iya.
2: Ya. Jadi ini kau Pak Roy salam aku menisube. Untuk happy salam jamajana malam tahu.
0: Iya pak.
2: Pengalaman.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Uda di Tamirimbi.
1: Kecamatan Lumanda.
0: Kecamatan
1: Lumanda. Ah, Kabupaten Majene.
0: Majene.
1: Lengkap.
0: Ah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Ban Hafid.
0: Bah.
3: Majid, apa judulnya lego-lego yang bicarakan ini loh?
0: Ya, si garu-garu mune pembicaraan ini iya, apalagi nih Kang.
3: Si garu-garu pihak nampelean nah.
0: Si garu pihak
1: nampelean. Si tetek tunggu saat ini. Tapi malah ini kasihan nabau. Isyarat.
3: Rangkong berita di ngena, mangkua panguma. Tumpan tindi, jamur rapakan na, jamur apa si garu hari mati nakua, tumpan tindi nakua tahan pak. Di Jawa ya, khusus manu, khusus mantuda iya, nakua. Tanasi, tanasi, banggai, banggai. Jadi pisang cabuna. Punak nipi ni patama, siapa ni pisang cabuna mentama. Biasa jadi anak, ya.
1: Nah, di tinggal tu pakaian pusat.
0: Bapak, iya pak.
1: Cuma tinggal mungkin aja, Pak.
3: Ada temamu juga, ini jadi. Memang itu yang merasa, itu nak sigaru bau. Bau pian, apa mana, kita merasakan deh.
1: Sigaru-garu.
3: Jadi salam semua penggemar lego-lego nama Muju. Moga kita sehat selalu, dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dapat
0: lindungan
3: rahmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Jorok Pak Haji. Heh, minggu tanah jorok kan baru-baru tuh niku kita nilantik.
3: Iya.
0: Nih.
3: Iya. Ya teh niku nilantik dedan jabatan dedan tunjangan nah, Pak, atau pensiun do tahu, yang tadi gaji tak tunjangan toh. Membawa dua lino.
0: Iya iya.
1: Cocok.
0: Jadi baru-baru dilantik sebagai apa teh apa? Apa yang ngaranna
3: organisasi? Persatuan Pegawai Republik Indonesia, Pegawai BUMN, BUMD, Malnasa Mentamrete.
0: Apa teh persatuan?
3: Persatuan Pegawai
0: Pensiunan
3: Indonesia. Oh, ya. Kantorna si kadamping kantor bupati di bawah jadi kantorna. Oh, iya. Jadi ketuaan Pak Mansur, Pak Mansur jangan dibone-bone. Tentete jadi teh nilanti tahu. Apa daripada Jakarta sapu kan ite pegawai pensiun tok ni kuas sumur.
0: Apa teh sumur?
3: Sumur, nah di Bali sumur susu jemur, nah kita pensiun sisa-sisa umur.
1: Oh, cocok.
3: Oke.
1: Di sisi
3: dan sudah menjuruh ne. Apa nasu tu apa mentah mah? Dan kita monopoli kan biasa terbunali no.
1: Pak.
3: Wahab di mana nas, wahab di mana Allah, sental pun manusia pertikal pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Iya. Terima kasih.
1: Anu ini persatuan.
0: Persatuan apa pensiunan pegawai di kunci ngapa tak kepanya na? Tapi dia pensiunan.
1: Purna bakti.
0: Dari para pensiunan.
1: Ya jangan tidak kau sumur.
0: Di organisasi sekolah atau jauh perkumpulan anak sang sangi mantan purna sangi purna bakti loh.
1: Iya purna bakti. Makasih Pak Haji.
0: Pak Haji Ramli di Pontiku. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Galun nak cakap-cakap.
2: Apa kerana tak boleh lihat dia di timur.
1: Puji syukur kepada yang kuasa ya. Itu bohongan yang masih udah oleh ini. Tiba dengan selamat.
0: Iya.
1: Dia nak selamat boleh ya. Boleh ditimban di Pak. Ke rumah wadah pihak kita Pak lah.
0: Ya iya.
1: Ini tu apa dia ni? Pasang di luar dia.
0: Iya iya iya.
1: Pasang malah di dia di karung pandang. Kalau lombok.
0: Iya.
1: Malah di kapun atau anda malah ruah kamu kimoge. Alhamdulillah itu orang itu. Boleh dia tinggal di sini.
0: Boleh lah. Oh ni ala dunia.
1: Murai.
0: Ya bare-bare mai.
1: Ya kuku kalian deh. Nak kau tahu orang perempi.
2: Pale-pale semangat ya bang pedian.
0: Iya memang kukita nela yang pak. Sekarang tu kita dah tahu lebih rapi. Hei, beda sih kiri ni mamanya.
2: Apa sah?
0: Oh, ya, masih di tahu deh ya karaoke ya. Pokok na.
2: Pokok na naga saya tindanya ya ni pak. Waktu nak di piran dia nak di tim mai lon tengka duit ai tu. Dia duit di sahara biasa ini salah
1: papan. Ini kebetulan do bom ya. Orang-orang ya daripada taruh sama aku di sapo le be sing kadi di studio kantor.
2: Ah,
1: itu lo.
2: Ya sih pelan
0: keluar. Ya ya ya.
1: Terima kasih Pak Salman. Ye.
2: Haji.
1: Haji Ramli. Sangat lo.
2: Ini ada mana lesen
0: tau kan? Pak Haji Ramli di Mojo.
1: Dia tu mau semeti sangat lo.
0: Maulana.
1: Mauda.
2: Kemudian.
0: Mauda.
2: Teman-teman yang baru
0: tersembah. Coba. Betul ya.
2: Berikan ada. Dan kemudian.
1: Betul Pak.
2: Maulana. Ada juga.
1: Terima kasih Pak, makasih.
2: Ini apa karya Pak? Karena saya anak sana. Salah-salah. Mudah-mudahan jalan.
0: Ya, Pak Salman.
1: Terima kasih Pak Salman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam hati yang rasa dengan Lombok.
0: Iya.
1: Keluarga.
0: Dari Lombok. Iya.
1: Sehat-sehat nasan tu
0: dit. Iya.
1: Macam tu.
0: Tiang ini kelong, putar jolo. Judulna Ampona Pua Imang. Iya. Napa kelongan Denny Arkiat.

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat paul, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang alawe tamawa. Ya Allah ada pangan, ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar.
0: Iya. Muak male tu mau pialu silebak ker, perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampayang.
1: Dia entah mana sama siang aku di masih tapi di luar jero macam cerita.
0: Ya, mesti mau dalam bi apa juma pak. Ya apa nama tamar di masih kita mau ni khatib ibadah Allah.
2: Walakulah akbar.
0: Walakulah akbar jari.
3: Papasan Melawi setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: Nah, saya sih dekat lor. Kelona Ruslan Sakaria.
1: Tomamu itu matre?
0: Iya, tomamu.
1: Ya. Ah,
0: iya. Tuh jangan di Metenang pesantren jendia no. Bawa batu apa kamu kenang enang?
1: Mambu nau apakah?
0: Enggak iya.
1: Iya.
0: Satu telawar. Atau satu telawar ya.
1: Apa cah judulnya?
0: Judulnya Tunika Sajangan. Terima kasih salah sungguh nasana. Jadi apa dia mau tuta ini malah potong mai silaturahmi. Dian jolo informasi ini para lu ini menjadi karya macan yang tu terutama untuk generasi muda untuk menara Mekelong.
1: Oh
0: ya. Mekelong lagu-lagu kebangsaan.
1: Lagu kebangsaan.
0: Pak dingin ini kegiatan pertama kali ini diadakan di Indonesia Festival Gita Indonesia 2026. Jadi kompetisi menyanyi lagu-lagu kebangsaan tingkat nasional.
1: Oh.
0: Jadi tema ini merajut keberagaman satukan Indonesia melalui nada dan irama. Jadi yang punak diang salah suung atau pionak tamat tinggal pamanara makelong.
1: Iya.
0: Terutama kelong-kelong lagu-lagu kebangsaan ini malah mendaftar. Dia apa dibuka pada pendaftaran?
1: Yang lagi seratnya.
0: Iya. Jadi per pendaftaran mulai dibuka mulai tanggal 10 April sampai 27 Mei.
1: Oh, ulangin nene.
0: Iya, hari ya. Rabu depan ini tutup. Syaratnya ya tentu warga negara Indonesia umurnya 16 sampai 25 tahun. Demo tahun kita ini umur tak demo tahun.
1: Oh ya, lewat lu kusalin. Terlewat.
0: Terlewat tidak. Jadi umurnya 20-an sampai 25 tahun. Memiliki identitas diri yang sah.
1: Mana tahu ini?
0: Tidak sedang hamil.
1: Oh ya.
0: Mana tahu ini tidak sedang hamil bagi wanita kemudian wajib dengite ke anggota BPJS ya, peserta BPJS. Kemudian tentu persyaratan berikutnya ya, mampu malah mengkelong lagu-lagu kebangsaan.
1: Di mana lagu dangdut nih?
0: Oh, di mana khusus lagu kebangsaan ini?
1: Khusus untuk kebangsaan. Lagu-lagu
0: kebangsaan.
1: Iya.
0: Misalnya apa deh? Tanah airku, Indonesia
1: Merdeka, Alor-alor Bandung.
0: Iya. Nah, itu salah satunya. Kemudian tentu bersedia untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi.
1: Tempat pendaftaran mana ini?
0: Jadi punya melota mendaftar malah langsung di studio RRI Mamuju.
1: Oh, studio RRI.
0: Malah dihubungin panitiana di Mamuju, Dian Wahyuni, nomor 0821-1511-0503.
1: Tiga. Puna milo tu mendaftar.
0: Iya, nami lo tu mendaftar.
1: Ibu si macam ibu Dian.
0: Eh, hubungi Dian dini. Dian LPU RRI Mamuju.
1: Oh iya. Cocok.
0: Tentete.
1: Jadi puna Dian ngete mako apa? Bakat. Menara malam kelong. Ayo malam mendaftar.
0: Iya, ada bakat.
1: Ya, ada bakat.
0: Nah, ku anu maksud siapa? Kita diam bakat, bakat-bakat kali gini masuk. Masuk bakat-bakat.
1: Bakat-bakat.
0: Dia minta mah.
1: Terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dia nak kerupin nih kapan.
2: Pendoan dia minta mah.
0: Iya, dia mau apa ya?
1: Dia mau apa dia?
2: Jadi buruan nak tenda.
1: Pendoan pencalu. Itu
2: ya, kubadoran yang enaknya. Itu PPI, Persatuan Pensiun Indonesia Provinsi Sulawesi Barat.
1: PPI SB.
2: Gubernur. Karena dia punya anu anggaran dasar mereka itu. Kita ini pensiun, ada koperasinya dipinjam.
0: Jadi
2: berapa lu untuk pegawai itu arisan.
0: Arisan
2: satu bulan tercatat 30 sabu. Biasa tu apa nak adakan di pantai.
0: Nah.
2: Jadi kita mentambai menakuran duit
0: nah. Berarti Pak Haji. Berarti engkau ini solo paro di petualangan mentama.
2: Malah mentama anu partisipasi kali dong.
0: Ya pada kita pensiun.
1: Ya kalau lu pensiun ini purna bakti.
2: Mun sangat singkatan pensiun ah. Itu pensiun pemberhentian urusan negara.
1: Pak di dinas itu pusat ini.
2: Ampun aktif petawa di negara.
1: Iya.
2: Jangan sampai kita mencuri negara terhadap besi bagian tak. Di negor. tindak pidana korupsi. Cuma itu karena siapa tahu ada yang butuh, ada teman tak keluarga tak yang pensiun tidak mau, silakan menggabung di PPI Persatuan Pensiun Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Mau dibentuk 6 kabupaten.
0: Oke. Baru kini nih.
2: Namanya mulai Kang periode 2025 sampai dengan 2030.
0: Kan
2: baru dilantik kan baru ada waktunya gubernur melantik. Terima kasih.
0: Iya Pak, ya informasi tak ya.
2: Nanti bisa lego-lego semoga jaya di udara.
1: Iya, terima kasih Pak Haji.
2: Oke,
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini malah nomor daftar sebagai anggota PPI. Ternyata
1: ini kusading. PPI merajut etos. Artinya persatuan dan kebersamaan.
0: Iya.
1: Jauhin dari PPI.
0: Artinya ya kan biasa tepansiun kok ini karo tuh isapo di yang
1: lebih wahai masuk istilahnya sang.
0: Oh ya, nak beliau ni.
1: Dapat siapa lebih sih? Dapat singkatan dahulu.
0: Apa tu apa nih sang? Pak ini Pak Haji Ramli rupa-rupa nih sang.
1: Memang
0: Jona sang tu apa ya?
1: Mak kami cari PPI.
0: Ya, iya.
1: Pak Nesan sang apa? Salam sehat Pak Haji. Terima kasih.
0: Sampai awet muda terus ini beliau. Apa enggak ada semata beda mana santur apa juri sepon.
1: Diampah lain na minta.
0: Ya lain na diampah silakan. Nih Bapak Guna silaturahmi kita di udara masih ada waktu kita beberapa.
1: Nomor biasa 0426 D2 tal D2 talu patapata talu.
0: Sampai demonya hafal coba ulangi. 0
1: ya 0 patak D2.
0: Iya 0426
1: D2 talu
0: 2322. Dapat tahu setahu ni pelai ni yang dikelupai.
1: Iya, masih harus pensiun deh. Masih kita purna bakti.
0: Iya, jadi 0822 9609 0996.
1: 96. Dia belum disampaikan.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Batan tidak kadang ini di Wono di Majene. Informasi Pak gangguan ini ribu di wilayah Salabose dari Miangkai ini ingin tim teknik untuk. Nah, bukan coba dah mudah-mudahan.
1: Berkasi 100,2 nih.
0: Iya, 100,2.
1: Maksudnya Tewandi. Wendy. Berkasi aja ini. Karena akhir dulu.
0: Iya, sementara tim teknik katanya sudah perjalanan.
1: Ya diupayakan. Maksudnya tipe malam macua.
0: Dia ingin tahu informasi nih, Pak Roy. Nah, gua 10 hari sebelum hari raya Idul Adha. Harga cabai semakin pedas.
1: Oh ya malas memang.
0: Harga cabai makin pedas.
1: Iya. Di daerah IT 70 pabit sampai 80.
0: Nih.
1: Ribu per kilogram.
0: Punak di ini enggak apa anu panaku harga cabai kecil dari 25.000 menjadi 35.000 per kilogram.
1: Ah. Dan tebo gua di gang ini masih lebaran. Cuma kau rasa paralu cabai-cabai, paling gair pun sabing.
0: Ya iya.
1: Di bumbu ya apa mai, rempai.
0: Ya apa itu dia merasa kau kita. Ada mai nana sabo mai. Ya dari salah sumai nah ni pemula ni papa guna 0 patak di 26 D2 talu D2 D2
1: di nomor biasa
0: patak talu
1: seluler iya di 0822 96 09 09 96
0: Okay. Alhamdulillah Pak Diong ingin dia yang dibongi apa rapat sidang isbat untuk menentukan tanggal 1 Zulkaidah. Jadi mulai nello mentama tanggal 1 Zulkaidah. Zulkaidah Zulhijjah. Jadi sudah ditentukan bahwa tadi malam itu ini nello mentama tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Artinya bahwa hari raya Idul Kurban, Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei.
1: Oh.
0: Alona ya. Sat alona rubak na 2 nih.
1: Rubak nih.
0: Ya. Yeah. 10 Zulhijjah 1447 Hijriah.
1: Artinya 1 Zulhijjah. Oh, kubur tiri apa? Enggak nah.
0: Ya, wuku tanggal sesio kena ko ya.
1: Ya, mudah-mudahan 4 jam dikasih.
0: Ya,
1: malah lama. Maco perlampan. Nah.
0: Mel balik mai.
1: Balik mai.
0: Apa masuk kurang ini mepepasan dia mau atena unta? Murah lagi yang ini.
1: Oh ni, hormat apa mai? Tewai Samsung.
0: Samsung. Iya. Mampu tertajol kelon ni. Ini marah selebar ni kurang kelon bomo. Ampau nak dirangu di sini kilo Malaysia.
1: Oh, persi Malaysia.
0: Tapi
1: Rock Slow.
0: Tapi kilo mamu juga ne.
1: Judul?
0: Judulna
1: Muka Lupe.
0: Muka Lupe.

0: Rasa sih dah terkelan lah ya.
1: Muka lupa janji mu ni.
0: Muka lupa janji mu.
1: Maya nak tu kurang mu.
0: Si nanti kurang lagu Malaysia. Iya dari Ampana salah suung. Terima kasih
1: ku. Kalau ni capuat tu ni.
0: Iya mah jipi dua tu tain ni. Cuma dengin ni mengutahan aku piram pete ni siarkan Piala Dunia 2026. Dari Kubalambi matingi yang sana salah suung pampirangwe na ereri. Insya Allah pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026 mulai tanggal
1: 11. Penarinya ereri itu?
0: Iya.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Iya, jadi ini siarkan ereri. Nah, gua ya mau tante merang untuk siaran bola di ereri. Apa ini kita? Ini rangu kali ya reportase na. Tapi dia mau mengikutanan aku ya. Nah ini sembang ini betul nih, berdewangi bahasa anu nih, bahasa Inggris nih.
1: Jadi terjemahkan dalam bahasa Indonesia kah? Tinggal di perusahaan.
0: Iya, jadi dia yang kita reporter nah bahasa Indonesia. Iya.
1: Enggak, anak muda ada salah.
0: Bahasa Indonesia.
1: Jadi apa kia umat yang kita andalan tak? Biasanya dari kampung-kampung papi. Nah balik di bandara nih. Di setiap grup, pemainnya Jerman apa, Inggris.
0: Jadi impuna.
1: Brasil.
0: Jatuh mau dukungan tadi pada abu bandara tak? Dan ini selai.
1: Ya, mudah-mudahan tahun depan juga Indonesia.
0: Iya, jadi insya Allah, jadi RRI.
1: Nah, terima pipa.
0: Jadi ini Piala Dunia 2026. Prabowo ini harus memberikan kegembiraan kepada semua kalangan masyarakat.
1: Ya, sekalipun udah terlihat di Piala Dunia, mendukung di Piala Dunia.
0: Iya. Dari Puna Melo atau Masili disiarkan oleh TVRI.
1: Oh, dan televisi.
0: TVRI. Jadi yang berhak pemegang siar nene RRI, TVRI dan Antara.
1: Antara. Oh ya ya ya.
0: Dari Insya Allah tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 siaran sepak bola Piala Dunia disiarkan dari tiga negara. Jadi Indonesia. Indonesia. Aku salah bicara tak. Jadi tuan rumah itu Amerika, Meksiko dan Kanada.
1: Oh, Kanada, Meksiko.
0: Ya. Pelaksanaan Piala Dunia insyaallah. Jadi mulai mulai siaran-siaran termasuk di RRI Tenai Wongi Bomo. Tenai Wongi diang obrolan tentang bola. Jam 19.30.
1: Oh iya iya iya.
0: Ada seru-seru yang ngobrol seputar bola.
1: Bergabung. Mengutara Maya, marah kapan? Tentang bola itu sendiri.
0: Tentang bola Teneribongi, ya.
1: Bola.
0: Engkau di sana, aku di sini.
1: Baiklah, Pak Pit. Waktu tidak terasa ini.
0: Ya insya Allah.
1: Di akhir kebersamaan.
0: Ya. Mudah-mudahan melangkah sungai tahu malah tak bumbu si rumpa.
1: Iya, dalam suasana yang lebih bahagia lagi.
0: Iya.
1: Tentunya di Persi Lego Mamuju. Akhir kata.
0: Jolok kue.
1: Oh diam pak.
0: Apa? Mengapa kini jolok kue komputer nama mana?
1: Loading.
0: Iya. Okay, malah ya. Dari tadi kita jolok nih.
1: Iya. Sirum patok bomo.
0: Insyaallah di hari Senin yang akan datang.
1: Diam paling kole kok sebelum lebaran.
0: Ya, iya, kan hari Rabu tak mau lebaran.
1: Ada.
0: Iya. Jadi yaku Hafid Majid.
1: Yaku Bung Roy mengucapkan selamat berkarya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar edisi hari ini 18 Mei 2020. Saya Bika.

Berikut kami mengalami informasi pertama, Provinsi Sulawesi Barat turut serta dalam World Clean Up Day, kegiatan bersih-bersih terbesar di dunia yang melibatkan 150 negara. Andi Tenri Abeng Manggabarani, mantan leader World Club Clean Up Day Sulbar periode 2019-2022 mengatakan program utamanya adalah edukasi langsung kepada masyarakat dan pemerintah. Adapun puncak kegiatan berupa aksi bersih-bersih serentak setiap bulan September. Sebagai mantan leader dalam kegiatan ini, memegang 5 kabupaten di Sulbar, setiap kecamatan di Kabupaten Mamuju juga menggelar aksi bersih-bersih pada 19 September. Menurut Andi Tenri, kegiatan ini tidak hanya mengangkut sampah, tapi juga memilih antara organik, anorganik, dan limbah B3. Hasilnya akan dilaporkan ke pusat internasional.

Berikut informasi lainnya, Sumbar Festival digelar sebagai upaya menjaga dan melestarikan adat serta tradisi masyarakat di Desa Sumbar, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang menghadirkan berbagai pertunjukan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Ketua Panitia Adi Riyadi mengatakan kegiatan ini merupakan program dari Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat yang dikomunikasikan bersama Lembaga Adat Desa Sumare beberapa bulan terakhir. Menurutnya festival tersebut menjadi langkah awal untuk mengangkat kembali tradisi dan budaya lokal agar tetap dikenal masyarakat khususnya generasi muda. Ia menjelaskan pendengar, Sumare Festival juga menampilkan permainan tradisional seperti teka yang selama ini mulai jarang dimainkan masyarakat. Selain itu sejumlah tradisi lainnya belum sempat ditampilkan secara maksimal karena keterbatasan waktu persiapan. Meski demikian, panitia tetap berupaya menjadikan festival terbaru sebagai agenda tahunan agar tradisi lokal tetap terjaga dan memiliki ruang untuk terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Sumbar Festival tidak hanya menjadi ajang liburan masyarakat, tapi juga menjadi sarana edukasi budaya serta penguatan identitas lokal di tengah perkembangan. Berdasarkan informasi lainnya, dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus Santa, jemaah haji asal Sulawesi Barat yang nantinya kembali ke Indonesia diminta segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala tertentu setelah tiba di daerah asal. Dokter Umum Puskesmas Binanga, Dr. Rima Irmansyah, dalam dialog interaktif mengatakan gejala yang perlu diwaspadai di antaranya demam, nyeri, mual, muntah serta juga batuk dan flu. Ia menjelaskan khusus wilayah Kabupaten Mamuju, jemaah haji yang memiliki gejala dapat melaporkan ke Puskesmas Binanga maupun Puskesmas Tanpa Padang. Pemantauan kesehatan dilakukan minimal selama 14 hari setelah kedatangan jemaah haji di Indonesia. Melalui antisipasi tersebut, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap gejala virus Sabta pasca kepulangan jemaah haji.

Berikut informasi terakhir, komunitas relawan Desa Mengajar Mamuju melakukan pendampingan pendidikan bagi anak-anak di Desa Bambu di lingkungan Tarumi Ding Kabupaten Mamuju sebagai upaya membantu pemberantasan buta huruf dan meningkatkan motivasi belajar anak di wilayah pedesaan. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu 17 Mei 2026 dengan melibatkan relawan dari komunitas anak Manakara yang turun langsung melakukan pembinaan kepada anak-anak desa tersebut. Ketua Komunitas Anak Manakara, Muhammad Taufik Hidayat, mengatakan pihaknya memilih Desa Bambu karena masih banyak ditemukan anak putus sekolah dan rendahnya motivasi belajar di kalangan anak-anak. Taufik menilai Desa Bambu

masih menghadapi persoalan tinggi angka buta huruf dan anak putus sekolah, sehingga keberadaan relawan desa mengajar berupaya untuk membantu meningkatkan desa pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Melalui kegiatan tersebut, Desa Melawan Mengajar berharap anak-anak di desa memiliki kesepakatan akses pendidikan yang sama serta mampu meraih masa depan yang lebih baik. Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Anda juga bisa akses melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Pendengar, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
1: Tempatnya kena konten yang menjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan kaki kiri. Kemana? Oh, dibuang saya.
0: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin. Saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Nah, sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!

0: mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat, utamanya dari para pelaku UMKM. Salah satunya apresiasi datang dari Founder Sulbar Digital.
1: Program ini sangat luar biasa karena memang di era digital saat ini UMKM butuh namanya media untuk promosi. Nah, RRI memberi ruang yang begitu besar kepada UMKM tiap pekannya untuk membuat sebuah
0: promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini, di Pro Dangdut.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar masih menemani kebersamaan kita, selamat siang menjelang sore di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 18 Mei 2026, Mega Pika menemani kebersamaan Anda hari ini. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Setelah sejak siang tadi kita diguyur hujan ya, ini cuaca sudah sangat bersahabat di siang menjelang sore hari ini. Dan juga bisa menemani kita untuk berdangdut ria di siang menjelang sore hari ini di Pro Dangdut untuk Anda. Pendengar bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Pendengar juga, bagi Anda mendengarkan kami melalui RRI Digital, dimasukkan di kolom live chat, komen-komen di sana.

0: Baik, di WhatsApp ada yang terhubung bersama kita. Assalamualaikum, Prodam. Oke, dengan
1: kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Tonden.
0: Tonden di, oke, Tonden.
1: Sidat.
0: Kenapa?
1: Di situ, Kak.
0: Oke. Tonden, dengar lagu apa?
1: Lagunya ada, Kak. Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala, apa judulnya?
1: Aku Rindu.
0: Aku Rindu. Lagi rindu siapa ya. Ini?
1: Aduh deh.
0: Oke, baik, saya carikan dulu ya.
1: Ya. Lagi deh tuh Bunda Adi, Bunda Asriani, Bunga Nanda, Pak Salman, Sidan, dan Pak Sukur, dan Adul Lahid.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar masih bisa menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Sore hari ini dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dina di Polman.
0: Dina di Polman, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat di. Bagaimana di Polman? Di sini sudah diguyur hujan tadi.
1: Agak mendung ini.
0: Agak mendung di. Oke deh. Nggak ya. Hujan jadi?
1: Nggak.
0: Lagi apa Ki Dina?
1: Lagi duduk.
0: Lagi duduk. Lagi
1: mendengarkan. Oh iya. Suaranya Mbak Mega.
0: Lagi duduk ya?
1: Iya.
0: Oke deh Dina.
1: Yeah.
0: Mau ikutan di lagu aku rindu rindu?
1: Mau request sendiri.
0: Oh, mau request sendiri. Oke, boleh.
1: Iya, yeah, lagunya Ines Cynthia.
0: Ines Cynthia, Di. Oke deh, Ines yeah. Cynthia apa judulnya?
1: Terkubur Cinta.
0: Terkubur Cinta. Oke. Okay. Yeah. Terkubur Cinta, Di, saya cari dulu.
1: Ya, yeah, kirim salam dulu ya. Kirim salam buat Kak Oni, ada Randy, ada juga Sidang, Toduri, ada Piko, Sari, Pak Mahir, Aca Herudi, Darmawati, Ibu Lia, ada juga Ibu Murdi, Pak Erwin, ada Asri, ada juga coba lagi ya, Bapak Nanda, ada Bobby, ada juga Alex Cardino, Ani, Irwan, Padilla, Dayanti, buat semuanya aja deh tempat terkecuali.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Mega, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dina di Polman.
2: Jangan ya dek, jangan.
0: Pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 082296090999. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Yang Pak Salman.
0: Pak Salman, apa kabar Pak Salman?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Salman lagi apa ini?
3: Lagi duduk.
0: Oh, lagi duduk. Baru saya dengar lagi nih Pak Salman.
3: Di sini panas.
0: Oh, panas di sana, Di?
3: Cuma mendung kelihatan.
0: Oh, mendung panas. Tapi rasanya
3: tidak
0: panas.
3: Hujan.
0: Oh iya, enggak pernah hujan?
3: Ya, sudah berapa hari?
0: Sudah berapa hari enggak hujan, Di? Wah, oh, Mamuju hujan terus setiap hari. Pagi, siang, sore, malam. Hujan terus.
3: Saya dengar infonya begitu.
0: Iya, iya.
3: Terus selaku boleh ya?
0: Iya, saya catat dulu ya.
3: Iya, iya, iya.
0: Oke, silakan Pak Salman.
3: Lagunya Harita Sugiarto.
0: Apa judulnya Pak Salman?
3: Jangan Marah.
0: Jangan Marah. Oke. Saya cari salam-salam lagi dulu. Selanjutnya
3: lah, salam-salam. Gua ada Asrin, Jelo, ada Antodian Reza. Ya, kemudian ada Kenejago, ada Gibran, ada Sidan, ada Abrahan, Kenisaki, Alwar. Kemudian ada Lia, Alia Timajene, kemudian Sriani, Bu Lia, Bu Durma, Bu Dharma, Bu Murni, kabar semuanya, mudah-mudahan sehat-sehat, Pak Mahir, Pak Hairudin, apa kabar semua, Pak Rizal jadi mengujuh, apa kabar semuanya, Pak Erwin, ya semuanya tempat terkecuali, salam
0: okay
3: sehat.
0: Deh.
3: Kalian jabat hati, salam kompak di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut pendengar. Jangan khawatir Mega Pika masih lama akan menemani kebersamaan kita di siang menjelang sore yang pendengar mungkin saat ini sedang bersantai di rumah atau mungkin lagi istirahat di rumah atau mungkin lagi kerja nih sambil melakukan kegiatan kerja mendengarkan lagu dangdut bersama kami atau mungkin Anda sedang di jalan apalagi untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya beberapa ruas jalan agak licin ya karena hujan terus untuk tetap berhati-hati. Yang kami hadirkan Jangan Ya Jangan dan pendengar Aku Rindu Padamu setelah ini akan kami hadirkan, jadi tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya berharap bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar setia RRI, momen yang Anda tunggu-tunggu telah datang. Piala Dunia 2026. Dengarkan setiap pertandingan seru, setiap gol yang mengguncang, hanya di RRI. Kami hadir dengan siaran langsung, update skor, dan juga cerita di balik lapangan hijau. Dari kota besar hingga pelosok desa, RRI selalu bersama Anda. Piala Dunia 2026, semakin dekat, semakin terasa. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta. Cek Fakta disiarkan setiap hari pukul 11, 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah di 96 FM RRI Mamuju.

0: Cek Faktor.
1: Pendengar pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Pendengar, faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, foto bus yang selama ini telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023. Beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG yang dikabarkan menjadi sasaran empuk warga yang anaknya keracunan. Pendengar, faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reserve image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang berjudul hoax. Dapur MBG yang dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurutnya artikel ini peristiwa pada foto perusakan dapur MBG, tetapi kerusakan di India. Dan selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto ini merupakan tangkapan layar video di akun Instagram Denny Buletin pada Desember 2025. Dan keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video ini merupakan kerusuhan di wilayah Assam atau India. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Cek Fakta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional.

0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia dengan kekayaan alamnya seringkali dihadapkan pada tantangan bencana alam. Banjir, gempa, dan letusan gunung api dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun, satu hal yang tak pernah luntur dari hati kita adalah semangat tanggap bencana. Di saat genting, kita melihat kerjasama dan gotong royong yang membanggakan. Para relawan dengan gigih memberikan pertolongan, dan pemerintah bekerja keras dalam evakuasi. Masyarakat juga saling membantu. Kita sebagai bangsa yang tangguh selalu bersatu dalam menghadapi cobaan. Bahkan di tengah kepedihan, kita menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Anak-anak tetap tertawa dan bermain, menciptakan kisah keceriaan di tengah keprihatinan. Mari kita jadikan tanggap bencana sebagai panggilan untuk lebih peduli pada lingkungan, lebih memahami cara kita beradaptasi, dan lebih tanggap terhadap sesama. Bersama, kita bangun Indonesia yang lebih tahan bencana.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 ya. Sebentar saya ingatkan untuk azan sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya untuk hari ini Senin 18 Mei 2025 jatuh pada pukul 15.27 waktu Indonesia Tengah. Baik, ada pesan masuk. Assalamualaikum, saya Fiona, Viola ya. Mamuju, mau dengar lagunya Vital Via, jadi judulnya Terdiam Sepi. Terus buat Kak Mega, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Viola. Pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 ya. Sebentar akan saya hadirkan untuk lagunya Pak Salman, Jangan Marah. Untuk itu sebelum itu saya mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa Ki, di mana?
1: Dari Kalimamuju.
0: Kalimamuju, Ibu Murni.
1: Iya.
0: Apa kabar Ibu Murni?
1: Alhamdulillah,
0: kami sehat. Di dah hujan kita di sana?
1: Tidak, lagi mendung ini.
0: Mendung, jadi oke, tadi hujan ya?
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada hujan seharian?
1: Tidak ada.
0: Oh iya ya, berarti di sini ji hujan di setengah.
1: Iya, tadi dilihat ke situ.
0: Oh iya, gelap kelihatan dari sana di.
1: Iya.
0: Ibu Murni lagi apa?
1: Ya, lagi di rumah ini istirahat sambil monitor.
0: Oke, di rumah istirahat di. Oke deh Ibu Murni.
1: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto.
1: Iya, Ku Ingin.
0: Ku Ingin di.
1: Iya.
0: Oke, saya carikan dulu ya. Salam-salam Meki.
1: Salam, ada tadi Pak Salman, terus ada juga Dina, ada juga Sriani, Alia, Padilla, terus ada juga Mama Nanda.
0: Oh, juga. Ibu Murni. Rita Sugiarto tadi saya mau putar Jangan Marah.
1: Ya ikutan misalnya.
0: Oh ikutan Meki saja.
1: Iya. Pak Salman.
0: Ya. Oke deh, ya baru saya.
1: Terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada Kemes, Bobby, Alex Ardino, terus ada juga Maulana, Pak Erwin, terus ada juga Cok Herudin, Pemahir, ada juga Amar, terus ada juga Acore, Zidan, ada juga Gibran, Abrahan, terus ada juga Antun Endekan Duri, Asri Diluk Timur, terus ada juga pendengar setianya RRI tanpa yang dikecualikan yang ada di Tegalurangan Nusantara. Selamat monitor semua. Terus juga pendengar setianya RRI, ada Hasya di sedang di mana ini sekarang di Kalimamuju juga. Dan buat semuanya mas aja tanpa ada yang dikecualikan.
0: Oke deh Bu Murni.
1: Mbak Mega lanjut tugas.
0: Iya.
1: Lalu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau angkat lagi penelpon lainnya yang bisa ingin bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Oke, ada yang bergabung di ini, kenapa loading ini tidak mau terangkat. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Sidan di Polman, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau Pak Mega sendiri gimana?
0: Sehat kabar? Juga sih Dan. Lagi apa Ki?
2: Alhamdulillah. Lagi duduk sambil monitor ini.
0: Duduk sambil monitor. Oke, luar biasa. Bagaimana mau Ki ikutan atau bagaimana Sidan?
2: Masih bisa kan ikut lagu?
0: Saya catat dulu ya. Kalau cukup saya hadirkan Ki. Mungkin ya, lagu apa?
2: Putar mungkin kata misalnya Pak Mega kalau siapa tahu tidak bisa terputar.
0: Ya semoga bisa nanti. Mau dicatat
2: lagunya,
0: dulu?
2: Lagunya Rambut Evita Mala.
0: Evita Mala judulnya?
2: Rambut.
0: Rambut di. Oke deh.
2: Iya. Yeah.
0: Silakan ya, salam Ki.
2: Buat Anto dan rekan Duri, terus ada Yoni, ada Dina, ada Bobby Kamisatori Maulana, terus ada Alessandro Dino Padilla Rowangani, terus ada Julia di Maten, Bu Nurma di Babana, Bu Murni di Kalimamuju, ada di Patuo, kemudian ada juga Purnama Sari, Amar, kemudian ada Pak Mahir, Pak Coherudin, ada Pak Sukur, Pak Rahim di Kota Kartanegara, ada Sri Timur, ada Pak Salman, Bang Kumi, sama Ananda, ada Bunda Adi, terus ada Pohusan di Balanipa, ada Gunam di Salari, ada Sarah di Kalulengke, ada Nur di Pupenga, ada Anik di Bote, terus ada lagi Albar di Lepang, ada Kanesaki, ada juga Pak Jago, kemudian ada Abraham, terus ada lagi Baim Putra, terus ada Pak Algisar, Erwin di Jalan Tamasati, dan semuanya saja tanpa terkecuali, Indah di Selayar.
0: Oke deh.
2: Buat Mbak ada lagunya Mbak Mega?
0: Ada lagunya, sudah saya catatkan.
2: Ya, buat Mbak Mega lagi, tuas kis, hati selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Samira datanglah padaku. Pendengar, saya mau baca pesan yang masuk ya di WhatsApp. Assalamualaikum, dangdut adalah kita dari Aco Hairudin, lagunya Ida Elisa. Serius salam. Ada Dina, ada Salman, ada Sidan, Acore, Asriani, Purnamasari, Bobby, Alex, Pak Mahir. Kemudian ada Nurlia, Ani, Bapak Ulang, Bapak Rizal, Norma, Lia, Irma, dan Pak Irma sekeluarga di Galung, dan semuanya tanpa terkecuali buat Indah. Oh, ini bukan Indah, ini Mega. Selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pesan masuk. Assalamualaikum Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Siang ini mau dengarkan lagunya Iis Dahlia di Ambang Sore. Salam buat Indah di Sopeng, Aceh Herudin, ada Sahara, Pak Mahir, Bobby, Asri, Pak Salman, Bu Lia, Bapak Rizal, dan semua saja yang selalu gabung di acara ini tanpa terkecuali yang tugas lagunya ya. Terima kasih. Ada juga Mama Nanda Kulupa. Samira. Oke pendengar, menantikan pendengar juga nanti bergabung bersama kami. Kita hadirkan dulu Jangan Marah, Rita Sigiarto. Ini pilihan dari Pak Salman dan ikutan oleh Ibu Murni. Untuk semua pendengar di mana saja berada.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara,

أكبر أشهد أن لا إله

0: Setiap 4 tahun dunia berhenti sejenak, menyatu dalam satu irama, sepak bola. Piala Dunia 2026 telah tiba. Saatnya aksi terbaik, strategi cemerlang dan juga gol-gol penentu sejarah hadir di telinga Anda. RRI menghadirkan siaran langsung, analisis tajam dan momen tak terlupakan dari laga pembukaan hingga final. Dukung tim favoritmu bersama RRI. Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Piala Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
1: Tempatnya kembali gol tengah menjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan lagi kiri. Kemana? Oh, dibuang saya.
0: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar masih dapat bergabung bersama kami dan juga saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Saya ingatkan juga untuk Anda pendengar, sebentar akan kami hadirkan untuk Anda dalam dialog sore hari ini pukul 16 waktu Indonesia Tengah dalam UMKM Bicara. Kita akan berbincang bersama dengan owner Zeza Catering Nasi Daun Jeruk Sri Ayu Lestari, membahas terkait harum daun jeruk, harum peluang UMKM. Jadi pukul 16 nanti tetap stay tune bersama kami. Namun juga masih ada kebersamaan kita di sore hari ini, masih bisa bergabung pendengar bersama kami di 0822 9609096. Pendengar menantikan Anda masih bisa bergabung di 0822 9609096 atau di 426-23-22443. Untuk sebentar sudah saya siapkan lagu di ambang sore requestan Ibu Norma. Dan juga pendengar masih bisa bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Maulana Kak.
0: Maulana, apa kabar Maulana?
1: Kabar baik, bagaimana itu kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah ya.
0: Lagi apa kini?
1: Ya, yeah, santai-santai saja.
0: Lagi santai? Di rumah berarti?
1: Ya, yeah, di tempat di rumah ini. Sekarang ini.
0: Dah hujan jadi situ yeah. Di?
1: Ya, yeah, indah. Cerah lagi.
0: Cerah lagi. Lagi. Oke okay deh, baik.
1: Lagunya Mengesah Riping.
0: Oh iya, saya catat dulu Dik, semoga cukup waktunya.
1: Iya. Yeah.
0: Apa judulnya?
1: Kaulah Segalanya.
0: Kaulah Segalanya. Untuk siapa yeah. Ini?
1: Salam-salam yang lebih banyak tadi ada Bu Mumun. Kemudian ada Bulia. Kemudian ada Sidang. Ada Kanil Janggo, kemudian ada Putra juga di Kota Kimban sana. Ada KMS dengan Bobi, ada Pak Salman di Galuh Lombok, kemudian Abang Kumis juga di sana ya. Ada juga Anto Duri di Enrekan, Seri di Lubuk Timur, Pak Syukur, Pak Jamili, dengan Pak Airuti, semuanya mau pendengarnya.
0: Oke. Okay. Kaulah Segalanya, saya tidak ada versi Imam Esa Rifin.
1: Iya ya, mudah-mudahan ini semuanya aku selalu.
0: Maulana, saya dengar saya tidak ya. Halo.
1: Ah, kenapa?
0: Lagunya Kaulah Segalanya, saya tidak ada versinya Imam Esa Rifin. Mungkin lagu judul lain?
1: Ya, yang penting Imam Esa Rifin.
0: Oke. Okay.
1: Pilih saja.
0: Saya pilihkan ya. Oke okay deh, baik ya, baik. Okay.
1: Ya, buat siapa lagi ini, Mega atau Putri?
0: Mega. Mega.
1: Ya, salam tugas, selamat sore ya. Mudah-mudahan sehat selalu melaksanakan aktivitasnya.
0: Amin.
1: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah siapkan Imam Sarifin janji ya. Terima kasih untuk Maulana yang ada di Polman. Pendengar, saya masih mengajak untuk Anda bergabung di 0822-9609096 atau di 426-23-22443. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana? Putra Mandar. Baim Putra?
2: Putra Mandar.
0: Oh, Putra Mandar. Oh, oke deh. Di Polman, di mana? Di Polman?
2: Di Kecamatan Alu.
0: Oh, di Alu. Oke. Sehat, Ji? Kenapa? Agak kecil suara tak? Oh, agak flu. Iya, cuaca, Di. Cuaca tidak mendukung.
2: Itu malam, Faisal. Sampai sakit aku ini.
0: Oh. Jadi?
2: Hari Rabu, aku di Mamuju itu hari.
0: Di, ada acara apa kemarin di Mamuju?
2: Di kantor... Kehutanan.
0: Oh, di kantor kehutanan di Mamuju. Pulang tak sakit?
2: Iya,
0: sepanjang sini. Iya, iya, iya. Mungkin baru beradaptasi lagi cuaca di Mamuju.
2: Iya, sampai kami pulang itu.
0: Oh iya, semoga cepat pulih, Dik.
2: Ya, mudah-mudahan.
0: Amin, amin. Mau keikutan saja lagunya? Sebentar ada di Ambang Sore sama Janji dari Imam S. Arifin.
2: Ikutan bisa aja.
0: Oke, ikutan Di. Salam-salam ya, Ki.
2: Ini salam buat ada Sidan, ada Bobi, ada Melana, ada tampak ada yang kecuali. Buat siapa yang Mbak Ina ya?
0: Mega.
2: Bobam Mega.
0: Iya.
2: Yeah. Selamat bertugas, selamat semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra Mandar yang ada di Polman ya. Semoga cepat sembuh, mungkin karena ini ada perbedaan situasi dan cuaca, akhirnya flu dari Mamuju. Kita hadirkan dulu di Ambang Sore dan Pendengar. Ini sudah mulai sore hari dengan suasana yang cerah di luar sana. Kita hadirkan untuk Anda dari Iis Dahlia.

Pendengar lagu Diambang Sore mengakhir perjumpaan kita di Prodangdut sore hari ini. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita pendengar di sore hari ini. Dan juga sebentar saya ingatkan, pukul 16 untuk Anda tetap stay tune bersama kami, akan dihadirkan untuk Anda di sore hari ini dengan UMKM Bicara dengan owner Zeza Catering, Nasi Daun Jeruk by Zeza Catering, membahas harum daun jeruk, harum peluang UMKM. Pendengar, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih pendengar sudah menemani kebersamaan kita sejak tadi di Prodangdut, dan insya Allah kita akan berjumpa pada perjumpaan lainnya. Dan Prodangdut untuk Anda selalu dengarkan setiap hari dengan waktu yang sama, 14.30 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit pendengar Prodangdut. Dangdut adalah kita sebagai penutup janji dari Imam Esa Rifin.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming.

0: kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar di mana saja Anda berada yang mendengarkan kami di 96.7.6 dan 100.2 MHz dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Selamat sore untuk Anda. Senang sekali saya Mega Pika kembali menemani kebersamaan kita di sore hari ini dan kami hadirkan UMKM Bicara untuk Anda dan sore hari ini untuk edisi Senin 18 Mei 2026, saya tidak sendiri. Di sini ada owner by Seza Catering, ada Sri Ayu Lestari. Selamat sore Kak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabarnya sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pendengar, kami juga sebentar membuka interaktif untuk Anda yang mungkin ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman bersama kami di sore hari ini. Di 0822-9609-996 atau di 426-23-22443. Kami siaran langsung melalui Facebook dan juga YouTube kami di RRI Mamuju. Pendengar bisa dimasukkan nanti di 0822-9609-996. Pada pembahasan sore hari ini kita membahas terkait dengan harum daun jeruk, harum peluang UMKM bersama dengan Zeza Catering. Sore hari ini kami masih nanti menantikan juga nanti pendengar untuk dapat berinteraktif bersama kami untuk Anda. Kita mau bincang-bincang dulu nih, Kak Ayu saya panggilnya ya.
1: Ya.
0: Kak Ayu. Kak Ayu mungkin diperkenalkan dulu, Zeza Catering ini produknya apa saja Kak? Kemudian juga ini sudah berapa tahun berjalan Kak?
1: Baik, Zeza Catering sendiri itu lahir atau ada dari tahun 2023. Nah, Zeza Catering ini sebenarnya bisa, maksudnya berbagai macam menu-menu yang ada dalamnya sesuai request. Tapi untuk spesialisnya dan untuk yang menu bestsellernya yang sampai kita ada outlet itu di nasi daun jeruk. Jadi Zeza Catering ini adalah catering, tapi produknya ada nasi daun jeruk yang sampai saat ini alhamdulillah banyak digemari.
0: Oke, tapi di dalam banyak produk ya Kak?
1: Banyak,
0: ya?
1: Jadi ya, orang tuh bisa request mau nasi putih, atau mau catering prasmanan, atau mau nasi tumpeng, nasi nampah, itu ada. Tapi untuk spesialnya, untuk yang best sellernya itu orang carinya nasi daun jeruk itu.
0: Oke, iya. Nasi daun jeruk ya, iya, yang paling populer ya. Ini berarti dari tahun 2023 adanya Zeza Catering, apakah nasi daun jeruk langsung luncur di sana kah atau belum dulu?
1: Iya, langsung. Jadi awalnya itu memang ke nasi daun jeruknya, jual online, PO-PO kayak begitu, nasi daun jeruk. Terus lama-kelamaan orang itu banyak yang minta, Kak, bisa enggak ini dibikin prasmanan? Atau bisa enggak, Kak, saya senang sekali sama lauknya, tapi mungkin saya mau nasi putih saja biar universal. Orang, karena kan mungkin kalau mungkin yang punya hajat itu kadang ragu nih, jangan sampai orang cari nasi putih. Jadi bisa disediakan nasi putih. Jadi Zeza Catering sendiri mengikut ke nasi daun jeruk itu.
0: Oke, baik, ini menarik ya Kak ya. Jadi dari awalnya pertama luncur ini sudah ada si nasi daun jeruk. Berarti nasi daun jeruk ini yang pertama kali luncur juga berarti Kak di tahun 2023. Berarti outletnya di mana Kak Ayu?
1: Untuk sekarang outlet itu ada di Taman Karema.
0: Taman Karema.
1: Tapi untuk produksinya sendiri kita masih di dari rumah Kak.
0: Masih dari rumah.
1: Iya. Jadi untuk kayak pesanan box untuk bulk order atau nampa dan sebagainya itu masih dari rumah.
0: Masih
1: untuk pengambilannya dari rumah. Tapi kalau untuk malam kita ready di Taman Karema.
0: Di Taman Karema. Iya. Berarti di dalam Taman Karema ya?
1: Iya, dalam Taman Karema. Iya. Tapi dari pinggir jalan kelihatan Kak. Jadi yang ada lesehannya itu, nah itu nasi daun jeruk.
0: Karena kan banyak di situ ya pedagang-pedagang di sana.
1: Banyak UMKM, benar.
0: Banyak UMKM di sana ya.
1: Iya,
0: nah salah satunya ada tadi Zeza Catering. Dan itu memang khusus daun jeruk dijual di sana.
1: Ya, kalau di Taman Karam itu memang nasi daun jeruk saja dengan berbagai macam lauk.
0: Iya, ya, oke, baik. Berarti diproduksi di rumah, nanti di sana baru dijualkan berarti ya Kak ya.
1: Jadi untuk sekarang itu setiap hari kita produksi di rumah. Nanti di sore itu, ini jam 5 diangkut ke Taman Karema. Nanti mulai jam 6 jualan sampai jam 11.
0: Oke, berarti dibukanya setiap hari?
1: Jumat libur, Kak.
0: Jumat libur, ya. Oke, Jumatnya libur. Dari jam berapa ke jam berapa, Kak Ayu?
1: Jam 6. Jam 6 sampai jam 11. Tapi kalau misal lagi rame, biasanya jam 10, setengah 10 udah habis biasanya, Kak.
0: Oke, iya. Baik. Nah, ini kan tadi kalau kita kembali ke tema ya, Kak, ya, terkait dengan harum daun jeruk, harum peluang UMKM. Ya. Nah, melihatnya bahwa apakah memang daun jeruk ini berpeluang, Kak Ayu?
1: Jadi awalnya itu... ini seorang ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga yang baru resign dari pekerjaan, berpikir apa ya usaha yang bisa dilakukan dari rumah sambil mengurus anak.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi oh kayaknya yang dari rumah itu bisanya kita jualan online, jualan makanan. Dari situ nasi daun jeruk itu PO-PO. Kenapa nasi daun jeruk? Karena ini bagi saya ini nasi daun, bagi saya ya, itu yang pertama di Mamuju. Nah, saya belum pernah nih lihat di Mamuju yang jual nasi daun jeruk. Jadi akhirnya saya dicoba dulu. Tester dulu. Dicoba sama orang rumah. Baru berani untuk jualan tapi dari rumah. Nanti kenapa deh? Karena saya merasa tuh nasi daun jeruk itu unik.
0: Okay.
1: Jadi kan sudah ada nasi liwet kan kayak begitu. Jadi nasi daun jeruk belum ada. Memang agak awal-awal tuh agak susah ya untuk mempromosikan ke orang. Yeah. Orang nasi daun jeruk itu apa? Enak enggak ya gitu kan. Jadi saya cuma bilang Bu, Pak, kalau misal penasaran dicoba dulu. Soalnya kalau dijelaskan pasti enggak akan sampai kan, jadi dicoba dulu, kalau suka nanti balik lagi.
0: Oke, biar rasa yang berbicara kan. Iya. Oke. Karena pertamanya dianggapnya bahwa di Mamuju kayaknya tidak ada ini
1: belum ada.
0: Waktu itu di tahun 2023. Berarti sekarang sudah mulai ada ya, Kak ya?
1: Sepertinya sudah ada.
0: Sudah ada ya.
1: Sepertinya sudah ada yang lain. Namanya usaha kan pasti pesaing itu pasti ada, Kak.
0: Ada ya, ada ya.
1: Tapi bagaimana caranya kita supaya tetap bertahan dengan mempertahan? Karena menurut saya enak untuk kuliner itu enak itu adalah wajib.
0: Wajib ya.
1: Sama kayak kita Muslim, sholat itu wajib.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau kita jualan makanan, enak itu wajib.
0: Oke.
1: Bukan nilai plus ya, wajib. Karena kalau jualan makanan ya kalau enggak enak, enggak harus di,
0: harusnya. Betul.
1: Jadi enak itu wajib. Nah, di saat muncul pesaing, bagaimana kita tetap bisa bertahan? Nah, sekarang tantangannya kan ada di sosial media itu.
0: Sosial media ya,
1: Jadi harus tetap bersosial media biar lebih terlihat.
0: Iya. Dan juga mempertahankan rasa, Kak ya.
1: Iya, wajib itu, Kak. Mempertahankan rasa. Jadi
0: dari tahun 2023 sampai sekarang nggak ada berubah ya?
1: Insyaallah enggak, Kak.
0: Oke, ya, masih.
1: Jadi, yang berubah itu adalah lauknya. Jadi kalau nasi insyaallah selalu sama dari 2023. Sekarang bagaimana kita berinovasi ke lauknya, ke kondimen-kondimen lainnya.
0: Oke. Gitu. Berarti si daun jeruk ini, Kak, memiliki nilai jual tersendiri, Kak ya, memiliki keunikan yang berbeda dengan jenis nasi lainnya berarti.
1: Benar.
0: Ya. Kalau terkait dengan ketahanan, Kak, mudah basi enggak ya kalau daun jeruk?
1: Enggak sih, Kak. Sejauh ini ya, sejauh ini alhamdulillah kalau kan kemarin itu PO, jadi benar-benar buatnya itu selesai yang order. Setelah di taman, alhamdulillahnya selalu habis, Kak.
0: Selalu habis ya?
1: Iya, selalu habis. Jadi kalau tersisa sih jarang, Kak, sampai berhari-hari tuh enggak pernah. Saya juga gak berani sih, Kak, kalau misalkan sampai yang mau nyetok buat berhari-hari.
0: Oke, aman ya. Berarti fresh, Kak, ya? Oke.
1: Dijamin fresh, Kak.
0: Oke. Berarti nasi daun jeruk by Zeza Catering itu berarti brandingnya, Kak, ya? Atau brandingnya namanya, nama cateringnya di sana?
1: Sekarang sih lebih ke nasi daun jeruknya, Kak.
0: Nasi daun jeruk, ya?
1: Nasi daun jeruk.
0: Oke. Ini ada filosofi khusus enggak, ya? Ataukah karena si nasi jeruk ini menjadi pelopor, makanya itu yang di-branding atau seperti apa?
1: Iya, nasi daun jeruknya jadi pelopor, jadi yang diperniat lah nasi daun jeruknya. Kalau Zeza Cateringnya itu sendiri, itu adalah supportnya mungkin ya. Jadi kalau misal, jadi nasi daun jeruk ini ada cateringnya nih. Jadi kalau misal mau pesan banyak atau mau pesan yang lain-lain, kita bisa kayak gitu kan. Tapi kalau untuk fokusnya sekarang ke nasi daun jeruknya itu.
0: Karena si daun jeruknya ya kak ya. Berarti kalau pemasarannya ini kak lebih banyak offline atau online kalau di sekarang ini lebih ramenya?
1: Offline.
0: Kak. Offline lebih banyak ya.
1: Langsung ya. Kan kita juga ada di Grab juga kan kak. Jadi kebanyakan. Tapi lebih kalau di Taman Karema itu kak, kalau cuacanya bagus pasti ramai kak. Iya. Jadi kendala kita sekarang di sana itu karena dia kan outdoor.
0: Outdoor ya. Oke. Okay.
1: Jadi kita terbantulah sama yang online-online itu.
0: Berarti di sana bisa makan di tempat ya kak ya?
1: Bisa
0: ya.
1: Kita ada lesehan, ada juga yang pakai kursi di depan. Lesehannya juga ada di atas kayak panggung okay. gitu.
0: Itu kentara nggak ya? Ada palangnya Zeza Catering.
1: Kentara kak. Jadi berhadapan langsung sama patung Ahmad Kirang.
0: Oh ya.
1: Yeah. Patung Ahmad Kirang. Jadi kalau dari arah jembatan sebelah kiri itu. Pokoknya paling terang lah kak.
0: Jadi kalau misalnya bagi pendengar misalnya di depan apa tuh Ahmad Kirang aja itu yang menjadi penandanya ya nanti ada bacanya di situ nasi daun jeruk by Zeza Catering ya.
1: Benar,
0: oke tinggal datang ke sana rame-rame.
1: Rame-rame.
0: Kalau misalnya mungkin penasaran setelah mendengarkan ini dicoba aja dulu kak.
1: Coba. Jadi permenunya itu kak nasi, lauknya ayam rempah, ayam bakar, ayam suwir, terus kondimennya jadi pesannya itu udah include nih sama nasi, sambal, tempe, telur, sama urap. Nah nanti nanti lauk ayam-ayamnya itu yang beda-beda tergantung pilihan. Jadi kalau kita tuh selalu bilang kayak gini, jadi ini adalah makanan bergizi gratis, makanan bergizi tidak gratis.
0: Okay, baik,
1: karena ya benar-benar lengkap kak.
0: Itu jarang ya, karena kan misalnya kalau kita memperhatikan nilai gizi ini luar biasa kak ya. Oke, nah ini juga pendengar kami mengajak Anda untuk dapat berinteraksi bersama kami di 0822-9609-0996. Proses produksinya kak, dalam sehari habisin berapa daun jeruk sih?
1: Dalam sehari ya, ini untuk buat jualan di taman aja ya kak ya. Dalam sehari itu bisa daun jeruk itu berapa ya? Kan kalau di pasar itu kita enggak beli per kilo ya kak. Kayak satu kantong
0: ambil
1: plastik
0: sedang,
1: satu kantong plastik itu harganya 5 ribuan. Jadi buat di taman itu bisa 30 ribu kak. 30 ribu harga daun jeruknya itu.
0: Oke ya, berarti banyak ya kak ya?
1: Banyak kak, banyak yang itu di luar kalau ada orderan lain ya, itu cuma di taman saja.
0: Oke, untuk di taman saja. Oh berarti biasanya terima orderan di luar juga kak ya?
1: Iya, maksudnya kalau kayak buat makan siang.
0: Iya, atau mungkin ada acara
1: hajat. Ada acara.
0: Itu biasanya berapa hari kita PO-nya?
1: Hamin satu bisa.
0: Hamin satu bisa ya, tapi diinformasikan dari awal kayak jangan di hari hanya ya.
1: Iya, jadi kalau dulu itu sebelum ada outlet itu kita masih terima kak buat jam-jam 10-an, jam ambil pagi. Tapi kalau sekarang sudah ada outlet karena karyawan juga masih terbatas kak, jadi biasanya ambil sore atau kalau misal mau ambil siang itu konfirmasi sehari sebelumnya. Jadi biar bisa konfirmasi ke karyawan nih kalau ada orderan lain.
0: Oke, baik. Ini daun bahan jeruknya kalau di Mamuju masih aman kak ya, masih terjaga berarti ya?
1: Kadang kehabisan.
0: Kadang sih, kehabisan juga ya. Kalau kehabisan itu gimana?
1: Jadi saya tuh nyetoknya kak. Jadi misalkan per hari ini sekian, belinya selalu lebih. Jadi jaga-jaga buat besok stoknya kosong. Jadi di saat stok kosong kita ada stok
0: sudah ada siap
1: di rumah.
0: Ya?
1: Jadi gitu sih untuk mengakalinya seperti itu. Jadi harus selalu beli tuh lebih supaya karena pernah kejadian betul-betul kosong kak di pasar. Dan daun jeruk itu juga ada ininya, maksudnya kadang ada yang bagus ada yang tidak. Jadi jadi pernah daun jeruk yang biasa saya pakai itu kosong di pasar. Ada daun jeruk tapi bukan yang itu. Itu tidak bagus buat dipakai, maksudnya berbau dan sebagainya. Jadi akhirnya pada saat itu belum ada outlet ya. Jadi akhirnya memilih untuk tidak menjual dulu kak. Dari situlah jadi di saat ada stok daun jeruk yang sesuai standarnya kami itu harus beli lebih biar di saat kosong kita masih ada.
0: Oke, berarti ada jenis-jenis daun jeruk yang memang bagus untuk dipakai kak ya?
1: Iya benar. Jadi nggak semua daun jeruk itu bisa dipakai.
0: Karena kan di pasar itu beda-beda ya. Ada yang bentuknya kayak 8, ada yang bundar, itu kan macam-macam.
1: Iya benar.
0: Bahkan juga dalam satu kantong kayaknya dicampur-campur.
1: Dicampur, iya. Jadi kita tuh ada standarnya. Jadi kalau daun jeruk yang bukan standar kita tuh nggak dibeli. Jadi kadang udah langganan nih. Tapi kan penjual juga dapat dari ini kan di
0: ambil di luar,
1: ambil
0: ya
1: di luar juga ya. Dari apanya so, kayak
0: dari supplier ya,
1: petaninya atau apa gitu kan. Jadi kalau enggak bagus ya pasti kita skip dulu.
0: Okay. Berarti di pasar ada langganannya Kak ya?
1: Ada
0: langganannya, tapi kadang-kadang juga tidak ada stoknya.
1: Iya.
0: Jadi wah itu berarti luar biasa Kak ya, saking ininya dijaganya kualitasnya, bahkan jeruknya aja sampai diperhatikan Kak ya.
1: Dan jeruknya tuh Kak harus yang benar-benar yang sesuai standar kita. Jadi karena udah pernah ya, awal-awal ya, kita kan masih belajar nih. Pakai daun jeruk, pokoknya daun jeruk aja gitu kan. Pas di ini oh ternyata nggak sama, ternyata gini, ternyata jadinya nggak kejual. Nggak berani juga karena nggak enak rasanya Kak. Jadi setelah itu baru kita ada standar untuk daun jeruk sendiri.
0: Ada standar ya, itu baru daun jeruknya aja ini. Belum lagi bahan-bahan lainnya, belum lagi standar-standar lainnya, standar kebersihannya dan sebagainya. Itu dijaga juga Kak ya.
1: Iya Kak, karena kan biar gimana pun kita kan konsumsi juga, kita kan makan juga. Jadi harus yang bersih juga, karena anak-anak saya juga makan, orang-orang rumah tuh makan juga.
0: Itu kalau sudah orang rumah yang makan berarti sudah terjamin ya. Karena kita kan ini untuk keluarga juga. Berarti ini Kak, kalau misalnya mungkin ada juga terinspirasi nanti setelah ini membangun usaha juga. Nah ini mungkin hal-hal apa yang bisa diberikan dari Kak Ayu sendiri, bahwa untuk memulai usaha itu kayaknya orang baru mulai aja kayaknya sulit Kak ya.
1: Iya.
0: Itu bagaimana itu?
1: Jadi memulai usaha itu memang butuh keberanian ya.
0: Keberanian ya.
1: Butuh effort lah ya. Jadi saya itu Kak, awalnya usahanya bukan jualan nasi malah. Awalnya itu dulu karyawan di salah satu bank. Terus punya usaha pakaian. Nah, usaha pakaian, dan di dalam perjalanannya itu ternyata harus meninggalkan usaha itu. Faktor inilah
0: berbagai faktor
1: lah ya. Terus di rumah rasanya nggak nyaman ya, maksudnya kalau misal udah terbiasa ada kesibukan, akhirnya memberanikan diri untuk jualan nasi. Nah permasalahan awal kalau apalagi masih muda pasti di mana, di gengsi Kak.
0: Di gengsi. Iya itu yang paling ini, apalagi kalau kita udah kerjanya kemarin bagus.
1: Bener,
0: ya
1: dianggapnya bagus, di gengsi. Wah gimana nih kalau saya, apalagi jualan nasi kan identik dengan masak di dapur apa dan sebagainya. Kalau jualan baju enak kan sisa
0: diposting,
1: barang diposting gitu kan. Tapi kalau benar-benar yang masak, picking sendiri, jualan. Jadi biasa tuh kalau orang yang jemput tuh kadang ada perasaan kayak, aduh kemarin nih liatnya gini, sekarang gitu kan dari dapur gitu. Itu di gengsi, tapi kembali lagi orang tuh nggak perlu tahu apa yang kita lewatin, apa yang susahnya kita tuh nggak perlu. Orang cukup tahu nanti di saat ini udah jalan, udah ada yang kelihatan nih, udah banyak pelanggannya, cukup orang tahu itu aja. Gitu kan. Jadi buat yang mau memulai nih usaha, yang paling pertama itu gengsinya diturunin. Gak usah gengsi. Kenapa gengsi? Karena karena kita harus realistis Kak ya. Kita tuh butuh jadi gini, kita tuh harus tahu kemampuan kita di saat kita semua orang kan mau kerja sesuai keinginannya, tapi kan di dalam perjalanannya belum tentu sesuai dengan keinginan kita kan. Jadi kita jalin aja dulu nih apa yang bisa kita bikin. Ya kalau misalkan mau jualan sambil kuliah itu nggak masalah.
0: Itu menarik.
1: Nggak usah malu jualan sambil kuliah, toh nggak ada yang tahu dari jualan itu kita bakal jadi apa nantinya.
0: Betul. Bahkan kadang hidup yang kita jalani ini biasa bukan pilihan kita kan ya. Jadi apapun itu ya kita harus jalani aja. Yang paling pertama itu diterima dulu. Kemudian juga dimulai aja dulu
1: Kak.
0: Kemudian juga gengsinya diturunin Kak.
1: Itu sih gengsi ya.
0: Nanti kalau sudah mulai berjalan kayaknya sudah mulai ada celahnya nih Kak ya, sudah tahu mau kemana arahnya.
1: Jadi sama nih kalau misal kalau sekarang tuh juga di sini tuh kendalanya adalah di SDM ya. Jadi kalau misal cari karyawan tuh agak susah
0: ya.
1: Kenapa? Karena itu tadi gengsi. Jadi nggak mau nih memulai usaha sendiri. Maunya apa? Maunya digaji. Tapi nggak mau kerja di tempat yang mungkin kayak jaga warung kayak gitu, kayak tempat saya kan. Jadi susahnya tuh di situ kak. Jadi anak-anak, maksudnya gengsi itu
0: bahkan sekedar menjaga aja agak gengsi juga.
1: Gengsi.
0: Oke, baik ya. Banyak orang yang mau kerja tapi gengsinya yang ini kak.
1: Iya benar.
0: Oke, baik. Berarti kak Ayu ini produksi sendiri, packing sendiri berarti kak ya? Sudah ada timnya berarti di sana?
1: Apanya, untuk sekarang sudah ada.
0: Sudah ada tim yang bantu.
1: Iya, sudah ada karyawan di dapur, sudah ada tim dapur. Di taman juga sudah ada.
0: Sudah
1: tim
0: ada
1: di sana kak, iya.
0: Berarti yang beda tim yang masak, yang jaga beda juga.
1: Iya, beda-beda.
0: Oh, ganti-gantian biasa berarti.
1: Enggak, jadi tim dapur memang untuk
0: dapur
1: iya. Iya.
0: Berarti yang harus pertama itu bisa masak dulu ya berarti ya.
1: Bisa masak sih enggak, yang penting mau kerja kak.
0: Oh, mau kerja.
1: Intinya kan itu kan, mau kerja. Kalau kita mau kerja, apapun itu kita bisa belajar kan. Jadi yang penting mau kerja dulu, butuh kerja, mau kerja. Insya Allah kita siap buat bantu nih buat.
0: Berarti Kayu yang turun langsung ya setiap hari masaknya?
1: Untuk bumbunya masih saya.
0: Masih Kayu ya, masih. Karena kan beda tangan biasanya beda hasil ya.
1: Jadi untuk racik bumbu itu masih saya. Jadi tim dapur itu ya bantu-bantu saya lah ya, bantu-bantu. Terus kalau untuk di taman, saya juga masih di taman kak. Jadi ya masih, jadi kita tuh masih ya sebenarnya masih perintis juga kak.
0: Berarti agak tantangan juga ya kak, misalnya mungkin ada karyawan baru mau diturunkan nih ilmu masak-masaknya. Kayaknya agak tantangan untuk menyesuaikan juga kak ya.
1: Iya, jadi mengajar lagi dari awal.
0: Lagi
1: tapi deh. Ya itulah kak, namanya usaha. Ya memang seperti itulah.
0: Tapi mereka berarti sudah ada panduannya untuk masak ya?
1: Ada kak.
0: Jadi misalnya kak Ayu yang racik, nanti mereka tinggal mengikuti instruksi aja berarti.
1: Iya, jadi itu kan semuanya ini ya kak.
0: Karena ada takarannya kan?
1: Ada takarannya. Terus juga kan yang seperti itu, kalau udah tahu ritme kerja kan lebih sudah lebih enak sebenarnya.
0: Iya,
1: jadi sudah tahu nih pas datang kerja ini dulu.
0: Iya, ya itu luar biasa sebenarnya ya.
1: Udah. Jadi kalau kerja tuh kalau 1-2 bulan memang belum dapat ritme kerjanya, pasti bosan kak.
0: Bosan,
1: tapi
0: ya?
1: Kalau dijalanin udah terbiasa ya udah biasa.
0: Datang
1: aja,
0: sudah
1: ya
0: tahu mau guntingin daun jeruk dulu kak ya, apakah bener, itu sudah tahu
1: ya? Udah ringan karena udah, maksudnya tidak menyerah di awal.
0: Baik. Ini kayaknya yang bergabung kak Ayu ya, kita angkat dulu mungkin kiranya mau berbagi cerita bersama kita. Assalamualaikum. UMKM bicara. Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Eka, lagi di rumah.
0: Pak Eka, selamat sore Pak Eka. Di sini ada Kak Ayu, Bayi Sesa Catering Nasi Daun Jeruk. Silakan.
2: Selamat sore, Mbak Ayu.
1: Ya, sore Pak.
2: Menarik sekali topik hari ini. Kebetulan saya ini, Mbak Ayu, suka hobi juga masak-masak di dapur. Iya. Mengenai usaha ibu, kan melibatkan usaha itu di usaha itu di UMKM itu kan kita mempekerjakan orang ada karyawan, artinya untuk membantu kelancaran usaha itu sendiri. Untuk itu apa namanya terkait tadi ada disinggung itu daun jeruk apa itu tidak perasa atau hanya untuk mengharumkan itu kan biasanya kalau masa-masa itu kan pakai di daunan itu. Biasa daun salam atau daun jeruk itu sendiri. Daun jeruknya itu apa jeruk nipis atau jeruk yang lain, Bayu? Terus selanjutnya apa namanya tuh permodalan, dana yang dibutuhkan itu dari mana saja. Terus berbagi waktu Bu, di rumah itu kan ada suami, ada istri, anak. Untuk dalam menjalankan usaha ibu sendiri seperti apa ibu jalankan. Makasih Mbak Ayu, Ibu Mega.
0: Iya, terima kasih.
2: Itu saja yang saya sampaikan.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar kita, Bapak Eka ya. Mau ditanggapi langsung, Kak Ayu?
1: Yang pertama tadi nasi dan jeruk ya.
0: Iya. Sebagai penyedap rasa kah atau mungkin ini untuk mengharumkan aja?
1: Jadi nasi dan jeruk itu nasi yang diolah bahan dasar itu daun jeruk. Mm-hmm. Jadi benar-benar bukan sekedar penyedap rasa, bukan sekedar cuma sekedar mewangikan.
0: Ada flagnya di sana.
1: Bukan sekedar mewangikan. Jadi nasinya itu betul-betul diolah. Sedemikian rupa nasi yang diolah dengan daun jeruk yang sudah diracik sedemikian rupa. Jadi nasinya itu bumbunya daun jeruk itu gitu. Jadi buat Pak Eka, kalau penasaran Pak, bisa langsung ke Taman Karema. Okay. Ya.
0: Nanti dilihat sendiri Kak ya bagaimana bentuknya ya.
1: Iya.
0: Okay. Terus jenis jeruknya tadi Kak, apakah daun jeruk nipis atau pakai jeruk apa ini?
1: Daun jeruk ini Kak, daun jeruk purut biasanya. Jadi yang harum itu Kak.
0: Oke, yang harum ya. Iya. Jadi ini si daun dicampurkan dengan nasi berarti Kak ya.
1: Pakai bumbu lagi.
0: Pakai bumbu lagi.
1: Pakai bumbu lagi. Oh, okay. Baru dicampur dengan dimasak dengan daun, bumbu daun jeruk. Dimasaknya berasnya itu dimasak dengan bumbu.
0: Bukan
1: itu.
0: Pengharum aja berarti.
1: Bukan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kalau penasaran Papa Eka pergi ke Karema di ke Taman Karema. Iya, di sana ada Jikentara di situ ya. Ya nanti benar. Dicoba langsung. Nah, terkait dengan tadi permodalan Kak Ayu dan juga berbagi waktu bersama keluarga.
1: Permodalan ya. Jadi awalnya itu modalnya
0: modal sendiri.
1: Modalnya itu dari gaji suami. Ya, ya kan
0: iya.
1: saya kan ibu rumah tangga.
0: Jadi permodalan sendiri kayaknya.
1: Jadi akhirnya minta izin nih sama suami, bisa enggak saya jualan gini. Awalnya beneran mau jual nasi dan jeruk. Iya, jadi dicoba dulu ya jual. Dari situ modal ratusan ribu itu modalnya enggak sampai 500.000 Pak. Okay. Awalnya terus berkembang. Jadi sekarang alhamdulillah sekalipun tempatnya masih ini ya, masih sewa di Taman Karema, belum punya tempat sendiri, tapi jadi kalau saya begini, yang saya syukurkan dari usaha saya itu sekalipun dari 2023 saya merasa tuh tidak pernah berhenti melangkah meskipun kecil-kecil.
0: Okay,
1: jadi banyak usaha yang mungkin baru buka bisa langsung nambah gitu kan. Ya mau, tapi yang saya syukuri yang ada sekarang meskipun pelan-pelan, meskipun kecil, tapi alhamdulillah saya melihat progres itu sendiri.
0: Okay.
1: Jadi yang awalnya dari PO kadang nih saya PO tapi nggak ada yang PO. Dulu gitu. Open PO tapi nggak ada yang PO Kak. Iya beneran pernah. Jadi sampai pernah tuh kayak putus asa, udahlah nggak usah jualan lagi. Sempat vakum karena di posisi itu. Nah jadi beberapa bulan ternyata banyak yang kangen juga. Banyak yang nanyain, kok nggak jualan lagi. Oh ternyata banyak yang kangen ya. Akhirnya jualan lagi, tapi dengan saya berinovasi bikin nasi nampah. Jadi buat yang mau kirim-kirim buat ulang tahun,
0: itu ada Kak ya?
1: Ada buat ulang tahun atau kayak buat hampers itu bikin kayak begitu. Nah mulai dari situ udah jalan lagi nih sampai sekarang. Terus pernah karena yang order ini tuh followers IG saya aja yang yang 300 yang 300 itu.
0: Yang 300 orang itu ya.
1: Okay. Jadi yang order itu aja ya. Jadi memberanikan diri ikut event. Event di Anjungan pertama kali. Ikut event itu kan berbayar Kak ya. Berbayar 1.500.000 kalau enggak salah. Berbayar. Wah, berani banget nih. Buat event 10 hari aja. Ternyata dari situ oh banyak yang nanyain, Kak kalau habis dari sini itu jualannya di mana ya?
0: Wow ya.
1: Oh ini Kak, sejauh ini masih online, tapi harus PO gitu kan? Kan nggak berani buat ridikan karena takut ini
0: takut
1: kan
0: gak laku,
1: takut
0: ya,
1: gak laku.
0: Oh
1: ya. Tapi harus PO Kak. Oh gitu ya. Wah saya biasanya buat makan siang nih gini kan. Akhirnya setelah dari event itu memberanikan diri buat cari tempat, itulah di Taman Karema. Ternyata alhamdulillah sejauh ini berjalan. Di Taman Karema itu sudah setengah tahun lebih lah.
0: Oke, baik. Nah, ini kayaknya perasaan-perasaan seperti itu, Kak Ayu, kayaknya dirasakan juga bagi orang yang mungkin baru mau mulai usaha ya. Hmm. Yang dalam artian, aduh takut bikin banyak, kayaknya nanti tidak laku, basi, dan lain sebagainya. Padahal ini dirasakan juga, Kak Ayu. Apakah misalnya mungkin justru lebih laku ketika Kak Ayu menjual langsung atau mungkin dari PO-PO seperti itu?
1: Sudah pasti lebih banyak pembeli itu di saat kita punya tempat.
0: Oke.
1: Pasti. Kenapa? Karena enggak semua orang follow kita yang pertama. Enggak semua orang punya sosial media. Dan misal nih ibu-ibu, kita kan aktifnya di IG. Sedangkan ibu-ibu aktifnya di FB. Kita kan enggak aktif di FB misalnya,
0: iya,
1: gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi miss yang seperti itu yang kadang kita tuh enggak dikenal. Tapi kalau misal kita punya tempat, ini yang saya rasakan ya, Kak ya. Punya tempat, orang lewat tuh ini apa ya, kok antri, maksudnya kok rame, kok kurir pada antri di situ, kayak gitu.
0: Orang penasaran ya,
1: kayaknya. Penasaran, jadi orang ini jual apa, nasi dan jeruk kayak gimana, coba mikir dulu,
0: coba mikir dulu ya.
1: Jadi coba, oh iya, jadi kadang minta kontaknya buat pesan di kantor kayak gitu-gitu, okay. Kak.
0: Berarti kalau di hari Minggu Car Free Day ada juga turut ya?
1: Sejauh ini belum, Kak.
0: Oh, belum ya, karena dianggapnya di Taman Karema ini masih cukup ramai.
1: Ya sebenarnya mau sih, cuman faktor ini aja, Kak, ada belum bisa lah,
0: belum
1: ya
0: bisa, belum ya. Bisa. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya pendengar penasaran ya pergi di sana saja ya, Kak ya. Oke, okay, baik. Nah, tadi ini Kak, berarti kalau misalnya jualan nasi daun jeruk dari Papa Eka sendiri, waktunya cukup ya bersama keluarga, Kak ya? Sejauh ini aman.
1: Awalnya pasti
0: tantangan juga
1: ada,
0: ya.
1: Iya. Karena kan masih sendiri, benar-benar tuh ini kan
0: masak
1: punya
0: sendiri,
1: punya bayi, terus masak sendiri, bangun pagi langsung packing sendiri, gunting-gunting kayak gitu-gitu kan, packing sendiri, benar-benar rempong lah ya awal-awal. Tapi itu namanya proses, Kak.
0: Proses
1: setelah berjalan, akhirnya pertama minta bantuan saudara, bantuin ya gini-gini ya. Lama-lama nambah, akhirnya tim dapur tuh sudah ada beberapa orang. Nah, untuk outlet jadi kita rekrut yang lain lagi.
0: Oke, baik.
1: Ya, kalau sekarang sih alhamdulillah sudah bisa.
0: Namanya handle. Baru merintis kayak pasti memang banyak tantangannya ya,
1: banyak,
0: Kak.
1: Banyak,
0: ya. Dan ini tadi saya menarik, saya catat punyanya Kak Ayu tadi, mulai dari tahun 2023 tidak pernah berhenti melangkah, Kak ya, walaupun memang kecil-kecil, Kak ya.
1: Iya.
0: Ya, dan sampai saat ini justru sudah dirasakan dan juga sudah semakin terkenal, Kak, Kak Ayu. Kita mungkin break sejenak dulu, Kak Ayu, sebentar, dan kita akan kembali lagi bersama kami dalam UMKM Bicara.
3: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di sore hari ini dan masih kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara. Kita masih bersama dengan owner Zeza Catering, nasi daun jeruk. Harum daun jeruk, harum peluang UMKM ya. Kayaknya itu seharum dan semerbak tadi informasi yang disampaikan oleh Kak Ayu bersama kita. Jadi pendengar juga, terima kasih juga masih menemani kebersamaan kita. Tapi sebagai penutup, Kak Ayu, sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas di sore hari ini karena waktu yang membatasi kita. Mungkin tantangan-tantangan dan juga harapan dari Kak Ayu sendiri, mungkin melihatnya beberapa tahun ke depan nasi daun jeruk ini berkembang dan juga tantangan yang dihadapi, silakan Kak Ayu.
1: Ya, kalau untuk tantangannya ya, untuk saat ini, jadi sekarang ini memang kita berperang dengan dunia digital, maksudnya sosial media. Jadi sekarang ini nasi daun jeruk ini, khususnya saya yang harus rajin-rajin nih bikin konten kayak gitu kan. Ya, kendalanya karena saya seorang ibu rumah tangga yang kadang pegang HP pun jarang. Yeah. Nah itu tantangannya untuk sekarang, karena benar-benar untuk social media itu masih dihandle sama saya sendiri. Nah kalau untuk harapannya ya kak ya, harapannya tuh nasi dan jeruk ini tentunya bisa lebih besar lagi, lebih berkembang, dan bisa jadi jadi ladang rezeki, bukan cuma untuk saya, tapi buat karyawan-karyawan okay. saya tentunya. Karena biar gimana pun sekarang tuh ada orang yang bergantung dari sisa catering ini, bukan cuma saya. Ada beberapa orang yang rezekinya tuh ada di sisa catering gitu. Dan kedepannya semoga sisa catering selalu memberikan yang terbaik untuk para customernya dan lebih dikenal lagi kak.
0: Itu sih kak. Baik, itu menarik ya kak ya. Tentunya ada banyak orang yang bergantung di sana kak ya. Dan juga harapannya nanti sisa catering lebih ini lagi kak, lebih maju lagi tentunya.
1: Bisa buka cabang ya kak.
0: Bisa buka cabang lagi, amin. Kemudian juga nanti sudah ada tim-timnya atur medsosnya dan sebagainya.
1: Amin.
0: Oke, kalau mungkin kak Ayu terakhir setelah ini ada yang tertarik untuk pesan atau mungkin ingin merasakan nasi daun jeruk ini, kita bisa menghubungi kemana kak Ayu?
1: Untuk Instagramnya sendiri tuh kak di nasi_daunjeruk_. Kalau untuk WA-nya ini bisa saya sebutkan WA-nya 082-292-346-001.
0: Oke, baik ya. Jadi nanti kalau misalnya pendengar mau pesan itu bisa kak ya, untuk berbagai acara juga mungkin bisa. Juga untuk keseharian bisa langsung datang di mana tadi kak Ayu?
1: Di Taman Karema.
0: Di Taman Karema ya. Oke, baik, ini terima kasih banyak kak Ayu atas waktunya sore hari ini. Berbagi cerita dan juga inspirasi bersama kita pendengar. Dan juga tentunya kita harapkan kak, setelah mungkin perbincangan ini menjadi motivasi, apalagi ini generasi muda yang mungkin gensi-gensi yang takut untuk berkarya, berinovasi. Nah ini manfaatkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Demikian kami hadirkan UMKM Bicara. Terima kasih kak Ayu. Nanti semoga kita masih dapat berbincang lagi ya, untuk berbagai perbincangan lainnya, membahas terkait dengan harum daun jeruk, harum peluang UMKM bersama Sri Ayu Lestari, nasi daun jeruk by Sisa Catering. Saya bersama narasumber pendengar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

Dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan segera bersama dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Senin 18 Mei 2026. Bersama saya, Suharmi Darmoswito, dan untuk informasi yang pertama, kita akan segera menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Halo rekan Sofi.
2: Iya, halo rekan Suharmi.
1: Baik, apa kabar di Kendari hari ini rekan Sofi?
2: Alhamdulillah kabar baik walaupun hujan sekarang.
1: Baik, silakan informasi
2: Toli-toli.
1: Dari
2: okay.
1: Sama ya. Silakan informasi dari Kendari.
2: Baik.
1: Sofi.
2: Informasi dari RRI Kendari, pendengar, pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari. Sementara BPBD dan Damkarmat terus menangani banjir susulan serta pemulihan warga terdampak. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
3: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Uwa-Uwa, Kadia, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut, data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa, kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
4: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawa, Kadia, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Haryawani, mengatakan personilnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
5: Hari ini kita tidak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma karena hujan waktu malam minggu, kamu lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43.
6: 43 rumah
5: air bersih.
3: Hingga kini tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kali Wanggu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Bumi Anoa, Kota Kendari. Dan kami kembali mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi, kembali ke Suharmi di RRI Palu, di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih Sofi. Dan dari Kendari kita langsung menuju ke Kota Palu. Di sana ada Umi Kalsum Jawas. Halo Umi.
7: Halo juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli. Suharmi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Silakan informasi untuk dari Palu.
7: Oke, terima kasih pendengar, pemirsa YouTube RRI dimanapun Anda berada dan khususnya untuk wilayah Korwil 4 ya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan arus lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tengah diperketat. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dilintaskan dalam kondisi sehat, bebas penyakit. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter kami Ihsan Setiadi.
8: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak, baik yang masuk maupun keluar daerah. Pengawasan dilakukan di sejumlah pintu masuk dan keluar, khususnya di Pelabuhan Donggala dan Toli-Toli. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan, I Gusti Bagus, menjelaskan sejumlah tahapan pemeriksaan mulai dilakukan, mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, hingga uji laboratorium. Pemeriksaan dokumen meliputi sertifikat kesehatan hewan, surat keterangan vaksinasi, serta asal ternak. Sementara pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan kondisi hewan tidak menunjukkan gejala penyakit. Jika ditemukan indikasi penyakit, petugas akan melakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium guna memastikan hewan bebas dari penyakit menular seperti PMK atau LSD.
9: Untuk bentuk pengawasan karantina terkait dengan lalu lintas hewan kurban baik yang masuk maupun keluar dari Sulteng, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah melakukan pengawasan karantina di pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan. Adapun beberapa pemeriksaan yang dilakukan seperti pemeriksaan dokumen, terus pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pengasingan dan pengamatan, serta penolakan dan pemusnahan. Di mana pada setiap proses tersebut dilakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan seperti pemeriksaan dokumen itu adalah melampirkan atau kita pemeriksaan sertifikat veteriner, surat keterangan vaksin, dan asal hewan.
8: Selain itu, dalam proses karantina juga dilakukan pengasingan dan pengamatan terhadap hewan yang dicurigai sakit. Langkah ini dilakukan hingga hewan dinyatakan sehat dan layak untuk dilalulintaskan. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disbunak Sulteng dan di Alvita menuturkan kesiapan hewan kurban termasuk seleksi ketat terhadap sapi bantuan presiden. Sapi terpilih telah melalui pemeriksaan kesehatan dan memiliki bobot yang memenuhi kriteria.
10: Indikasinya tentunya ya terutama dari bobot badannya. Ya itu dari bobot badannya dia 922 kilo itu. Awal berat awalnya diharapkan nanti sampai akhir apa pelaksanaan hari H bisa dikejut lagi bobot badannya oleh peternaknya. Terus selain itu dia adalah ras simental yang memang punya potensi ya, ternaknya punya potensi untuk bobot badannya bisa bertambah lagi dan bertambah. Kemudian yang lain ya itu tadi dia punya penampilan secara antemortem dia sehat ya, dengan ciri-ciri penampilannya yang tidak menunjukkan gejala klinis penyakit hewan menular. Jadi itu menjadi dasar kita untuk menjadikan layak untuk menjadi ternak banmas.
8: Dengan pengawasan yang diperketat serta seleksi ketat terhadap hewan kurban, diharapkan pelaksanaan Idul Adha di Sulawesi Tengah dapat berjalan aman, serta masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat dan layak konsumsi.
7: Demikian informasi dari RRI Palu. Kami ucapkan terima kasih, saya Ubi Kalsum Jawas dan juga rekan teknik Irfan Maulani kembali lagi ke RRI Toli-Toli sebagai host kita.
1: Baik, terima kasih rekan Umi di RRI Palu. Dan dari Palu kita langsung akan menuju ke RRI Ampana. Di sana ada Mbak Yuni Safira. Halo Mbak Yuni.
11: Halo, selamat sore Mbak Suharmi di RRI Toli-Toli.
1: Iya baik, silakan informasi dari Ampana.
11: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Kabupaten Tojo Una-Una terima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia di tahun 2026. Ternak jenis limusin berbobot 800 kg hasil peternakan lokal lolos seleksi kesehatan dan juga administrasi. Selengkapnya dilaporkan rekan reporter RRI Ampana, Rahmawati Tani.
12: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu daerah penerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penunjukan Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan melalui proses koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban. Setiap tahun, pemerintah pusat menyalurkan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi di Indonesia. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima sebanyak 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten kota dan 1 ekor untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. PLH, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una-Una, Agus Salim Beliasi SPT menjelaskan, untuk Kabupaten Tojo Una-Una, sapi kurban bantuan Presiden RI memiliki bobot mencapai 800 kg dengan jenis limusin yang merupakan hasil peternakan daerah. Sapi tersebut berasal dari program inseminasi buatan yang dikembangkan di wilayah Tojo Una-Una.
13: Setiap tahun, pemerintah pusat melalui Sekretariat Presiden menyalurkan bantuan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima total 14 ekor sapi kurban Presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten, kota, dan 1 ekor untuk pemerintah provinsi. Dalam prosesnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait mengusulkan dan menyiapkan calon sapi terbaik dari peternak lokal yang memenuhi beberapa kriteria. Sapi kurban Presiden untuk Kabupaten Tojo Una-Una merupakan hasil peternakan lokal daerah. Masjid penerima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban di Kabupaten Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Labia Baik, Kecamatan Ampana Kota. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data Presiden calon penerima bantuan kemasyarakatan, surat Bupati Tojo Una-Una perihal usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan.
12: Adapun masjid penerima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban di Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data calon penerima bantuan serta surat Bupati Tojo Una-Una mengenai usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan. Daging kurban nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, kaum duafa, dan masyarakat di sekitar masjid penerima bantuan. Rahmawati Tani melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Ampana yang dapat kami laporkan. Mewakili rekan yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga operator Sasriel Basi mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Suharmi di RRI Tultul.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana.
14: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama Gema Saripati Maju dan selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada Mega Vika. Halo Mega Vika.
15: Baik, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Tolitoli.
1: Baik, Mega Vika silakan untuk informasi dari RRI Mamuju.
15: Baik, kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat, pemerintah daerah terus melakukan penemuan kasus secara aktif di seluruh kabupaten. Lalu bagaimana perkembangan penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat saat ini? Berikut kami rangkum dalam wawancara bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Har Salim yang dipandurkan Irsyad.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat, pemerintah daerah terus melakukan penemuan kasus secara aktif di seluruh kabupaten. Lalu, bagaimana perkembangan penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat saat ini? Berikut wawancara kami bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Har Salim. Baik Bapak, bagaimana perkembangan penemuan kasus dan persebaran kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat hingga saat ini?
17: Baik, jadi untuk penemuan penyakit tuberkulosis di Sulawesi Barat sampai per tanggal 13 ini, kita sudah berhasil menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sekitar 5.002. Artinya kita sudah berhasil menemukan sekitar 25% dari target yang ditetapkan oleh kementerian sebanyak 90%. Untuk sebaran kasusnya tentunya biasanya angka penemuan itu tertinggi di Kabupaten Polali Mandar ya, karena memang di Kabupaten Polman itu secara jumlah penduduk memang lebih tinggi. Tentunya estimasi kasus yang ada di sana juga lebih tinggi ya. Dari estimasi kasus di Polman sebanyak 1.593, mereka sudah berhasil menemukan sebanyak 30%, yakni 480 kasus. Kemudian untuk kabupaten berikutnya, Kabupaten Mamuju, itu sebanyak 312 kasus, diikuti oleh Kabupaten Majene 264 kasus, 30% dari target. Kemudian berikutnya adalah Kabupaten Pasangkayu, sebanyak 85 kasus. Kemudian Mamasa 47 kasus.
16: Bagaimana kita memaknai peningkatan angka penemuan kasus tersebut? Apakah hal ini menunjukkan kondisi yang positif dalam penanganan TBC atau justru sebaliknya?
17: Tentunya kalau di kami, semakin banyak kasus TBC yang ditemukan semakin bagus ya. Kenapa? Karena ketika kita menemukan sebuah kasus TBC, itu artinya kita sudah berhasil untuk memutus rantai penularan ya. Karena kita bersama bahwa sumber penyakit ini adalah orang yang sakit TBC. Sementara tadi di depan saya sampaikan bahwa di Sulawesi Barat itu diperkirakan ada sekitar 5.000 orang yang sakit TBC. Jadi kita berharap kita bisa menemukan semuanya supaya diobati dan tidak menular lagi, seperti itu. Jadi intinya kami berharap angka penemuan ini terus meningkat ya, supaya angka kejadian TBC-nya bisa kita turunkan.
16: Lalu, apa saja kendala yang dihadapi di daerah dengan tingkat penemuan kasus TBC yang masih rendah, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Mamasa?
17: Untuk secara kabupaten, di 6 kabupaten di Sulbar ini, kalau kita lihat secara angka memang yang terendah adalah Kabupaten Mamasa. Itu seperti yang kami evaluasi sebelumnya bahwasanya selain kondisi geografis, kemudian tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah ya, artinya juga terpisah-pisah, kemudian tentunya juga diikuti oleh akses masyarakat pelayanan kesehatan juga agak bermasalah ya. Ada fenomena lain juga di Kabupaten Mamasa yang kami pelajari di tahun lalu, yakni tingginya angka migrasi pencarian layanan kesehatan masyarakat ke kabupaten lain. Ya, kami hitung tahun lalu sekitar hampir 20% masyarakat yang berdomisili di Mamasa itu tercatat melakukan inisiasi pengobatan di kabupaten lain. Paling banyak di Kabupaten Polali Mandar, diikuti Kabupaten Mamuju. Itu juga mempengaruhi angka ini. Jadi kemungkinan angka di Kabupaten Mamuju ini, misalnya Mamuju 312 atau Polman yang 480, ini di dalamnya ada masyarakat dari Kabupaten Mamasa, sehingga angka ini juga bisa terpengaruh.
16: Demikian wawancara kami bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Har Salim, terkait perkembangan penanganan dan penemuan kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Demikian informasi dari RRI Mamuju dan mewakili kerabat kerja, tim operator dan juga reporter yang bertugas. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suhari.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah siap rekan Syahribul. Halo rekan Syahribul.
19: Halo, selamat sore rekan Suharmi.
1: Baik, silakan untuk informasi dari Bau-Bau.
19: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau menurunkan laporan terkait Dinas Pertanian Bau-Bau intensif awasi hewan kurban selama sepekan ke depan. Hari pertama pemeriksaan, sejumlah kambing ditemukan terjangkit skabies. Mengenai hal tersebut, kita dengarkan laporan reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani.
20: Selama sepekan ke depan, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan intens melaksanakan pengawasan kurban di sejumlah titik penjualan. Pengawasan hari pertama Senin 18 Mei, tim Bidang Peternakan menyasar penjualan ternak di Kota Bau-Bau, memeriksa ratusan ekor kambing dan sejumlah pedagang sapi kurban. Tim Bidang Peternakan dipimpin Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati secara teliti memeriksa detail setiap ternak dan memberikan edukasi serta obat-obatan pada hewan yang terindikasi sakit. Kepada RRI, Dr. Hewan Jusriati mengatakan pihaknya menyasar ratusan ekor kambing dan ratusan sapi di seluruh wilayah Kota Bau-Bau selama sepekan ke depan. Kegiatan dilakukan berupa pemantauan kondisi fisik ternak termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebagian hewan memenuhi syarat untuk kurban, namun beberapa kambing ditemukan mengalami skabies atau gudik atau penyakit gatal-gatal. Ternak tersebut kemudian diisolasi terpisah dengan ternak lainnya dan langsung diberikan obat-obatan agar segera sembuh dan layak diperjualbelikan.
21: Biasanya kita tiap tahun seminggu sebelum Idul Adha kami pemeriksaan hewan kurban, itu pemeriksaan antemortum. Hewan masih dalam keadaan hidup sebelum dipotong. Jadi sejauh ini yang kami periksa dari titik baru pemeriksaan kambing, penyakit yang menular ke manusia insya Allah belum ada. Kalau untuk penyakit mata itu kan cuma dikasih obat luar. Jadi tidak boleh lagi ada pemberian injeksi.
20: Lanjut Jusriati mengatakan para peternak diberikan edukasi agar menjaga kebersihan kandang dan tidak menjual kambing yang sakit. Ternak yang sakit pun wajib mendapatkan pengobatan dan dapat kembali diperjualbelikan setelah sembuh. Menurutnya seluruh ternak yang masuk ke Kota Bau-Bau telah mengantongi sertifikat veteriner sehingga dijamin kesehatannya, namun ternak yang terindikasi skabies dicurigai karena kebersihan kandang. Usai pemeriksaan antemortum, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga akan melaksanakan pemeriksaan postmortum atau pemeriksaan daging kurban yang akan dimulai H-2 Idul Adha hingga pasca lebaran untuk memastikan seluruh daging yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
19: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau dan kita kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Syahribul dan pendengar. Pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buol masa bakti 2026-2030 berlangsung dengan penuh optimisme dan energi positif. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran pengurus provinsi. Renaldi melaporkan.
22: Dalam sambutan hangatnya menyambut kedatangan rombongan KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua KONI Buol yang baru dilantik Risharyudi Triwibowo menegaskan komitmennya untuk membawa olahraga Buol ke level yang lebih tinggi. Risharyudi selaku Bupati Buol juga menyoroti wajah baru kepengurusan KONI Buol saat ini yang didominasi oleh generasi muda. Hampir 95% pengurus yang baru dilantik merupakan wajah-wajah baru. Langkah ini diambil untuk membawa semangat dan energi baru dalam mendongkrak prestasi olahraga di Kabupaten Buol. Selain target prestasi di lapangan, KONI Buol juga menyimpan mimpi besar untuk menjadi pusat perhelatan olahraga di Sulawesi Tengah. Buol secara resmi menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam proses bidding atau pencalonan sebagai tuan rumah Porprov pada tahun 2030 mendatang.
23: Insya Allah di Porprov yang akan datang, target kami mudah-mudahan bisa masuk di 5 besar, karena Kabupaten Buol belum pernah mentorehkan sejarah di posisi 5 besar. Untuk itu, saya minta pada kita semua di Kabupaten bersiap-siap untuk kejar target 5 besar.
22: Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fathur Razak mengapresiasi komposisi kepengurusan KONI Buol yang baru. Terkait masalah anggaran dan dukungan fasilitas, KONI Sulteng menilai persiapan Buol sudah berada di jalur yang aman. Hal ini dikarenakan posisi Ketua KONI Buol yang dijabat langsung oleh Bupati Buol, serta adanya dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Buol beserta unsur Forkopimda.
23: KONI Kabupaten Buol, komposisi pengurusnya sudah mengalahkan komposisi pengurus KONI Provinsi. Kenapa saya bilang begitu? Tadi saya tanya Om Gus, Om Bupati, 95% semua ini anak muda dan pemain-pemain baru. Sedangkan kami di KONI Provinsi, komposisinya 60-40. Yang dimana artinya saya berharap KONI Kabupaten Buol lebih kencang daripada KONI Provinsi Sulawesi Tengah.
22: Dengan sinergi yang kuat antara pengurus muda, bimbingan para senior, serta dukungan dari pemerintah daerah dan KONI Provinsi, Kabupaten Buol optimis mampu menyumbang prestasi besar dan membawa Provinsi Sulawesi Tengah tembus ke posisi 15 besar pada ajang KON mendatang.
1: Baik, itu informasi dari Kabupaten Toli-Toli dan selanjutnya saya menuju ke RRI Bone. Di sana ada Andi Imran. Halo Andi Imran.
3: Halo, selamat sore rekan Soehardi.
1: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bone.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Bone, kami menurunkan berita Kecamatan Palaka sukses merebut gelar juara dalam turnamen sepak bola bergengsi Bramal Cup 2026 yang resmi ditutup pada Minggu 17 Mei kemarin. Untuk berita selengkapnya, kita dengarkan laporan reporter Sudani Arifin.
4: Gelar juara berhasil dikunci oleh tim Kecamatan Palaka setelah melalui kompetisi sengit dan penuh drama dengan menyingkirkan rival-rival tangguh dari 27 kecamatan se-Kabupaten Bone yang berlaga sejak 4 Mei lalu di lapangan sepak bola Stadion Lapatau Bone. Menanggapi kesuksesan kegiatan turnamen ini, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi tinggi dan berencana menjadikan turnamen Beramal Cup sebagai agenda olahraga tahunan resmi pemerintah daerah. Berakhirnya gelaran tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ajang rutin untuk menjaring bakat-bakat sepak bola potensial di Kabupaten Bone dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.
5: Kemudian kita mulai seluruh pertandingan yang kedua. Jadi atasnya ketiga kedua, saya sangat apresiasi kepada Bupati karena pertandingan selama dua pekan ini kami katakan paling aman.
4: Sementara salah satu penonton yang turut menyaksikan laga sepak bola turnamen Beramal Cup, Asmal mengatakan, turnamen seperti ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan menjadi salah satu hiburan di bumi Arung Palaka.
6: Kita sedang menonton bola, ingin menonton bola di lapangan Kabupaten Bone. Salah saya dari Jerum, pastinya sangat bagus ya kalau turnamen begini sering didatangkan, apalagi menjadi hiburan bagi masyarakat kita, khususnya di warga Bone ini, dan menjadi hiburan yang sangat-sangat sportif dan menjadi juga sangat diminati kaum warga.
4: Ia berharap ajang ini kembali digelar oleh pemerintah daerah di masa mendatang.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Saya Imran Bate bersama tim teknik Hermawangsa. Kembali ke rekan Soehardi di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Andi. Kembali informasi dari Toli-Toli, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Terkait laporan tersebut kita sudah terhubung bersama reporter Sardono.
24: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli Herman Majid dalam wawancara bersama RRI menyebut bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo merupakan bantuan yang kedua kalinya setelah Idul Adha tahun kemarin. Kabupaten Toli-Toli juga mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Untuk sapi kurban tahun ini dibeli dari peternak di wilayah Kecamatan Galang dengan bobot sapi hidup 850 kg dengan harga yang disepakati antara tim kepresidenan dengan kelompok peternak dengan harga beli Rp110 juta rupiah. Nah, sapi kurban presiden nantinya akan disembelih di Masjid Al-Maghfirah, Kelurahan Tambun, Kecamatan Baulan, dengan penerima daging kurban diperkirakan sebanyak 300 orang.
25: Sapinya berada di Kecamatan Galang. Nah, kemudian sapi itu dengan bobot kurang lebih 850 kilo bobot hidupnya. Sehingga kisaran dagingnya itu menurut hasil persentase dia diperkirakan daging sekitar 300-an kilo lebih lah. Nah, sekitar 350-an kilo seperti begitu dagingnya. Nah, sehingga kemarin kita sudah laksanakan rapat bersama pemerintah DE Kelurahan Tambun beserta dengan pengurus masjidnya. Jadi kami menyampaikan bahwa untuk calon penerima itu di kisaran 300 orang. Nah, karena kita menjaga jangan sampai taksiran ini meleset, sehingga kita ambil taksiran di 300-an.
24: Kadis Perkebunan dan Peternakan Tritul Hirman Majid juga mengatakan untuk bantuan sapi kurban Presiden ke berbagai daerah termasuk Tritul ini tentunya menjadi salah satu pendorong para peternak lokal untuk lebih meningkatkan usaha peternakannya, karena sapi yang dipilih oleh Presiden selain sehat juga harus memiliki bobot yang besar. Sementara menyinggung stok sapi jelang Hari Idul Adha, dikatakan bahwa untuk Kabupaten Tritoli stok yang ada relatif cukup. Dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Tritoli, Sardono kembali ke rekan penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Sardono. Dan pendengar, untuk informasi terakhir dalam Gema Saripati Maju pada sore hari ini, saya akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada Saiful Malik. Halo rekan Saiful Malik.
2: Halo rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
1: Baik, apa kabar ini di Makassar sore ini?
2: Alhamdulillah sehat, semoga juga Suharmi di Toli-Toli sehat kabarnya.
1: Amin. Baik, silakan informasi dari RRI Makassar, rekan Saiful Malik.
2: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar, mendengar, kami hadirkan News Picture, peran masyarakat menjadi kunci pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan. Dan selengkapnya akan disampaikan Ahmad Aprisudin.
7: Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Di balik upaya membangun pemerintahan yang bersih, ada peran besar masyarakat yang menjadi fondasi utama pengawasan publik. Di Sulawesi Selatan, keterlibatan masyarakat dalam mendorong transparansi dan mengawasi penggunaan anggaran terus didorong. Mulai dari lingkungan keluarga, kampus, komunitas, hingga ruang digital, semua memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi. PLH Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardiko Sumarto mengatakan, peran masyarakat sangat penting, bahkan secara regulasi sudah diatur dalam undang-undang. Menurutnya tanpa keterlibatan masyarakat, strategi pemberantasan korupsi akan sulit berjalan maksimal. Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga pendidikan dan pencegahan. Ia menilai pendidikan anti korupsi paling kuat justru lahir dari lingkungan keluarga. Selain pendidikan, masyarakat juga memiliki ruang besar dalam aspek pencegahan. Akademisi, peneliti, hingga kelompok masyarakat sipil dinilai mampu memberikan kritik dan kajian untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sementara dalam aspek penindakan, laporan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk pengungkapan kasus korupsi.
8: Peran masyarakat sangat penting ya, apalagi secara regulasi juga dia punya peran yang legitimate gitu, sudah diatur di undang-undang, bahkan ada rewardnya juga sebagai apa, masyarakat yang berperan serta dalam pemberantasan korupsi, itu diatur di PP 43 tahun 2018. Kenapa masyarakat penting? Karena tanpa adanya masyarakat akan sulit bagi kita kemudian mengimplementasikan strategi pemberantasan korupsi gitu ya.
7: Upaya memperkuat partisipasi masyarakat juga dilakukan melalui kehadiran penyuluh anti korupsi atau PAKSI. Mereka merupakan relawan yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi KPK. Akademisi sekaligus penyuluh anti korupsi, Safrudin Kita menjelaskan, PAKSI hadir untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik korupsi. Menurutnya, pengawasan terhadap anggaran negara tidak mungkin hanya dilakukan aparat penegak hukum. Apalagi, saat ini pelayanan publik menjangkau hingga tingkat desa, sekolah, dan puskesmas. Karena itu masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Menariknya, para penyuluh anti korupsi bekerja secara sukarela. Tidak ada gaji ataupun imbalan khusus. Semua dilakukan atas dasar panggilan moral untuk mengawal pembangunan dan pelayanan publik.
9: PAKSI dalam hal ini, ya, dengan kompetensi yang ada itu harus ikut dalam bentuk komunitas, dalam bentuk himbauan, dalam bentuk edukasi, selaku penyuluh memberi pencerahan ke publik supaya ikut masuk ke dalam.
7: Namun edukasi kepada masyarakat dinilai tetap menjadi tantangan besar, sebab tidak semua tuduhan korupsi dapat dibenarkan secara hukum. Dibutuhkan pemahaman tentang delik korupsi agar laporan yang masuk benar-benar berkualitas. Pandangan itu juga disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Fadjul Rahman Jurdi. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi, sebab masyarakatlah yang memberikan mandat kepada pejabat publik melalui proses politik. Maka masyarakat juga berhak mengawasi penggunaan uang negara. Ia menilai, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki karakter kritis yang cukup kuat. Aktivis LSM, mahasiswa, hingga masyarakat sipil kini semakin aktif memanfaatkan kanal pelaporan yang tersedia. Namun kampus tetap memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat.
0: Korupsi ini adalah musuh bersama, common enemy, siapapun dia. Karena itu, masing-masing aktor di dalam konteks bernegara itu punya tugas yang sama untuk melakukan perlawanan dengan visi, misi, dan dengan cara masing-masing. Kampus juga mengambil peran yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama. Oleh karena itu, salah satu yang dilakukan oleh kampus itu adalah menanamkan pendidikan anti korupsi sejak di kampus.
7: Sinergi antara masyarakat, akademisi, penyuluh anti korupsi, dan aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebab, pemberantasan korupsi bukan sekedar menangkap pelaku, tetapi juga membangun budaya kejujuran dan kepedulian bersama. Dari Sulawesi Selatan, semangat itu terus tumbuh, bahwa melawan korupsi bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.
2: Dari RRI Makassar, kami yang bertugas, saya Syaiful Malik dan Zed Dani, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
1: Baik, informasi dari RRI Makassar, feature dari RRI Makassar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator ada Mbak Ika dan juga Bung Rio menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
18: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan juga sekaligus penutup perjumpaan kita pendengar di sore hari ini. Sebentar akan ada rekan kita Randy menemani Anda sore hingga tutup siaran. Dan terima kasih sudah menemani Mega Pika sejak siang tadi dengan beragam program dan informasi untuk Anda. Pendengar, saya pamit dan menantikan azan maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Kami hadirkan Muratal Al-Quran untuk Anda. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun

0: riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana put, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabarnya Anda di saat ini? Semoga kondisinya tetap sehat dan baik ya. Dan saya Randy menemani Anda di Mamuju malam ini. Semoga hari Anda ataupun juga sepanjang hari ini Anda kerjanya baik dan juga kerjanya lancar ya. Malam yang dingin ini akan kita temani Anda dengan rangkaian program acara kembali hingga jelang tutup siaran nanti atau hingga pukul 12 malam. Dan pendengar, sesaat lagi juga kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti liputan berita Sulawesi Barat dalam Warta Sulbar tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari berita, pemberian beasiswa Pemprov Sulbar utamakan mahasiswa tidak mampu dengan mewajibkan calon penerima terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial. BPOM di Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat-obatan ilegal senilai 50 juta rupiah. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki berita pertama. Pemberian beasiswa Pemprov Sulawesi Barat mengutamakan mahasiswa tidak mampu dengan mewajibkan calon penerima terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
1: Tidak mampu untuk tahun ini, kami wajibkan memasukkan dokumen DTSN.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA memberikan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dengan mewajibkan calon penerima beasiswa untuk terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTSN. Tanpa data tersebut, pelamar dipastikan tidak lolos seleksi karena kelayakan ekonomi menjadi syarat utama. Penanggung jawab teknis beasiswa Pemprov Sulbar di Biro Pemkesra, Ateria, dalam wawancaranya pada Senin 18 Mei 2026 menjelaskan bahwa prioritas utama diberikan kepada mahasiswa dari desil 1 DTSN, yaitu kelompok paling bawah secara ekonomi. Atria menegaskan bahwa beasiswa ini khusus untuk mahasiswa kurang mampu sehingga kelayakan ekonomi tidak bisa digantikan dengan prestasi akademik semata. Meski demikian, IPK para mahasiswa akan tetap diperiksa.
1: Kalau tidak mampu, tidak. Sekarang tidak mampu untuk tahun ini, kami wajibkan memasukkan dokumen DTSN. Jadi diambil dari Dinas Sosial Kabupatennya, kami perhatikan desilnya. Jadi desil 1 adalah prioritas utama kami. Kemudian desil 2 sampai 4, setelah itu desil 5, kalau dia ternyata memang menjadi penerima salah satu program kesejahteraan seperti PBI, itu tetap punya peluang menjadi penerima kami. Tapi prioritas kami adalah desil 1, kemudian 2 sampai 4. Jadi kalau IPK tidak sih, kalau apa tidak mampu tuh yang tidak kami lihat itu bukan IPK, tapi sebenarnya kami juga butuh lihat IPK-nya nih, jangan sampai desilnya desil 1 tapi IPK-nya 1,8 gitu kan. Ya buat apa diprioritaskan gitu, seperti itu. Jadi tetap dia tetap dicek IPK-nya hanya untuk memastikan dia masih kuliah dengan benar gitu.
2: Dengan kebijakan ini, Pemprov Sulbar berupaya tepat sasaran dalam menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan, sekaligus memastikan penerima masih aktif menempuh pendidikan. Ia mengimbau bagi calon penerima beasiswa agar segera memastikan status DTSN di Dinas Sosial Kabupaten masing-masing. Dari Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat tercatat mendaftar program beasiswa Pemprov Sulawesi Barat tahun 2026. Muhammad Ahyan Irsada melaporkan.
3: Sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat tercatat mendaftar program beasiswa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan memasuki tahap verifikasi akhir. Penanggung jawab teknis beasiswa Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau PEMKESRA Provinsi Sulawesi Barat, Atria, mengatakan proses pendaftaran telah ditutup. Dan saat ini, tahap seleksi memasuki verifikasi akhir. Dari total 2.531 pendaftar, sebanyak 908 peserta berhasil menyelesaikan seluruh tahapan seleksi administrasi. Yang menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyediakan 4 jenis program beasiswa dengan total sekitar 13 kategori penerima yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan dan kategori penerima. Atria menambahkan, berdasarkan kuota yang tersedia, sebanyak 203 peserta nantinya akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa setelah seluruh proses verifikasi dan seleksi selesai dilakukan.
1: Pendaftaran dari mahasiswanya itu sudah tutup per 1 Mei kemarin. Jumlah pendaftar itu 2.531 orang, tapi yang sukses menyelesaikan seleksi sampai akhir itu ada 908 orang. Dan sekarang masih dalam

0: sekaligus membantu mahasiswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Seda melaporkan.
1: Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat-obatan ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan sepanjang Mei 2026. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
2: Kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta.
3: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan Januari hingga Mei 2026. Obat-obat yang sering disalahgunakan seperti Tremadol dan Dextro berhasil diamankan sebelum sempat beredar luas di masyarakat. Kepala Balai POM di Mamuju, Burham Sudibejo, menyatakan status barang bukti tersebut kini ditetapkan sebagai barang gagal edar, yang berarti petugas berhasil menyelamatkan ribuan generasi muda dari potensi kerusakan saraf. Selain itu, BPOM di Mamuju juga tengah menangani satu perkara terkait peredaran obat jenis Terexifenidil atau Boje.
2: Nah, sampai di bulan Mei 2026 ini, kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta. Jadi produknya gagal edar. Kami amankan sehingga tidak terjadi peredarannya. Dan untuk penindakan kami di 2026 ini sudah menangani satu perkara kasus peredaran obat tidak memenuhi ketentuan ini atau peredaran Boje yang disebut Trihexilfenidil atau di masyarakat Sulawesi Barat itu nyebutnya Boje. Jadi kami sudah lakukan itu dalam rangka pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
3: Menyikapi target pasar gelap yang menyisir siswa SMP dan SMA, BPOM di Mamuju resmi memulai aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat sejak 12 Mei lalu melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah, salah satunya di SMK Negeri 1 Rangas, Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: Berantas buta huruf, relawan desa mengajar dampingi anak di Desa Bambu, Kabupaten Mamuju. Berikut laporannya disampaikan reporter Muhammad Ahyan Irsada.
0: Komunitas relawan desa mengajar Mamuju melakukan pendampingan pendidikan bagi anak-anak di Desa Bambu, lingkungan Taruminding, Kabupaten Mamuju, sebagai upaya membantu pemberantasan buta huruf dan meningkatkan motivasi belajar anak di wilayah pedesaan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu 17 Mei 2026 dengan melibatkan relawan dari komunitas Anak Manakara yang turun langsung melakukan pembinaan kepada anak-anak di desa tersebut. Ketua Komunitas Anak Manakara, Muhammad Taufik Hidayat, mengatakan pihaknya memilih Desa Bambu karena masih banyak ditemukan anak putus sekolah dan rendahnya motivasi belajar di kalangan anak-anak. Taufik menilai Desa Bambu masih menghadapi persoalan tingginya angka buta huruf dan anak putus sekolah, sehingga keberadaan relawan desa mengajar berupaya untuk membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut.
4: Tentunya terkait kegiatan kemarin itu, kami bersama dengan teman-teman relawan desa mendatangi Desa Bambu, di mana Desa Bambu ini di satu lingkungan namanya lingkungan Taruminding itu banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak anak-anak yang kurang motivasinya untuk belajar, sehingga kami berinisiatif untuk mendatangi desa tersebut, membina desa tersebut. Tentunya juga sebelum kami terjun langsung ke lapangan, tentunya kami juga melakukan observasi. Observasi yang kami lakukan adalah meliputi pendataan anak-anak yang putus sekolah, mendata orang tua yang buta huruf.
0: Melalui kegiatan tersebut, relawan desa mengajar berharap anak-anak di desa memiliki kesempatan akses pendidikan yang sama, serta mampu meraih masa depan yang lebih baik. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsada melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita ke berita yang selanjutnya. Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menyatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG berpotensi memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Marhadi Umar menyampaikan laporannya.
6: Ya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil, Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Sulawesi Barat menyatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG berpotensi memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di

0: Sulawesi Barat, asalkan melibatkan pelaku ekonomi lokal. Program ini menciptakan permintaan yang memicu proses produksi dan menghasilkan output ekonomi. Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar Eka Putra Budi Nugroho dalam wawancaranya menjelaskan bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal dalam MBG akan menggerakkan roda perekonomian. Eka juga menegaskan bahwa setiap permintaan akan memicu proses produksi. Menurutnya, hal ini akan memberikan output sehingga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Selain mendorong sisi produksi, BI juga fokus menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama beras. Salah satu langkah yang terus dilakukan adalah menggalakkan distribusi beras SPHP melalui koordinasi dengan Bulog. Dengan koordinasi yang baik, pergerakan harga beras di pasar dapat dikendalikan.
1: Ya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ. Ada output yang akan dihasilkan. Sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
0: BI Sulbar berkomitmen terus mendukung program MBG sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui sinergi dengan Bulog dan pelaku usaha lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Kita ke informasi yang selanjutnya, pendengar. Sumare Festival menjadi salah satu langkah awal untuk melestarikan budaya dan tradisi lokal di Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
3: Kegiatan ini tentu sebagai awal atau langkah awal untuk kemudian mengangkat tradisi yang ada di Desa Sumare ini.
4: Sumare Festival digelar sebagai upaya menjaga dan melestarikan adat serta tradisi masyarakat di Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang menghadirkan berbagai pertunjukan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Ketua Panitia, Adi Riyadi, saat diwawancara di lapangan sepak bola di Dusun Parundang, Desa Sumare, Minggu malam, 17 Mei 2026, mengatakan kegiatan tersebut merupakan program dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat yang dikomunikasikan bersama Lembaga Adat Desa Sumare beberapa bulan terakhir. Menurutnya, festival tersebut menjadi langkah awal untuk mengangkat kembali tradisi dan budaya lokal agar tetap dikenal masyarakat, khususnya generasi muda seperti pencak silat yang dikenal dengan Mancak Padang, Komtau, dan beberapa tarian budaya lokal lainnya. Dirinya menjelaskan, Sumare Festival juga menampilkan permainan tradisional seperti teka yang selama ini mulai jarang dimainkan masyarakat. Selain itu, sejumlah tradisi lainnya belum sempat ditampilkan secara maksimal karena keterbatasan waktu persiapan.
3: Kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat yang beberapa bulan kemarin kami komunikasikan melalui Lembaga Adat Desa Sumare. Kegiatan ini tentu sebagai awal atau langkah awal untuk kemudian mengangkat tradisi yang ada di Desa Sumare ini. Konsep kegiatan ini mungkin sederhana, akan tetapi kami menghadirkan beberapa tradisi yang ada di sini seperti misalnya pencak silat yang dikenal dengan Mancak Padang dan ada Komtau, termasuk ada beberapa tarian-tarian dari adik-adik kami di sini yang kedepannya tentu kita berharap bahwa kegiatan ini bisa menjadi event tahunan.
4: Meski demikian, panitia tetap berupaya menjadikan festival tersebut sebagai agenda tahunan agar tradisi lokal tetap terjaga dan memiliki ruang untuk terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Sumare Festival diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi budaya serta penguatan identitas lokal di tengah perkembangan zaman. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, atraksi silat tradisional Pancak Padang atau silat dengan menggunakan pedang yang terbuat dari kayu menjadi simbol ketahanan adat dan identitas warga di Sumare, Kabupaten Mamuju. Nur Asmi Saleh menurunkan laporannya.
3: Jadi Mancak Padang itu adalah merupakan salah satu silat tradisional yang sudah lama ada di Desa Sumare ini yang kemudian menjadi simbol dari tradisi kami di sini.
4: Atraksi silat tradisional Mancak Padang atau yang dikenal silat dengan menggunakan pedang yang terbuat dari kayu menjadi salah satu tampilan utama dalam pelaksanaan Sumare Festival yang digelar di Dusun Parundang, Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Minggu malam, 17 Mei 2026. Kesenian kebudayaan bela diri tradisional tersebut dinilai bukan sekedar pertunjukan budaya, tetapi juga simbol ketahanan adat dan identitas masyarakat setempat. Ketua Panitia Sumare Festival, Adi Riyadi, mengatakan Pancak Padang merupakan warisan budaya yang telah lama hidup dan dijaga oleh masyarakat desa Sumare hingga saat ini. Menurutnya, keberadaan silat tradisional itu menjadi penanda kuat bahwa masyarakat Sumare masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ia menjelaskan, dalam tradisi masyarakat Sumare, Mancak Padang juga memiliki makna filosofis sebagai bentuk perlindungan terhadap adat dan tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, para pemuda dan jawara yang menguasai silat tradisional tersebut dianggap sebagai penjaga kehormatan kampung dan adat istiadat.
3: Jadi Mancak Padang itu adalah merupakan salah satu silat tradisional yang sudah lama ada di desa Sumare ini, yang kemudian menjadi simbol dari tradisi kami di sini, sekaligus merupakan simbol bahwa di sini ada sejumlah masyarakat yang tetap mempertahankan identitas kebudayaannya, termasuk juga demikian Kontau. Jadi ada satu falsafah yang ada di Sumare ini bahwa jika kemudian ada yang datang ingin merusak tatanan adat, maka para pemuda-pemuda, para jawara-jawara inilah yang akan menghadapi mereka. Kami berharap bahwa kegiatan Festival Sumare ini bisa jadi event tahunan. Hari ini saya mau sampaikan bahwa masih banyak tradisi-tradisi kami, seperti misalnya ada permainan tradisional seperti TK dan beberapa tradisi yang tidak sempat kami kaper berhubung karena kondisi waktu yang kemudian mepek. Namun tetap kami upayakan, mudah-mudahan tahun depan ini bisa jadi event selanjutnya dan kami akan berupaya semaksimal mungkin.
4: Sumare Festival sendiri digelar sebagai upaya pelestarian budaya lokal sekaligus memperkenalkan tradisi masyarakat pesisir Sulawesi Barat kepada masyarakat luas. Kegiatan itu turut menampilkan berbagai atraksi budaya, seni tradisional, hingga ritual adat yang masih dipertahankan masyarakat desa Sumare. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI sepakat memperkuat sinergi dalam sistem komunikasi darurat dan penanganan bencana di wilayah Bumi Manakara. Muhammad Rusdiansyah menyampaikan laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI sepakat memperkuat sinergi dalam sistem komunikasi darurat dan penanganan bencana di wilayah Bumi Manakara. Kesepakatan ini mengemuka pasca gelar musyawarah daerah atau Musda 2 RAPI Daerah 34 yang berlangsung hari Sabtu kemarin. Ketua Umum RAPI Nasional Riza Fakrial menegaskan segera membentuk dan melantik satuan tugas atau Satgas RAPI tingkat daerah di Sulawesi Barat. Satgas ini nantinya akan bergerak di bawah satu komando pusat, namun tetap berkoordinasi melekat dengan pengurus daerah demi mempercepat operasi kemanusiaan saat bencana terjadi. Riza menyampaikan bahwa RAPI siap sedia diturunkan kapanpun untuk membantu pemerintah daerah.
6: Kedepan kami kan di sini nanti ada pelantikan satgas di daerah yang segala sesuatunya itu komando dari pusat. Tapi setiap kami akan menurunkan satgas tersebut, tetap kami akan berkoordinasi dengan ketua daerah di sini. Dan kami juga tetap akan membantu pemerintah daerah dalam hal kebencanaan. Apabila terjadi bencana, kami turun ke lapangan untuk membantu pemerintah.
5: Mengingat tingginya potensi bencana di Sulawesi Barat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraida Suwardi, menyambut baik langkah tersebut. Suraida berkaca pada pengalaman bencana sebelumnya, di mana seluruh akses komunikasi modern sempat terputus total. Ia berharap jaringan radio RAPI dapat memperluas hingga ke tingkat lingkungan terkecil, agar informasi darurat tetap tersampaikan secara real-time kepada masyarakat, tanpa bergantung pada sinyal internet.
7: RAPIDA ini hadir untuk membantu pemerintah ya. Kita rasakan betul bagaimana peran RAPI daerah waktu terjadi bencana yang dimana akses komunikasi itu sangat-sangat terbatas. Dan yang bisa kita andalkan adalah radio RAPIDA ini dan organisasi lainnya tentunya. Nah, kebencanaan ini wilayah Sulawesi Barat begitu tingkat kebencanaannya masih sangat tinggi, sehingga peran RAPIDA ini kita harapkan di masing-masing wilayah, bahkan lingkungan itu diharapkan bisa tersedia agar informasi-informasi penting tersampaikan di masyarakat tanpa kendala dengan ada atau tidak ada jaringan.
5: Sebagai organisasi sosial nirlaba, RAPI juga berharap Pemprov Sulbar dapat memberikan dukungan anggaran, salah satunya melalui dana hibah untuk menopang program-program strategis kemanusiaan ini. Merespon hal tersebut, Suraida Soeharti menyatakan komitmen Provinsi Sulawesi Barat untuk terus mendukung eksistensi RAPI sebagai mitra strategis dan garda terdepan komunikasi daerah demi keselamatan warga Sulawesi Barat. Erni Mamuju, Muhammad Tersjansa melaporkan.
2: Agar demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Senin 18 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete
1: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap di udara. Malam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar RRI Mamuju. Kembali bersama saya Randy di program Deep Talk, ya, ruang bincang santai namun penuh makna yang juga tentu penuh inspirasi. Malam ini kita akan membahas satu kisah yang mungkin menjadi salah satu cerita paling emosional di Piala Dunia edisi sebelumnya, yaitu di tahun 2022. Kisah tentang tim yang datang tanpa banyak sorotan tetapi berhasil membuat dunia menoleh dan memberikan rasa hormat. Ya, malam ini kita akan membahas perjalanan luar biasa Maroko di Piala Dunia Qatar di tahun 2022. Dan pendengar, siapa yang menyangka negara asal Afrika Utara ini mampu melangkah hingga semifinal dan menjadi negara Afrika pertama yang mencapai fase semifinal di kompetisi sepak bola tertinggi di dunia. Dan tentunya saya tidak sendiri malam ini, sudah hadir bersama saya ada narasumber kita, Bang Hutri Karim. Selamat malam, Bang Hutri. Atau ya, Bang Karim saya panggilnya. Ya.
1: Karim sebenarnya itu apa namanya, nama orang tua yang
0: Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Hutri sudah hadir di RRI Mamuju malam hari ini.
1: Ya, sama-sama. Mm-mm. Terima kasih banyak juga telah diundang sebagai pecinta bola ya.
0: Jagoannya siapa nih di Piala Dunia tahun
1: sebenarnya
0: ini?
1: Jagoan sejak dari dulu. Mm-mm. Kan ceritanya ini berangkat dari keren-kerenan pemain ya. Awal-awalnya itu fans berat David Beckham.
0: David Beckham. Jadi tentu MU dong, berarti Inggris.
1: Berangkat dari situ Inggris.
0: Baik. Betul. Inggris ini memang banyak disuka ya, banyak disuka karena di sana pemain bintangnya itu melimpah ya.
1: Apalagi kan kebetulan saya hidup di apa ya, fans bola era-era milenial begitu. 2002 itu David Beckham lagi apa ya, lagi
0: gacor.
1: Keren-kerennya rambut mohawk David Beckham tuh.
0: Dan malam ini kita mungkin tidak akan bahas Inggris dulu. Kita singkirkan Inggris dulu. Karena
1: tapi
0: kita
1: jangan disingkirkan di Piala Dunia ya.
0: Iya. Karena kita tahu Inggris akan melaju jauh di Piala Dunia.
1: Insyaallah juara.
0: Malam ini kita akan bahas tim yang juga bajunya merah.
1: Maroko.
0: Yang sebenarnya dianggap tim biasa. Underdog bahkan setelah di semifinal banyak yang menganggap Maroko ini bukan lagi underdog tapi pembunuh raksasa di sana ya. Sebenarnya kalau awal Piala Dunia 2022 itu Bang Hutri sendiri melihat Maroko seperti apa?
1: Saya bahkan belum mengenalnya ya. Kalau ini boleh jujur ya.
0: Iya, betul.
1: Negara bahkan awal itu kan mungkin kita jangan berpikir pemahaman bola dulu, pemahaman atlas dulu.
0: Iya.
1: Saya tidak tahu Maroko itu diletaknya di mana, Afrika ataukah dia di Timur Tengah, saya tidak tahu.
0: Iya, dia di Afrika Utara.
1: Tapi yang saya tahu ada pemain Maroko, kalau memang kita media-media saya 2000-an itu pemain PS1 ya.
0: Iya.
1: Dulu ada tim yang pembunuh tim besar juga Deportivo La Coruña itu. Pemainnya ada El Hadji.
0: El Hadji Diop.
1: Bukan, El Hadji.
0: El Hadji.
1: El Hadji Diop itu dari Afrika yang kalau Senegal kalau enggak tahu. El Hadji itu dari Maroko. Dia itu pemain Deportivo La Coruña, tinggi besar. Jadi setiap kita main, kalau bukan ambil Barcelona, ya dia La Liga ya?
0: Iya.
1: Satu tim yang ditakuti itu Deportivo. Deportivo itu pemainnya dari Maroko. Ada satu pemain bintangnya, El Hadji namanya.
0: El Hadji. Iya. Oke.
1: Okay. Mungkin kalau di Piala Dunia bisa searching dulu namanya.
0: Kalau di Piala Dunia tahun lalu Maroko ini punya bintang juga di sana, ada Asrah Hakimi. Kemudian juga Hakim Ziyech ya.
1: Hakim Ziyech. Sofia Amrabat.
0: Amrabat yang juga sempat bermain di MU. Betul. Ya, memang Maroko ini banyak juga orang yang menganggap hanya pelengkap grup
1: di edisi
0: Piala Dunia sebelumnya.
1: Betul.
0: Mereka satu grup dengan Belgia, Kroasia, dan Kanada. Dan di situ orang prediksi Belgia dan Kroasia yang akan lolos. Bahkan juga banyak yang mengira bahwa Maroko ini akan tersingkir lebih cepat.
1: Belgia saat itu kan lagi apa ya? Gold generation kan.
0: Betul.
1: Ada Kevin De Bruyne, apa segala macam.
0: Eden Hazard.
1: Ada siapa? Backnya ini yang dari ini yang apa namanya? Premier League apa segala macam. Banyak.
0: Betul.
1: Banyak di situ. Bahkan pada tahun 2022 itu Belgia kan peringkat satu dunia kan?
0: Iya betul, betul.
1: Jadi siapa yang nyangka kalau akhirnya Maroko bisa berbicara banyak melawan mereka? Kroasia. Edisi sebelumnya jadi semifinal, semifinalis.
0: Betul.
1: Ada Modric,
0: betul.
1: Sang juara UCL di situ, klub saya, Real Madrid.
0: Iya, iya. Padahal kalau melihat sejarah, Maroko ini sebenarnya sudah cukup lama
1: 5 kali
0: tampil di Piala Dunia ya. Bukan cuma di 2022 saja. Mungkin kita baru ngeh itu di 2022. Maroko nih ada nih ya.
1: Sempat 2018 ya.
0: Iya, ada 2018. Ada itu. Ya. Sebelumnya itu ada di 98 juga.
1: Ya belum lah. 98.
0: Iya. 2002. Ini ada di 98. Jadi Maroko ini tampil dari 1970. Ini sudah tampil di Piala Dunia 86, 94, 98, kemudian 2018 dan 2022. Iya. Nah, di situ baru orang nge tuh Maroko bisa sejauh itu, Bang Hutri.
1: Sebenarnya itu bagusnya. Saya pernah baca Maroko itu apa namanya? Pembinaannya itu bagus. Makanya Memang kalau kita berpikir Maroko itu tidak diperhitungkan di Piala Dunia kemarin, tapi mereka bisa dibilang tidak pernah absen, bisa dibilang sampai 5 kali kan itu sudah lumayan one besar dengan sekelas tim dari Afrika.
0: Tim
1: kan?
0: Afrika, betul. Tim
1: Afrika. Tapi Maroko itu kalau kita baca-baca, Maroko itu mereka itu mengirim pemainnya, pemain-pemain muda ke akademi-akademi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Akademi-akademi yang populer gitu ya.
1: Saya kebetulan ini ya, bukan memperkenalkan ya. Saya kebetulan fans Real Madrid. Akrab Hakimi itu kan dari Akademi Real Madrid.
0: Iya, betul.
1: Yang sekarang Brahim Diaz itu Akademi Real Madrid. Mereka itu kerjasama, mereka hebatnya itu. Itu yang harus sebenarnya di negara-negara pun harus apa namanya? Harus mencontoh. Belum lagi sebenarnya mereka setelah pernah saya baca itu sama sekarang tidak ini adopsi itu pemain-pemain naturalisasi. Pemain Maroko hari ini yang main 2000 yang akan main 2026 ini hampir mereka itu tidak besar atau tidak bermain di akademi di negaranya.
0: Oh gitu.
1: Mereka punya daerah campuran di luar atau mereka memang dikirim ke sana.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Brahim Diaz kan dua kewarganegaraan. Dulu kan sempat gamang mau antara Spanyol atau siapa atau Maroko, tapi dia pilih Maroko, negara ibunya.
0: Oke, baik. Maroko juga setelah Piala Dunia 2022 itu hanya mungkin kita lihat naik turun ya,
1: naik turun.
0: Dan mereka juga sempat hilang di sorotan, bahkan di Rusia 2018 itu gagal total.
1: Gagal total.
0: Jadi juru kunci di sana. Selain Maroko di Piala Dunia itu, Bang Hutri sendiri melihat lawan mana yang sebenarnya Maroko tuh kayaknya bisa menang deh di Piala Dunia 2022 itu. Kan di sana ada lawan Belgia, ada lawan Kanada. Tentu ada prediksi sendiri ya.
1: Kalau kita mau prediksi, otomatis ya lawan Maroko Belgia siap. Dimanapun pasti Belgia kan.
0: Belgia betul.
1: Paling tidak harapan apa? Bukan harapan. Paling tidak prediksi-prediksi bisa lawan itu ya Kanada tadi. Kroasia pun saya rasa kita semua pikir pasti sudah menang mula lah Kroasia. Ada Modric, ada apa segala macam. Tapi ya itu tadi. Ternyata apa? Mencengangkan dunia. Bisa lolos di fase grup ya terhitung neraka buat kelas mereka.
0: Iya betul. Kemudian juga di lawan Kroasia yang menjadi laga pertama mereka, ini berhasil menahan Kroasia tanpa gol. Ya, dan itu bikin banyak orang mulai melirik Maroko bahwa mereka punya organisasi permainan yang baik. Dan juga ada juga yang bilang bahwa keberuntungan. Kalau Bang Hutri melihatnya seperti apa? Kalau ada komen-komentar yang gitu, keberuntungan nih, misalnya Real Madrid, gimana? Beruntung nih Real Madrid, gimana dengan itu, Bang Hutri?
1: Kalau saya di sepak bola ya, keberuntungan itu bukan kita mendahului, bukan mendahului Tuhan ya. Keberuntungan kan kita pasti muaranya ke itu.
0: Yeah.
1: Tapi kan di sepak bola ada strategi, ada apa?
0: Setuju.
1: Ada semangat, ada segala macam.
0: Iya, ada teknik atau taktik.
1: Ada teknik, betul. Maroko saya lihat permainan pada saat tahun 2022 itu mereka itu mengandalkan tidak penguasaan bola karena mereka tahu lawannya siapa. Menyerap permainan lawan. Habis itu poin terorganisir bertahannya. Bagaimana caranya menahan sekuat mungkin, habis itu kalau ada kesempatan ya sudah, selesaikan mereka. Begitu mungkin seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya faktor luck ya nomor 2 lah mungkin ya.
0: Nomor 2 mungkin ya, karena di sana ada usaha. Salah satunya betul. Adalah merancang taktik dan ya. Juga membaca permainan lawan.
1: Betul, betul.
0: Itu sangat menentukan betul, juga sekali. Di sepak bola, ya. Bang Otri. Kita mau jeda dulu, jadi ya. Kalau ada pendengar yang mau ikut gabung di sini, sampaikan pandangan Anda terkait perjalanan Maroko yang mengejutkan dunia di edisi Piala Dunia sebelumnya, silakan sampaikan di kolom komentar Facebook kita. Kita jeda dulu, tetap bersama kami.
1: Siap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Deep Talk Piala Dunia 2026. Namun di malam hari ini kita masih berbicara tentang Maroko, kilas balik perjalanan mereka di Piala Dunia edisi sebelumnya di tahun 2022. Dan ya, Maroko setelah lolos fase grup ini mereka dapat lawan raksasa lagi. Di sana mereka ketemu Spanyol. Di situ laga ini ditentukan
1: adu penalti.
0: Iya, adu penalti. Maroko ini juga terkenal dengan penguasaan bola yang kuat saat itu, Bang. Kalau melihat tim yang sama dengan Maroko ini yang punya penguasaan bola kuat, Spanyol tidak kalah. Nah, ada komentar tentang itu?
1: Sebenarnya bisa dong.
0: Iya, penguasaan bola Maroko saat itu kuat juga di kuat saat lawan Spanyol. Dan kita tahu Spanyol ini tiki taka, penguasaan bola itu gaya mereka.
1: Atau mungkin pada saat itu Maroko ini apa pas bermain mungkin adopsi bermain atau mungkin kayak mencontoh begitu.
0: Oh gitu ya.
1: Pada saat itu ya.
0: Itu memang banyak.
1: Karena kalau semua tim semua tim yang ada di di Piala Dunia pada pada saat itu kita kenalnya ya Spanyol ya, penguasaan bola.
0: Iya, iya.
1: Apalagi kan memang Spanyol mengadopsi itu tadi tiki taka.
0: Betul.
1: Nah, mengejutkannya Maroko pada saat itu ya. Mungkin mengadopsi artinya pada saat pertamanya mungkin sebelum pertandingan mungkin mereka mau main di pos apa namanya di kenyamanan mereka, tapi pada saat lihat lawan, wah, bisa juga nih kayak gini. Iya. Mungkin bisa saja ya, ini asumsi pribadi.
0: Iya, tapi mengadopsi taktik lawan itu memang lumrah dilakukan pas sebuah tim gitu dalam permainan sepak bola.
1: Setahu saya setiap pertandingan itu kan terkadang itu ada line up keluar, itu kan biasanya memang makanya line up itu keluar tidak satu hari sebelum pertandingan, biasa keluar 5
0: beberapa
1: menit
0: jam, iya.
1: Beberapa jam bahkan ada yang 10 menit 15 menit karena di situ akan fluid cair toh. Jadi setiap main itu biasa kalau kita di atas kertas lihat line up yang di share itu 3-5-2, pada saat main 4-4-2, bahkan terkadang main 4-3-3. Ya mungkin seperti itu pada saat itu. Situasi nol mungkin pada saat itu Maroko.
0: Iya, dan perjalanan Maroko di 16 besar akhirnya berlanjut. Berlanjut di sana mereka ketemu tim apa pemain yang pemain ada andalan Anda di sana.
1: Tim
0: siapa lagi kalau bukan Portugal ya. Betul ini andalan saya. Anda itu.
1: Setiap fans Madrid ya, kebetulan saya fans Madrid ini. Setiap fans Madrid ya pasti legendanya ya Ronaldo
0: CR7.
1: Jadi saya rasa tidak ada fans Madrid tidak andalkan itu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi bukan sebenarnya kalau tim tadi kan di awal kita sudah menyebutkan negara saya Piala Dunia, tapi ada legenda itu yang kita sampai sekarang masih dukung itu Ronaldo, dikandaskan oleh Portugal tersebut.
0: Rasanya gimana? Portugal dikandaskan sama Maroko yang bisa dibilang hanya 1-0 waktu itu kalau 1-0. Tidak
1: 1-0 ya. Gol En-Nesyri. Ingat sekali bola.
0: Menit keberapa itu? Itu lompatan yang apa namanya? Fenomenal juga di Piala Dunia waktu itu. Rasanya gimana, Bang Utri?
1: Ya. Bagaimana menjelaskannya? Langsung apa ya? Langsung wah. Selesai sudah Piala Dunia ini sudah selesai kayak gitu.
0: Iya.
1: Ya apalagi kita mau harap.
0: Ya betul. Memang kalau tim kita itu sudah jatuh di satu kompetisi kayaknya saya tidak mau nonton lagi kompetisi itu.
1: Tapi sebenarnya kalau kita menyorot pada saat pertandingan saat itu ya. Ini saya perhatikan betul pertandingan hari itu. Selain gol energi tadi itu yang menentukan, tapi buat saya yang menentukan itu adalah gawangnya,
0: kipernya. Kiper dari
1: Yasin Bono.
0: Betul. Dia lainnya di Liga Spanyol waktu itu. Liga di klub Spanyol. Apa ya?
1: Sekarang sudah main di Al Hilal. Ketemu Ronaldo lagi dia tuh.
0: Iya betul.
1: Bersaing lagi ini sekarang.
0: Kayaknya bahkan, Ronaldo tuh terngiang-ngiang tuh kiper ini.
1: Betul. Karena bahkan itu ada meme-meme di sosial media itu. Pembunuh Ronaldo itu ya Yasin Bono tadi.
0: Oh, yang kiper ini.
1: Kiper ini. Makanya sebenarnya Portugal hari itu. Kalaupun kalah ya kalah jelas sudah kalah kan.
0: Iya.
1: Tapi kalah rezeki karena kalau serangan kan pada saat itu berapa on target apa segala macam, tapi itu tadi pembunuhnya Yasin Bono tadi.
0: Yasin Bono.
1: Selain gol yang menentukan tadi itu ya.
0: Gol menentukan itu apa sangat sakit hati sekali kalau cuma 1-0 itu kayaknya tidak terima lah kalau
1: bahkan sekarang kalau iya. diceritain masih waduh apa ini kok bisa begitu.
0: Iya, makasih yang sudah komen di Facebook kita, katanya dari rival Bang Utri kayaknya. Katanya Fiska Barca Kanda.
1: Oh, begitu. Habib Hambali mungkin ya.
0: Asrar Topas, makasih.
1: Oh.
0: siap. Yang komen Barca di sini ada fans Real Madrid ini, di studio.
1: Wah. Ada orang ini.
0: Hmm. kayaknya yang komen ini senang Maroko lolos waktu itu lawan Portugal.
1: Jelas ya. Saya rasa jelas. Artinya langsung apa? Auto fans Maroko pada saat itu.
0: Iya. Iya, kita berlanjut ke perjalanan Maroko di semifinal setelah gugur lawan apa? Setelah lolos menghadapi
1: Portugal.
0: Iya, rintangan besar juga Portugal ya. Di semifinal lawan siapa di
1: Prancis?
0: Prancis. Ini juga juara bertahan. Apa yang bisa
1: musim,
0: di
1: musim
0: masih nonton tidak di semifinal itu?
1: Ya masih nonton.
0: Masih nonton. Apa yang bisa diceritakan terhadap Maroko yang sudah mengalahkan Portugal kemudian akan lawan Prancis? Pasti berharap Prancis menang waktu itu.
1: Berharap Prancis menang, tapi kita kan ini kaget. Maroko ini apa?
0: Iya betul.
1: Lawan Spanyol menang.
0: Iya.
1: Spanyol kan tim besar juga. Spanyol. Terus ada Portugal. Menang lagi.
0: Betul.
1: Jangan sampai mengejutkan lagi lawan-lawan Prancis ini.
0: Kalau sampai ke final,
1: wah ini luar biasa karena hadangannya itu artinya gunung-gunung besar semua.
0: Betul, betul. Dari grup sampai
1: dari grup sampai
0: mereka jatuh sampai itu tim-tim besar semua.
1: Tapi sejatuh-jatuhnya pun itu artinya gagal lawan Prancis itu kan itu sudah luar biasa sekali.
0: Betul.
1: Apalagi sekelas apa ya? Tim yang tadinya kita pikir ya sudah, ini cuma pelengkap saja kan tadinya.
0: Iya.
1: Raksasa,
0: di sini skor yang didapatkan di pertandingan lawan Prancis itu 2-0. Dan kayaknya Maroko di sini kalah mental dengan Prancis karena tim-tim yang punya pemain yang besar atau pemain yang berpengalaman di kompetisi besar biasanya mental mereka terbangun juga. Apa yang dilihat dari situ, Bang, sehingga Maroko ini kenapa tidak bisa berlanjut? Padahal banyak rintangan yang sudah mereka lewati nih.
1: Prancis kan kalau kita kenal Prancis itu memang salah satu tim sepak bola dunia, artinya tim dunia itu yang tidak pernah kehabisan talenta. Bahkan sampai hari ini kalau kita bicara 2026 ini pelatihnya saja pusing mau pasang siapa. Tahun 2022 kemarin mereka kan memang dikenal juga pemain-pemain diaspora sebenarnya. Prancis itu hampir sama kok Maroko sebenarnya.
0: Betul.
1: Maroko hari itu rata-rata pemain diaspora juga semua. Sama.
0: Saya lihat Benzema juga kayaknya bukan dari Prancis.
1: Bukan, Aljazair dia.
0: Mbappe dan lain sebagainya.
1: Mbappe bahkan dari Afrika atau?
0: Iya.
1: Nah, lawan Prancis itu kenapa mungkin kita berpikir kenapa tidak jalan lagi anunya Maroko ini? Ya, Prancis memang tidak seperti Portugal yang memang apa Portugal Spanyol kemarin yang bermain kayak sudahlah dia mungkin artinya gini. Kemarin waktu lawan Portugal mungkin Maroko bilang ayo nothing tulus aja orang enggak berpikir begitu kan.
0: Iya.
1: Nah, pras lawan Prancis orang-orang berpikir wah bisa lagi ini.
0: Kayaknya ada beban ya. Ada beban yang mereka tanggung gitu.
1: Ada ya. akhirnya orang berpikir mungkin kamu bisa menang kok ini. Waktu lawan Portugal dengan Spanyol, ya nothing tulus, seperti biasa saja.
0: Karena mereka lolos grup saja ini saat apa sesuatu yang membahagiakan. Nah,
1: mungkin pada saat lawan Prancis, kalau kita perhatikan pada saat itu, mereka kayak sudah apa ya, sudah ada harapan, wah saya bisa final ini begini apa segala macam. Ya. Jadi sudah tidak berpikir saya underdog lagi ini, saya melawan sepadan pada saat itu. Ternyata Prancis ya tidak mudah. Ya jelas,
0: betul.
1: Prancis.
0: Juara bertahan juga tidak mau kalah.
1: Iya. Mau masuk final lagi.
0: Betul. Baik, kalau lihat tahun ini kira-kira Maroko akan sejauh mana, Bang Utri?
1: Harusnya,
0: ini kayaknya ekspektasi harus jauh ini.
1: Kalau Maroko kalau kita lihat hari ini sebenarnya generasi Maroko paling bagus, apalagi kemarin kan sebenarnya juara Piala Afrika kemarin.
0: Oh iya, iya betul.
1: Walaupun sempat kontroversi kemarin.
0: Iya.
1: Piala Afrika dia kalah sebenarnya di pertandingan, kalah adu penalti, tapi setelah ditelusuri oleh federasi sana, beberapa bulan kemudian, satu bulan kemudian, akhirnya Maroko yang dinyatakan juara. Lumayan skandal kemarin, tapi kalau saya pantas sekarang, apalagi mereka sekarang skuadnya lebih bagus daripada 2020 kemarin.
0: Ya kita kepercayaan diri nambah nih.
1: Ya, kita pikirnya bisa lebih ini toh, bisa lebih jauh lah. Apalagi sang juara Afrika ini sekarang. Ya.
0: Harapannya Maroko sampai mana?
1: Harapannya Maroko, apalagi ada kembali lagi ada kebetulan pemain Madrid di situ ya.
0: Oh, Brahim Diaz.
1: Brahim Diaz. Harapannya Maroko itu ya bisa inilah, bisa sampai. Kalau bisa semifinal, artinya
0: asal tidak ketemu Portugal.
1: Ya, Portugal juara juga. Nanti Portugal dengan lawan Inggris yang final nanti.
0: Oh, gitu.
1: Harapan boleh toh.
0: Iya, baik. Masih banyak hal yang bisa kita ceritakan terkait Piala Dunia dan terutama juga Maroko malam hari ini yang sudah kita banyak bahas. Edisi di sebelumnya mereka tidak ada yang menyangka bahwa sampai di semifinal. Mau lama-lama sebenarnya Bang Hutri, tapi waktu yang membatasi jumpa kita di Deep Talk malam hari ini. Kasih semangat dulu untuk pendengar RRI yang sekiranya punya tim unggulan di Piala Dunia, apa yang bisa disampaikan Bang Utri?
1: Kan Piala Dunia ini kali ini kan kita bukan jam nonton bola sebenarnya.
0: Pagi dan subuh.
1: Pagi artinya orang produktifnya toh?
0: Iya.
1: Produktifnya. Semangat seperti apa maksudnya ya?
0: Kasih pesan mungkin kepada penikmat bola, kan banyak tuh yang suka begadang nonton bola, banyak pekerjaan yang tertinggal.
1: Atau gini sih ya, nonton bola itu jangan baper.
0: Jangan baper.
1: Anggap saja lelucon. Kan biasa ada yang terlalu serius hari ini. Ya kita boleh baper kalau Indonesia yang masuk Piala Dunia. Kalau selainnya kita dukung tim lain ya sudahlah. Kita anggap hiburan. Bola saja. Bola saya ini saatnya. Bola yang menurut saya itu adalah apa ya? Kayak apa ya? Dopamin begitu ya. Saya anggap hiburan. Tapi tahun ini saya tidak terhibur bola ya.
0: Tidak kenapa?
1: 2026 hancur semua yang kita andalkan.
0: Oh gitu.
1: Mudah-mudahan Piala Dunia menghibur.
0: Oke, baiklah. Amin, baik. Terima kasih kita cukupkan kebersamaan kita di malam hari ini. Seru sekali dan semoga Piala Dunia ini bisa juga menambah euforia persatuan ya, persatuan. Dan baik, kita cukupkan, kita berjumpa di lain waktu. Saya Randi bersama narasumber kita ada Bang Hutri Karim. Terima kasih sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026. Nantikan Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026 berikutnya di RRI Mamuju.

0: Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkat

0: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan jual barang dagangannya.
1: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Oh, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan. Dan juga harga-harga bisa terjangkau.
0: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sembako di Teluk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
4: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
3: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
5: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 terpak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
3: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
6: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu. Jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa nggak belanja ini apa? Cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis.
3: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
7: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga.

0: terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
1: Seperti apa Pak sekarang Pak?
2: Ya sekarang menurun banyak. Oh, paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 11, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu Rp11.000, sekarang Rp12.000.
1: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
2: Satu bulan ini.
1: Sembako lainnya, berapa Pak harganya Pak?
2: Ketanya stabil, ketanya tidak ada yang naik.
0: Sementara, salah satu pembeli, Handayani mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
1: Harga belakangan naik ya Bu?
3: Untuk naik, iya naik.
1: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
3: Ya?
1: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
3: Ya, itu terasa banget itu.
0: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, harapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
5: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
6: Bang, udah 5.000 sekilo.
5: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
7: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
5: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih rentan, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gazahan mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para bapak dalam sejumlah literatur. Bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
10: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
9: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murur yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci, Audi Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Aen.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji Barat Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
12: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini, imigrasi
11: diketahui jumlah jemaah yang penerbangan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
13: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Badan Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
14: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
13: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umrah wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak

2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_brama3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia disebut sepak bola.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Mamuju malam ini. Dan pendengar, jangan lupa siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Segera kami hadirkan di ruang dengar Anda paket rekaman mimbar agama Hindu untuk malam hari ini, Senin 18 Mei 2026. Selamat mengikuti.

Om Swastiastu, Om Awigaram Astamasidam, Om Anubhadra Kartoyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Pro 1 Mamuju yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan tuntunan Ide Sanyang Wiriwase, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sanyang Wiriwase, karena atas anugerahnya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk merenungkan nilai-nilai luhur ajaran agama Hindu. Pada kesempatan yang penuh dharma ini, saya menyampaikan materi dengan tema Menabung Karma. Setiap perbuatan adalah simpanan kehidupan. Namun sebelum kita mulai mimbar agama hari ini, seperti biasa diawali dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di dahajati. Jika hidup ingin tenang dan sayang, perbanyaklah karma baik setiap hari. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu mengenal istilah menabung. Menabung berarti menyimpan sedikit demi sedikit untuk masa depan. Apa yang kita simpan hari ini akan kita nikmati hasilnya di kemudian hari. Jika kita rajin menabung, maka suatu saat tabungan itu akan menjadi penolong dalam hidup kita. Begitu pula dalam ajaran agama Hindu, sesungguhnya setiap pikiran, perkataan dan perbuatan adalah sebuah tabungan kehidupan yang disebut karma. Dalam ajaran agama Hindu dikenal hukum karma pala, yaitu berasal dari dua kata, karma dan pala. Karma yang artinya perbuatan atau tindakan, sedangkan pala artinya hasil atau buah. Jadi karma pala adalah buah dari setiap perbuatan manusia atau hukum sebab akibat. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Ketika kita menanam kebaikan, maka kebahagiaan akan datang kepada kita. Sebaliknya, ketika kita menanam keburukan, maka penderitaan pun akan mengikuti. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia. Semua tersimpan dalam kehidupan, seperti tabungan yang suatu saat akan kembali kepada diri kita sendiri. Dalam kitab suci disebutkan, Suba Asuba Karma Pala. Artinya, setiap perbuatan baik maupun buruk pasti akan membawa hasil. Umat Sedharma yang berbahagia, menabung karma baik sesungguhnya tidak harus dimulai dari hal-hal besar, justru dari tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita berkata jujur, itu adalah tabungan karma baik. Ketika kita membantu orang lain dengan tulus, itu adalah tabungan karma baik. Ketika kita menghormati orang tua, guru, dan sesama, itu juga merupakan tabungan karma baik. Bahkan senyuman yang tulus, memberikan semangat kepada orang yang sedang sedih, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, semuanya merupakan simpanan karma yang bernilai mulia. Sebaliknya, kemarahan, kebencian, fitnah, iri hati, serta tindakan menyakiti orang lain adalah tabungan karma buruk yang suatu saat akan memberikan penderitaan pada diri kita sendiri. Ada tiga jenis karma pala.
dalam ajaran Hindu. Karma pala dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, sancita karma pala. Sancita karma adalah kumpulan karma dari kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati hasilnya. Ibarat tabungan lama yang masih tersimpan. Contohnya, ada orang yang sejak lahir sudah memiliki bakat luar biasa, kehidupan yang berkecukupan, atau kemudahan tertentu. Hal itu diyakini sebagai hasil karma baik pada kehidupan sebelumnya. Sebaliknya, penderitaan tertentu juga dapat merupakan akibat karma buruk masa lalu. Namun ajaran Hindu tidak mengajarkan manusia untuk pasrah begitu saja. Justru manusia diberi kesempatan memperbaiki hidup melalui karma baik saat ini. Jenis karma pala yang kedua yaitu prarabdha karma pala. Prarabdha karma adalah karma yang sedang dinikmati hasilnya sekarang dalam kehidupan ini. Apa yang sedang kita alami saat ini sebagai sebagian besar adalah buah dari karma yang telah matang. Contohnya kesehatan, keluarga, pekerjaan, lingkungan hidup, kebahagiaan maupun kesedihan. Semua itu adalah bagian dari hasil karma yang sedang berjalan. Karma itu manusia harus berjalan menerima kehidupan dengan bijaksana sambil terus memperbaiki diri. Jenis karma yang karma pala yang ketiga yaitu kriyamana karma pala. Kriyamana karma adalah karma yang sedang kita lakukan sekarang dan hasilnya akan diterima di masa depan. Inilah karma yang paling penting untuk diperhatikan karena masih bisa kita kendalikan hari ini. Yaitu jika kita jujur, rajin beribadah, membantu sesama, menghormati orang tua, dan menjaga ucapan, maka kita sedang menabung karma baik untuk di masa depan. Sebaliknya, jika kita melakukan kebencian, iri hati, fitnah, kekerasan, dan ketidakjujuran adalah tabungan karma buruk yang suatu saat akan kembali kepada diri kita sendiri. Konsep karma pala juga berkaitan erat dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha merupakan pedoman hidup umat Hindu untuk menciptakan karma yang baik melalui penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena sesungguhnya karma tidak hanya tercipta dari tindakan nyata saja, tetapi juga dari apa yang dipikirkan dan diucapkan. Oleh sebab itu, Trikaya Parisuddha menjadi dasar utama dalam mengendalikan diri agar manusia tidak menghasilkan karma buruk yang dapat membawa penderitaan di kemudian hari. Trikaya Parisuddha berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tri yang berarti tiga, kaya yang berarti perilaku atau perbuatan, dan Parisuddha yang berarti disucikan. Dengan demikian, Trikaya Parisuddha memiliki arti tiga perilaku yang harus disucikan. Tiga perilaku tersebut meliputi manacika, wacika, dan kayika. Ketiga bagian ini menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan umat Hindu agar manusia mampu hidup harmonis dengan sesama, alam, dan ide sanyang widiwasa. Bagian pertama adalah manacika parisuddha, yaitu berpikir yang baik dan suci. Dalam ajaran Hindu, pikiran dianggap sebagai sumber utama dari segala tindakan manusia. Segala ucapan dan perbuatan berawal dari pikiran.
Jika seseorang memiliki pikiran yang dipenuhi rasa iri, kebencian, dendam, dan keserakahan, maka hal tersebut akanlah melahirkan ucapan dan tindakan yang buruk, sehingga menghasilkan karma buruk pula. Sebaliknya, jika pikiran dipenuhi kasih sayang, ketulusan, rasa syukur, dan pikiran positif, maka manusia akan lebih mudah menciptakan karma baik dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pengendalian pikiran sangat penting dalam kehidupan spiritual umat Hindu. Bagian kedua adalah Wacika Parisuda, yaitu berkata yang baik dan benar. Ucapan memiliki kekuatan besar dalam kehidupan manusia. Kata-kata yang lembut dan penuh kasih dapat membawa kedamaian. Sedangkan ucapan kasar dan penuh kebencian dapat melukai hati orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, Wacika Parisuda diwujudkan dengan berkata jujur, sopan, tidak memfitnah, tidak menghina, dan tidak menyebarkan kebencian. Melalui ucapan yang baik, manusia akan menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama dan menghasilkan karma yang baik pula. Sebaliknya, ucapan yang buruk akan menjadi sumber karma yang buruk yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bagian ketiga adalah Kayika Parisuda, yaitu berbuat yang baik dan benar. Kayika berkaitan dengan tindakan nyata manusia dalam kehidupan sehari-hari. Agama Hindu mengajarkan agar manusia selalu melakukan perbuatan yang bermanfaat dan tidak menyakiti makhluk lain. Contoh dari Kayika Parisuda antara lain membantu sesama, menghormati orang tua, berkata jujur, menjaga kebersihan lingkungan, serta melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Semua tindakan baik tersebut akan menjadi karma baik yang membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan. Konsep karma pala dalam Trikaya Parisuda mengajarkan bahwa manusia harus hati-hati dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Karena ketiganya akan menentukan kualitas karma yang dimiliki seseorang. Pikiran yang buruk akan melahirkan karma buruk. Ucapan yang buruk akan menimbulkan penderitaan. Dan tindakan yang buruk akan membawa akibat yang tidak baik pula. Sebaliknya, pikiran yang suci, ucapan yang baik, dan tindakan yang benar akan menghasilkan karma baik yang membawa kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dalam kehidupan modern saat ini, ajaran Trikaya Parisuda sangat penting untuk diterapkan. Banyak permasalahan terjadi karena manusia tidak mampu mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakannya. Di media sosial misalnya, sering ditemukan ujaran kebencian, fitnah, serta perilaku yang tidak mencerminkan etika dan moral. Oleh sebab itu, melalui ajaran Trikaya Parisuda, umat Hindu diajak untuk lebih bijaksana dalam menggunakan pikiran, perkataan, dan tindakan agar kehidupan menjadi lebih harmonis dan damai. Dengan memahami konsep karma pala dan Trikaya Parisuda, manusia akan lebih sadar bahwa setiap hal yang dilakukan memiliki akibat. Kehidupan yang baik tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui kebiasaan berpikir positif, berkata baik, dan berbuat benar. Karena itu, marilah kita menjadikan Trikaya Parisuda sebagai pedoman hidup agar mampu menabung karma baik demi terciptanya kehidupan yang bahagia, damai, dan penuh berkah. Umat Sedharma yang saya hormati,
Di zaman modern sekarang ini, banyak orang berlomba-lomba mencari kekayaan materi, tetapi terkadang lupa menabung karma baik. Padahal harta benda itu selalu mampu menyelamatkan manusia dari penderitaan batin. Namun, karma baik akan menjadi penolong sejati dalam kehidupan. Ketika seseorang suka menolong, hidupnya akan dipenuhi pertolongan. Ketika seseorang selalu menebar kasih sayang, maka hidupnya akan dipenuhi cinta dan kedamaian. Sebaliknya, jika seseorang gemar menyakiti orang lain, maka tanpa disadari ia sedang menabung penderitaan bagi dirinya sendiri. Karena itu, marilah kita mulai menabung karma baik dari sekarang. Tidak perlu menunggu kaya atau untuk berbuat baik. Tidak perlu menunggu sempurna untuk membantu sesama. Sebab sekecil apapun kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kita. Dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa manusia berhak atas perbuatannya, namun tidak berhak sepenuhnya atas hasilnya. Oleh sebab itu, fokuslah untuk terus melakukan dharma dan kebaikan tanpa pamrih. Umat Dharma yang berbahagia, mari kita jadikan hidup ini sebagai kesempatan untuk memperbanyak karma baik. Jadikan setiap langkah sebagai ladang kebajikan, setiap ucapan sebagai sumber kedamaian, dan setiap tindakan sebagai persembahan suci kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Karena sesungguhnya, apa yang kita lakukan hari ini adalah tabungan yang akan kita panen di masa depan. Jika kita ingin hidup damai, maka tabunglah kedamaian. Jika kita ingin bahagia, maka tabunglah kebaikan. Jika kita ingin hidup penuh berkah, maka tabunglah cinta, kasih, dan ketulusan. Akhir kata, semoga melalui tema menabung karma, setiap perbuatan adalah simpanan kehidupan, kita semua semakin sadar untuk menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan agar selalu berada di jalan dharma. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan dan cahaya suci kepada kita semua. Umat Dharma yang berbahagia, terus dengarkan RRI Mamuju melalui aplikasi RRI Digital atau website di rri.co.id. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Satu tembang dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Memang akhir-akhir ini memang tampaknya sedang naik daun ya, sedang populer, dan ini banyak juga digunakan dalam ya latar video-video yang ada di media sosial, dan ini yang membuat juga lagu ini makin diingat dan juga makin populer di masyarakat luas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti drama radio Pro 1 dengan judul yang akan kami hadirkan malam hari ini, mengulang pagi yang sama di produksi RRI Cirebon. Siaran kami pendengar bisa juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.

0: Ini adalah cerita yang mungkin biasa saja. Cerita yang mungkin dialami oleh ratusan, bahkan ribuan keluarga di luar sana.
1: Apa nih? Mana charger aku? Kenapa sih kalau pinjam apa-apa gak pernah langsung dibalikin?
2: Heh, enak aja. Bukan aku ya yang pinjam. Aku udah seminggu ini pakai charger pacar aku. Jangan kepedean. Jangan asal nuduh kamu tuh.
3: Nih, charger kamu. Semalam kan ketinggalan di kamar kakak. Pas kamu ngerjain tugas di kamar kakak. Jadi jangan berisik pagi-pagi, bisa ya?
2: Malu gak tuh? Hahaha.
4: Males.
3: Udah, sayang-sayangannya. Makan dulu yuk. Oh ya Bu. Bapak gak sarapan bareng lagi? Bapak masih WFH ya, Bu?
5: Iya. Enggak. Maksudnya, Bapak tadi sudah duluan sarapan. Lapar katanya.
1: Bapak! Bapak! Telurnya buat Tifa ya.
2: Loh, Ibu kok nggak ikut makan?
3: Ibu udah makan bareng Bapak ya tadi?
5: Cie, romantis terus.
0: Pagi itu, bahkan hari itu, nyaris berjalan sebagaimana yang dimiliki oleh keluarga lain. Mengawali hari dengan penuh canda di meja makan yang dihangatkan oleh masakan seorang ibu. Tapi hari itu seolah berhenti di pagi itu, di meja makan itu.
5: Tomo, Fanny, Tifa, Ibu mau ngomong sama kalian. Ini penting. Jadi, Ibu minta dengerin dulu sampai selesai ya.
4: Bu, jangan beliin Kavani charger lagi ya pokoknya ya, Bu ya. Ya? Ya, Bu.
6: Apa sih, Bontot?
5: Berisik. Ibu dan Bapak mau cerai.
4: Bu,
2: kamu bisa diem dulu nggak? Dengerin ibu dulu.
5: Iya. Ibu dan bapak sudah tidak bisa bersama lagi. Kami akan cerai. Ibu gak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas, ibu gak bisa nahan ini lagi. Ibu capek. Ibu takut. Ibu sedih.
3: Bu.
5: Tomo, maafin ibu ya.
1: Ibu gak bisa gini. Bapak gak boleh gini. Aku.
2: Tifa, kamu kalau gak bisa diem, mending sana masuk kamar. Atau berangkat ke sekolah sekarang. Ini bukan cuma tentang kamu.
5: Ibu belum bisa ngomong banyak. Mungkin nanti Bapak yang jelasin lebih lengkap. Sekali lagi, Ibu minta

bagi Tomo, Fanny dan Tifa. Pagi itu, hari itu, berakhir dengan bantingan pintu dari Tifa dan teriakan Tama kepada Tifa dan Firda. Mereka meninggalkan Firda dan Tama, meninggalkan meja makan yang makanannya bahkan masih hangat, dengan rasa takut dan marah. Fanny berlari mengejar Tifa yang menangis, sembari sesekali berteriak meluapkan amarahnya. Sementara Tomo berinisiasi untuk mengambil motor dan menyusul mereka ke tempat biasa menunggu angkutan umum. Mereka limbung. Fanny berhasil mengejar Tifa sebelum beberapa saat Tifa sampai pemberhentian angkutan umum tidak jauh dari perumahan mereka. Suara kendaraan saring berebut dan nyaris menenggelamkan tangisan Fanny dan Tifa.

0: Kejadian pagi itu, baik di meja makan ataupun di tempat pemberhentian angkutan umum, terus menghantui ketiganya di sisa hari yang mereka miliki. Mulai dari Tomo yang tidak benar-benar bisa menyelesaikan satupun pekerjaannya, sehingga harus izin coffee break lebih awal dari jam makan siang. Fanny yang akhirnya membolos dari kelasnya di kampus dan menghabiskan waktu bersama sahabatnya di kantin. Sampai Tifa yang terus menyeka air mata dan ingusnya sepanjang 3 mata pelajaran.
1: Ya Allah, kepala ini gak bisa berhenti buat gak mikirin rumah, mikirin Tifa, mikirin ibu. Kenapa ya? Ibu gak percaya sama aku buat cerita masalah ini ke aku dulu.
2: Woi, kalau mau mati jangan di mobil gue.
1: Ya maaf, maaf pak, maaf.

0: aja. Jangan ditahan lagi ya.
1: Tifa pasti sakit banget ngelewatin ini. Aku takut, tau gak? Kak Tomo juga pasti nyalain dirinya sendiri. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Ibu sama Bapak pasti bingung ngadepin kita bertiga. Ya Allah. Ya Allah.
2: Akan menjelaskan sedikit tentang hobi ya. Hobi itu bukan hanya sekedar pengisi waktu luang dan pereda ketegangan. Karena hobi adalah suatu kegiatan yang dilakukan karena menyenangkan.
3: Bu.
2: Iya, Tifa. Kalau mau bertanya nanti ya, biar ibu jelaskan.
3: Saya izin ke toilet.
2: Oh, iya. Jangan lama ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat sesuatu yang berhubungan dengan hobi kalian.
1: Kenapa ibu dan bapak tega ya

Kenapa harus cerai? Kenapa harus sekarang? Apa ibu dan bapak sudah gak sayang sama aku? Kenapa aku harus bangun pagi tadi?

0: Tifa tidak tahu apa yang menunggunya. Apa yang menunggu di balik pintu kamar mandi yang mungkin sudah hampir 2 tahun belakang sering dia masuki dan tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh. Tapi siang itu, sesuatu yang benar-benar berbeda telah menanti Tifa.
1: Hah? Ibu pikir ibu sanggup ngomong ini ke kalian?
2: Aku benci sama ibu! Aku benci sama bapak! Aku benci sama keluarga ini!
3: Tifa!
4: Tifa! Siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
0: Belasan kali Tifa mengedipkan matanya atau menampar-nampar kecil pipinya hanya untuk memproses apa yang sedang menimpanya. Bagaimana tidak, Tifa yang membuka pintu kamar mandi sekolah untuk menangis tiba-tiba berpindah baik ruang dan waktu. Tifa masuk kamar mandi sekolah dan keluar tepat di depan kamarnya yang menghadap langsung meja makan rumahnya. Tifa kembali mengulang pagi itu, pagi yang sama. Di hari yang bahkan belum berganti, Tifa kembali menyaksikan momen ketika dia membanting pintu sambil meledakkan emosinya sendiri atas berita buruk yang dia dan kedua kakaknya terima dari sang ibu.
5: Bu, Bapak.
1: Ya Allah, Ibu, Bapak.
3: Aku tuh udah bilang, tunggu waktu yang tepat buat ngasih tahu mereka. Dan harus sama aku, biar gak begini.
1: Iya Mas, maafin aku. Aku udah gak kuat tahan perasaan ini lebih lama. Aku takut tidak ada waktu yang benar-benar tepat untuk ngomong hal ini ke anak-anak Mas.
3: Ya sudah, sini, sini peluk dulu.
1: Mas, keputusan ini keputusan kita bersama kan? Bukan keputusan egoisnya aku.
3: Iya, ini keputusan kita bersama. Dan ini adalah keputusan yang kita ambil bukan hanya demi kita, tapi juga demi anak-anak. Aku gak bisa ngebiarin kamu terus maksain perasaan kamu ke aku, Firda. Pasti berat. Ngejalanin 20 tahun tanpa benar-benar bisa cinta, kan? Karena sebagaimana aku berusaha, perasaan kamu itu tetap gak pernah bisa ke aku. Dan ini juga sakit buatku. Selama ini, kita bertahan demi anak-anak, Firda. Cuma demi mereka kita saling mengorbankan perasaan kita masing-masing. Aku selalu cinta kamu, Firda.
1: Mas, kamu tahu aku selama ini terus berusaha ngasih hati aku buat kamu, kan? Tapi perjodohan kita dari awal itu benar-benar ninggalin bekas luka yang sulit untuk aku atasi sendiri. Dan kamu yang jadi korbannya. Aku juga udah capek jahat terus sama kamu. Dengan gak membalas perasaan kamu sepantasnya, Mas.
3: Gak apa-apa, Bu. Seenggaknya selama ini cinta kita ke anak selalu utuh. Selalu penuh. Sudah berminggu-minggu kita simpan ini berdua. Langkahmu gak salah kok. Dan aku percaya anak-anak pasti akan mengerti. Tapi mungkin gak hari ini. Tapi pasti akan. Kita juga berhak bahagia, kan?
1: Mas Tama, maafin aku.
3: Gak apa-apa, Bu. Kita udah bahas ini panjang, lebar, dan mendalam. Dengan hati dan kepala dingin. Besok atau lusa, kita ngobrol lagi sama anak-anak. Bareng. Biar mereka gak nebak-nebak, Bu. Biar mereka tahu apa yang kita rasain. Sekarang kita kasih mereka waktu dulu untuk memproses semuanya. Aku percaya mereka kuat, Bu.
1: Ya Allah, Mas Tama.

0: Tidak ada yang bisa dikatakan oleh Tifa. Tifa hanya bisa melihat apa yang pagi tadi tidak bisa dia lihat dan dengar karena sudah tertutup oleh perasaan tidak karuan. Tifa menangis dan berusaha memeluk Tama dan Firda yang sama-sama duduk terhampar di lantai ruang makan sembari berpelukan dan menangis. Tama dan Firda tidak bisa melihat Tifa karena Tifa tidak benar-benar ada di situ. Yang mengulang pagi itu dengan cara melakukan perjalanan waktu hanya Tifa. Saat Tifa berusaha meraih tubuh kedua orang tuanya yang bersimpuh, sesosok tubuh seusianya menabrak bagian belakang Tifa sehingga membuat Tifa nyaris tersungkur ke depan. Sepersekian detik Tifa berkedip dan mencoba menyeimbangkan posisi berdirinya. Tifa sudah kembali ke kamar mandi sekolahnya.
1: Ya Allah Tifa, aku kira siapa?
2: Maaf ya, maaf. Kamu ngapain berdiri di sini?
3: Ibu, Bapak.
2: Tifa, kamu gak apa-apa?
0: Tidak ada satupun penjelasan ilmiah ataupun non-ilmiah yang sanggup menjelaskan perjalanan waktu yang dialami Tifa hari itu. Juga tidak ada satupun penjelasan yang sanggup menyembuhkan luka bagi mereka yang harus merasakan pahitnya perceraian.

0: Pendengar, itulah tadi telah kami hadirkan untuk Anda drama Radio Pro 1 dengan judul Mengulang Pagi yang sama yang diproduksi RRI Cirebon. Saat lagi pendengar, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti obrolan bersama komunitas dalam program acara Ngobras yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini bisa kembali bersama Anda di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dengan topik yang akan kita obrolkan di malam ini, belajar tanpa batas bersama komunitas. Dan malam hari ini kita akan membahas bagaimana komunitas dapat menjadi ruang belajar, ruang tumbuh, sekaligus juga ruang berbagi bagi masyarakat. Bersama saya, Randy, sudah hadir di malam hari ini. Narasumber kita yang luar biasa ada Bapak M. Sarudi Putra Siregar, founder komunitas Barter Belajar, yang malam hari ini gabung bersama kita lewat virtual. Saya sapa dulu, selamat malam Pak Sarudi. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, selamat malam Pak Sarudi. Sehat kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Ini malam ini ada kegiatan apa?
1: Lagi on air kan ini, sama Mamuju RRI.
0: Iya, maksudnya tidak ganggu, ada kesibukan apa di malam hari ini?
1: Sudah santai,
0: baiklah. Iya, pendengar, kita akan mengupas perjalanan komunitas ini, tantangan yang dihadapi hingga bagaimana semangat berbagi ilmu bisa membawa dampak positif bagi banyak orang. Pak Sarudi, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Iya, pertama-tama mungkin saya mau, atau pendengar juga, kita mau tahu bahwa lahirnya komunitas Barter Belajar ini sebenarnya hal apa yang menjadi latar belakang, Pak Sarudi?
1: Ya, sebelumnya kayak formal banget ya dipanggil Pak Sarudi ya. Biasa teman-teman komunitas itu manggilnya Bang Ucok aja.
0: Oh gitu, baik.
1: Iya. Jadi kalau dibilang apa yang melatar belakang itu sebenarnya sih resmi lahirnya itu masih baru. Bulan April kemarin, maksudnya launching dengan ada brand identity-nya lah gitu, community profile-nya sudah ada gitu. Sebelumnya berjalan gitu aja, jadi sekitaran hampir setahun itu. Jadi kayak cuman ngumpulin teman-teman yang ada di dari sosial media gitu kan. Terus kita bikin kopdar kecil-kecilan lah gitu. Tadinya hanya seperti itu gitu. Nah, sampai ternyata teman-teman ini loyal, artinya ayo besok adain lagi gitu, adain lagi. Sampai tercetus ide, bang, mending daripada kita bikin kopdar gitu aja gitu kan ya. Jadi dari saya sendiri tuh pengen, biasanya kalau kopdar itu kan kayak cuma ngopi, ngobrol gitu kan ya. Jadi kayaknya kurang seru gitu kalau kita ngumpul tapi beneran belajar gitu. Tinggal nanti kita tembak nih siapa yang mau ngajarin gitu. Nah, akhirnya kita bikin meet pertama. Kebetulan ada satu yang kita minta dari member komunitas gitu kan, untuk yaudah isi aja deh materi apa kayak gitu. Pokoknya kita ngumpul sambil ngopi, kita belajar, bener-bener belajar gitu.
0: Baik.
1: Jadi literally belajar, buka buku, terus nyatet, discuss di situ gitu kan, dan materinya beneran ada gitu. Nah, sampai akhirnya kayaknya kalau nggak ada nama kurang seru deh gitu.
0: Iya, ini yang menarik juga di malam hari ini, Barter Belajar. Ini ke pertanyaan kita yang berikutnya, Bang Ucok ya, saya panggil berikutnya sampai akhir acara ya. Oke, okay. Bang Ucok, Barter Belajar, ini satu hal yang mungkin kalau kita dengar gitu, kita saling bertukar nih. Nah, apa yang sebenarnya akhirnya kita pilih nih nama Barter Belajar?
1: Pertama, kita pengen orang-orang yang join ke Barter Belajar itu, mereka mau belajar, pertama mau belajar dulu gitu, dari sesama member gitu. Nah, setelah mereka mendapatkan materi atau insight wow, apapun itu ya dari member, nah mereka juga diminta buat ngajarin.
0: Oke.
1: Gitu, sesuai dengan bidangnya masing-masing.
0: Ngajarin sesama anggota komunitas maksudnya?
1: Betul, ngajarin sesama anggota komunitas. Jadi saling bertukar sesuatu yang bermanfaat lah gitu antara okay. satu dengan yang lainnya.
0: Oke, okay. Maka itu namanya barter belajar ya.
1: Betul.
0: Oh baik. Betul. Baik. Tentu berdirinya komunitas ini bang Ucok ya. Tentu punya tujuan, punya goals dan visi. Mungkin kita bisa dengar sama-sama visi komunitas ini sebenarnya apa?
1: Kalau ditanya visi ke depan, jujur sebenarnya belum kebayang gitu. Maksudnya ini akan menjadi apa suatu saat gitu. Yang pasti yang sudah saya susun gitu untuk komunitas barter belajar ini, pertama menjadi media teman-teman yang bergabung di barter belajar untuk kita kasih panggung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tidak hanya mereka yang sudah ekspor, tapi untuk teman-teman mungkin Gen Z gitu, yang masih newbie gitu, yang mungkin di dunia industri atau kerja mereka masih punya pengalaman sekitar setahun, dua tahun gitu kan. Tapi ada something yang mereka dapat untuk mereka bagikan. Itu kita kasih panggung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi menjadi tempat untuk banyak orang bisa membagikan sesuatu yang bermanfaat buat dia gitu. Dan dia juga bisa mendapatkan manfaat dari teman-teman yang lain. Saat ini sih masih seperti itu dulu.
0: Oh, oke. Okay. Sebagai founder komunitas nih, tentu juga ada nilai yang terus digaungkan di dalam komunitas atau yang paling dijunjung gitu. Nilai apa yang bisa kita share ke pendengar?
1: Kita ambil filosofis dari barbel ya. Jadi anak-anak komunitas itu nyebut komunitas barter belajar itu barbel gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Barbel gitu, jadi
0: artinya gimana tuh?
1: Nilai yang kita ambil itu ibarat ada dua, kalau di barbel itu kan ada dua pemberat ya,
0: yeah.
1: kanan dan kiri, nah, dan itu seimbang gitu. Jadi kalau dalam proses belajar itu datang dalam keadaan kosong, pulang harus membawa sesuatu gitu untuk yang belajarnya. Untuk yang ngajarinnya datang membawa sesuatu gitu dan pulang juga menerima sesuatu insight dari teman-teman yang lain. Intinya harus seimbang nih antara yang belajar dan yang ngajarin. Yang pertama.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya kita ingin ada keseimbangan lah di situ antara yang belajar dengan yang ngajarinnya. Terus yang kedua, di barbel itu kan ada batangan penghubung ya. Jadi kalau nggak ada batangan penghubung itu, barbel tuh nggak bisa tuh dimainkan. Jadi komunitas ini menjadi penghubung antar mereka, sehingga siapapun yang masuk ke dalam barter belajar, mereka menjadi penghubung kepada teman-teman yang lain untuk saling belajar juga. Dan yang ketiga, setiap orang kalau main barbel itu pasti ada tujuan gitu. Tujuannya dalam artian meningkatkan massa otot, melatih cengkeraman dan lain-lain lah gitu. Nah, proses belajar juga gitu. Artinya kalau barbel secara fisik itu untuk meningkatkan massa otot gitu. Tapi kalau misalkan di belajar meningkatkan kualitas otaknya lah gitu. Karena dari barter belajar kita berharap banyak teman-teman yang mendapat yang mindsetnya juga berkembang, mendapatkan pengalaman insight yang baru gitu. Terus apalagi mereka bisa saling kolaborasi gitu. Dan yang terakhir, saya berharap barbel menjadi safe place buat teman-teman yang join. Walaupun di sana mungkin komunikasinya ada bercandanya segala macamnya gitu, tapi dengan rule yang ada, kita berharap semuanya itu nyaman untuk saling terbuka. Kalau memang mungkin ada yang sedang punya masalah, bisa saling sharing ke teman-teman yang mungkin lebih paham.
0: Oke. Baik. Di komunitas barter belajar ini siapa saja yang bisa masuk, bisa gabung, bisa join? Karena kan ada juga yang datang gitu mau join mungkin sebagai awam, dia mungkin tidak bawa apa-apa gitu. Ini apakah ini bisa ikut masuk juga di komunitas, karena kan ada mungkin situasi yang mengharuskan orang kayaknya saya belum bisa berbagi nih, walaupun saya mungkin punya ilmunya tapi saya belum bisa berbagi, bisa gabung juga gak mereka ini?
1: Ya, siapa saja itu sebenarnya bisa join ke komunitas Barbel.
0: Baik.
1: Kan kita punya grup WhatsApp-nya. Jadi siapapun bisa join saat itu juga. Jadi klik link grup WhatsApp, langsung join ke dalam grup, silakan memperkenalkan diri gitu kan. Terus berbaur dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, nanti di grup itu akan ada diskusi-diskusi yang terjadi lah gitu. Misalkan ada secara nature-nya tiba-tiba bahas isu apa gitu, kita belajar bareng-bareng di sana gitu. Atau mungkin ada yang kita set waktunya, bisa via audio chat, bisa via Google Meet, atau enggak kita bikinin meet up-nya langsung gitu secara offline. Nah, misalkan kemarin kita bahas isu tentang kesehatan mental nih. Jadi di grup kita ngobrolin soal kesehatan mental. Nah, tiba-tiba ada satu yang baru join dan ternyata dia itu penyintas kesehatan mental selebih kurang, lupa ya, 15 atau 20 tahun ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, akhirnya kita minta dia untuk jadi pemateri.
0: Oh.
1: Jadi kita bikinin Zoom meeting-nya gitu, terus semuanya join, dia siapin materinya, terus dia share pengalaman dia selama puluhan tahun gitu. Sampai sampai benar-benar sembuh gitu dan tidak lagi mengkonsumsi obat karena intinya sudah putus obat gitu. Nah, itu gimana tuh caranya? Nah, itu yang dia share ke teman-teman yang lain. Jadi siapapun silakan join, silakan berbaur gitu. Kalau memang belum siap ya enggak apa-apa.
0: Ya, dari gambarannya tadi bahwa pepatah yang sering kita dengar bahwa pengalaman itu guru terbaik, di situ terjadi waktu itu. Oke, baik. Jadi apapun pengalaman Anda itu bisa kita share di komunitas ini dan materinya dibuat sedemikian rupa dan bisa langsung untuk dibagi ke teman-teman yang lain gitu ya.
1: Teman-teman yang lain. Betul.
0: Baik. Bang Ucok, kita kan bicara malam hari ini terkait bagaimana komunitas itu berpengaruh ya terhadap dunia pendidikan. Apalagi ini adalah barter belajar gitu ya. Orang-orang yang ada di dalam tentu mau ilmu, mau juga sharing ilmu yang mereka punya. Seberapa penting sebenarnya peran dari suatu komunitas itu dalam dunia pendidikan?
1: Yang menarik dari komunitas itu sendiri gitu, dan kenapa saya juga sangat concern ya di dunia komunitas gitu. Komunitas itu dengan sendirinya akan mendatangkan orang-orang yang loyal, yang pasti. Berbeda ketika orang masuk ke dalam satu organisasi dengan tujuan tertentu ya, sebetulnya mungkin dalam perusahaan gitu. Otomatis orang masuk untuk dapat kerjaan, untuk dapat gaji gitu. Tapi berbeda dengan komunitas gitu. Orang join karena memang secara panggilan hatinya cocok gitu dengan nilai yang ada di dalam komunitas. Nah, dari loyalitas ini mereka secara sukarela gitu akan membagikan apa yang mereka bisa. Terutama kalau di barter belajar itu otomatis pengalaman gitu, pengetahuan. Nah, di dalam dunia pendidikan yang saya lihat dan sebenarnya sudah terjadi juga di Barbel. Jadi salah satu member di Barbel, mungkin ada beberapa ya, tapi yang paling sering kita dapat kabar itu di dalam komunitas Barbel itu ada salah satu member yang aktif ngajar personal branding ke anak-anak beasiswa di ITB.
0: Oh, baik.
1: Dan itu setiap bulan kalau nggak salah, dan dia sering share lah di grup gitu. Kalau beberapa yang lain juga ada di apa, kayak memberikan pelatihan-pelatihan gitu ke lembaga-lembaga sosial dan lain-lain lah. Jadi sangat berpengaruh sebenarnya ketika komunitas-komunitas loyal, mudah-mudahan ya. Dan saya juga berharap seperti itu, seperti Barbel gitu, isinya adalah orang-orang yang loyal, yang mereka dengan sukarela untuk ikut terjun ke dunia pendidikan. Gitu.
0: Baik. Pendengar yang mau ikut gabung di Ngobras malam hari ini, sampaikan komentar, opini, ataupun juga ada pertanyaan Anda. Ya, boleh Anda sampaikan lewat kolom komentar di Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Kita juga buka ruang telepon dan WhatsApp. Silakan boleh Anda gabung lewat 0822-9609-9996 juga di 0426-23-22443. Kita jeda dulu Bang Ucok ya. Dan pendengar, ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
2: Klop nana.
3: Im, main game online terus, belajar dulu.
2: Duh, gara-gara nganano, suknop kita. Sama ntar jo itu.
3: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
2: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
3: Astaga, Im, salah.
2: Oh.
3: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
2: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
3: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
4: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.
5: Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
6: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Pendengar, masih bersama di Ngobras, saya Randy juga masih terus temani Anda bersama Bang Ucok ya, founder komunitas Barter Belajar. Baik Bang Ucok, kita lanjutkan lagi ya. Bang Ucok, saat ini tuh rasa-rasanya ya, minat belajar ini kayaknya makin turun ya, apalagi dengan gempuran gadget yang juga mungkin dengan media sosial dan sebagainya. Sebenarnya ini bisa, meskipun ini bisa kita jadikan tempat untuk belajar juga dengan pintar-pintar saja pilih konten. Nah ini apakah ini menjadi satu tantangan juga dalam meningkatkan minat belajar seseorang itu, Bang Ucok?
1: Di ya sebutlah era digitalisasi ya, jadi semuanya terdisrupsi oleh digital. Salah satunya pendidikan gitu. Memang ada perubahan cara belajar yang sangat drastis lah ya. Apalagi setelah era COVID gitu. Orang-orang sudah sangat, anak-anak juga sudah sangat dekat dengan teknologi digital. Nah, kebiasaan itu berubah juga seiring perkembangan algoritma di sosial media itu yang saya dan mungkin teman-teman pelajari gitu. Sehingga kalau kita lihat minat anak belajar itu kurang karena faktor dari gadget salah satunya gitu. Nah, karena dopaminnya kan terus dimainkan tuh gitu. Hasilnya mereka hanya mau kepada hal-hal yang mereka sukai aja gitu. Nah, kita lihat juga tren sosial media sekarang gitu. Algoritma membaca by interest, artinya ketertarikan seseorang terhadap sesuatu konten. Nah, di Barter Belajar gitu. Memang saat ini kita belum menyentuh banget di dunia pendidikan saat ini ya. Cuman memang kita sudah menyiapkan sebutnya apa ya? Balik lagi panggung ya, kayak tadi panggung buat teman-teman member di teman-teman di komunitas Barbel yang aktif membuat konten bermanfaat di sosial media. Jadi sebulanan ini tuh kita udah ngajak anak-anak di Barbel, akan kita listing satu persatu mereka yang aktif bikin konten di sosial media dan apa aja topiknya gitu. Nah, nanti dari situ akan kita kurasi, kita kasih panggung gitu lewat media Barter Belajar. Saat ini Barter Belajar baru punya media di baru punya sosial medianya, dan sekarang kita lagi mempersiapkan untuk website profilnya komunitas Barbel, sehingga nanti teman-teman yang ada di komunitas Barbel, panggungnya udah sangat-sangat ready nih. Konten-konten mereka yang kita kurasi lagi punya manfaat lebih besar gitu. Itu akan kita boosting lah berarti. Seperti itu. Sehingga nanti harapan kita satu, dari konten-konten yang sudah terkurasi itu yang kita share lewat sosial media dan apa media website-nya Barbel gitu. Siapa tahu dari situ akan muncul satu momentum mengajak lebih banyak orang lagi untuk memilih mau belajar apa. Gitu. Misalkan ada salah satu member yang aktif bikin konten tentang podcast, misalnya kayak gitu ya. Bikin podcast gitu. Nah, dan podcastnya juga kita lihat bermanfaat nih, bagus nih gitu. Dia membahas sesuatu yang zaman dulu tuh kayak gimana sih gitu, hype-nya. Nah, siapa tahu nanti dari situ merembet ke sejarah gitu, merembet ke beberapa informasi-informasi yang bagus di zaman dulu tuh seperti apa gitu, sehingga nanti bisa men-trigger audiens-audiens di luar sana untuk lebih mempelajari gimana sih cara membuat podcast yang membahas topik ini kayak gitu, misalkan salah satunya gitu. Dan beberapa teman-teman Barbel yang mereka ya kalau saya sih bilang mereka jago di bidangnya masing-masing.
0: Baik. Iya, menyinggung era saat ini ya, era digitalisasi. Kalau melihat era ini, Bang Ucok sendiri belajar tuh sebenarnya ya bisa kapan saja atau juga kan di mana saja bisa saat ini. Nah, dengan ngumpul-ngumpul bareng lewat komunitas belajar bareng. Ini apa yang berbeda sebenarnya saat kita belajar sendiri otodidak nih lewat gadget saja? Bedanya dengan ngumpul bareng belajar bareng apa, Bang Ucok?
1: Walaupun sudah ada AI, konten sudah banyak di internet gitu, tetap sentuhan humanis itu tidak bisa dirasakan kalau nggak ketemu langsung.
0: Gitu.
1: Kebayang nggak? Tiba-tiba di dalam satu lingkaran kita belajar bareng, ada satu yang akhirnya mengeluarkan unek-uneknya dia, bisa sampai mengeluarkan emosinya dia. Apakah itu bisa dilakukan ketika sendiri belajarnya atau misalkan sendiri dengan AI mungkin atau dengan konten, belum tentu gitu. Dan bagaimana teman-teman yang hadir pada saat itu ikut mensupport secara emosional juga gitu. Nah, itu sih yang tidak bisa dirasakan ketika kita belajar sendiri. Nah, itu pun yang pernah saya lakukan. Jadi saya dulu punya bisnis di, sampai sekarang sebenarnya, di bidang pendidikan. Cuma bedanya kalau dulu saya tuh punya homeschooling. Kita itu yang tidak belajar di rumah tapi tetap datang ke sekolahnya. Anak-anak belajar di sekolah, belajar di luar sekolah, kayak di pasar, di taman, di mana-mana gitu. Nah, kita merasakan perbedaan yang begitu besar ketika mereka belajar di dalam ruangan atau belajar sendiri di rumah. Karena mereka merasakan bagaimana berinteraksi antar satu manusia dengan manusia yang lainnya. Di luar itu seperti apa. Pengalaman itu yang saya bawa, walaupun bisnisnya udah bangkrut, yang saya bawa ke dalam komunitas barter belajar.
0: Baik. Ada feel tersendiri yang didapatkan kalau ada sentuhan humanis dalam belajar itu ya, Bang Ucok ya. Iya, baik. Bang Ucok, ada yang merespon obrolan kita malam hari ini. Saya bacakan dari Susi yang ada di Mamuju. Katanya, ketika saya mau gabung komunitas, ilmunya saya punya, materinya saya punya, tapi saya kurang percaya diri untuk kasih materinya. Ada tidak bimbingan untuk membangun kepercayaan diri saya? Oke, itu dia dari pendengar kita. Langsung kita tanggapi, silakan.
1: Oke, terima kasih Susi ya. Di barbel itu ketika orang bikin satu, sebutlah kelas ya, pasti orang mencari pesertanya kan. Di barber kebalik, kita tuh pesertanya udah ada, kita tuh udah siap duduk manis, kita tuh udah siap mendengarkan. Tinggal bagaimana teman-teman barbel ini yang ingin men-challenge dirinya sendiri untuk mau sharing dengan apa yang dia punya. Itu pertama. Yang kedua, jika memang saya kurang pede nih, tidak bisa untuk menyampaikan materi ini, susah sekali gitu.
0: Baik.
1: Nah, cukup colek ke admin atau lempar problem itu ke grup.
0: Oke.
1: Akan ada teman-teman grup yang merespon. Kalau misalkan, saya butuh bimbingan yang lebih. Misalkan kalau di grup kan mungkin akan banyak obrolan ya. Nah, akan ada teman-teman yang suka rela buat, ayo kalau mau japri aja gitu. Nanti kita belajar bareng. Nah, gitu. Sehingga nanti ketika udah ready, tinggal lempar lagi ke grup. Oke, aku siap gitu. Mau ngisi materi ini.
0: Baik. Jadi pada intinya bahwa semua anggota komunitas itu saling mendukung. Baik yang kurang percaya diri, ini sepertinya juga skill untuk mengembangkan rasa percaya diri itu di dalam komunitas kayaknya ada gitu ya, Bang Ucok ya.
1: Ya.
0: Oke, itu penting juga untuk para anggota komunitas yang ingin berbagi ilmu yang dipunya. Namun percaya diri belum ada. Baik. Kegiatan rutin apa yang biasanya dilakukan komunitas Barbel ini, Bang Ucok?
1: Yang pertama, setiap hari pasti ada obrolan.
0: Oh, oke.
1: Topiknya bebas nih.
0: Jam tertentu itu?
1: Enggak ada juga. Jadi mengalir gitu aja.
0: Oh, baik.
1: Misalkan nih jam sekarang nih lagi on air ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagi on air ini di grup teman-teman lagi bahas tentang bisnis banner. Banner doang lagi banner. Uh-uh. Di Etsy dihargain $15 satu bannernya.
0: Oh, baik.
1: Nah, itu lagi diobrolin tuh teman-teman tuh. Ini kok bisa kayak gini gitu? Kenapa bisa? Nah, jadi ada satu yang misalkan nih kepikiran atau misalkan aduh pengen tahu banget ini, dia lempar ke grup, nanti yang lain akan saut-sautan tuh gitu, ngasih insight menurut mereka masing-masing gitu. Nah, itu yang pertama, diskusi random lah, saya bilang diskusi random di dalam grup. Yang kedua, kita suka ada audio chat dadakan, jadi kayak
0: gimana tuh ya?
1: Di grup WhatsApp juga, jadi grup WhatsApp itu sudah bisa ngobrol langsung kayak teleponan grup, tapi lebih kecil penggunaan datanya, itu namanya audio chat. Jadi itu biasanya kita dadakan, jadi kayak ada topik yang kayaknya ini nggak enak nih kalau di cuman ngobrol chat di grup doang gitu, kita buka audio chatnya, nanti semuanya masuk di situ diskusi. Nah, terakhir itu ada satu tukang pijat dari NTT. Dia sharing tentang bagaimana kehidupan masyarakat tradisional di sana. Gitu.
0: Iya.
1: Itu bisa sampai dari jam 8-an kita mulai, setengah 9 kita mulai sampai jam 12 malam.
0: Wah.
1: Diskusi ngobrol ya. Tapi dia menjelaskan tentang bagaimana kehidupan masyarakat tradisional di sana. Tukang pijat gitu.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Nah, audio chat. Nah, yang ketiga, Google Meet. Kalau Google Meet ini biasa kita agendakan. Nah, itu biasanya kalau ada salah satu member yang aku mau sharing ini dong, gitu. Yeah. Oke, kita siapkan Google Meet-nya, kita siapkan tanggalnya kapan, kita promosikan gitu. Nanti sana belajar bareng. Yang ketiga. Yang keempat, biasanya sebulan sekali kita ada meet up, ketemu langsung, belajar langsung.
0: Oke.
1: Okay. Nah, best kita kan di Jakarta ya.
0: Oh,
1: jadi untuk teman-teman yang di luar Jakarta, sayangnya kan tidak bisa ikut. Tapi saya juga ngasih kesempatan buat teman-teman di luar dari Jakarta. Ini kemarin yang listing sudah ada dari Sukabumi, dari Jogja, dari Bandung. Itu kita tunjuk siapa nih yang mau jadi PIC di sana. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, sama satu lagi di Pekalongan kemarin. Jadi mereka nanti jadi PIC di sana, mereka yang bisa bikin meet up, ketemu langsung ya, belajar langsung di kota masing-masing gitu. Nah, nanti event itu kita bantu boosting bareng-bareng gitu, dari grup WhatsApp, social media, semuanya gitu. Kalau di lokasi kota mana lagi mau ngadain barter belajar nih, misalnya kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu yang keempat. Sama satu lagi yang kelima, kalau yang kelima ini lagi proses. Kita memang ada plan untuk bikin gampangnya apa ya? Jadi kalau di stand up comedian itu kan ada show ya?
0: Iya, iya.
1: Nah, ada show. Atau kalau misalkan yang tahu ada juga tuh namanya TEDx. Jadi kita mau bikin show buat teman-teman barbel yang levelnya, kalau ini sih levelnya udah advance gitu.
0: Oh, baik.
1: Levelnya udah tinggi lah gitu. Nah, nanti mereka akan present gitu di banyak audiens.
0: Baik.
1: Sekitar 100-150-an lah. Audiens gitu di ruang teater. Itu lagi dipersiapkan. Karena saya pengen juga untuk teman-teman yang levelnya udah advance itu juga bisa dikasih panggung yang lebih serius lagi.
0: Iya, gitu. setuju baik. Atau, itu bisa ditonton masyarakat, tidak lewat YouTube kah atau apa gitu. Itu juga menarik gitu.
1: Jadi ada salah satu member Barbel, anak broadcast, yang dia siap bang, saya siap bantu untuk channel YouTube-nya. Ya udah pegang ya channel YouTube-nya. Jadi
0: baik.
1: Garbel juga lagi nyiapin channel YouTube. Hmm. Salah satunya konten yang ada di YouTube itu ada tadi ya show.
0: Oke.
1: Okay. Bisa ditonton.
0: Terus kapan itu bang? Kapan bang? Kita share.
1: Sudah kalau lengkapan bulan Mei ini saya lagi proses untuk. Jadi ada kerjasama lah gitu, kerjasama untuk mengelola satu gedung lah gitu.
0: Mm.
1: Kebetulan gedungnya ada teater juga.
0: Mm. Jadi, saya mau nonton soalnya. Iya.
1: Ini lagi proses. Mm-mm. Mudah-mudahan kalau memang sekarang masih 70% lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau memang jalan rezekinya gitu dan memang dipercayakan, nanti saya akan mengelola gedung itu dan teater itu nanti akan difungsikan untuk membuat show barbel gitu.
0: Di share juga ya ke anak-anak di Mamuju biar motivasi belajar tuh bisa maju juga, bisa meningkat juga bang Ucok.
1: Iya, boleh anak-anak Mamuju kalau yang mau join langsung aja. Nanti kan karena di grup itu nanti akan diinfokan ya. Jadi silakan bisa nonton live. Kayak misalkan on air malam ini. Soalnya anak barbel juga tahu.
0: Oh gitu.
1: Mereka lagi sibuk diskusi.
0: Oh gitu.
1: Di grup kan.
0: Baik.
1: Nah. Sama satu lagi, kalau di channel YouTube itu, setiap member barbel yang mungkin kita lihat ininya bagus, mungkin dia punya bisnis, mungkin dia punya pengalaman yang bagus untuk kita angkat ceritanya gitu. Nah, itu rencana di channel YouTube yang sama gitu. Ini untuk level yang expertnya, untuk level lebih advance ya. Gitu. Tadi kita bisa show, sama yang kedua, behind story-nya mau kita angkat di channel YouTube juga. Nah itu yang lagi diproses sama anak broadcast tadi.
0: Baik. Waktu kita kayaknya tidak begitu panjang lagi, Bang Ucok. Mungkin terakhir apa pesan khusus yang mau disampaikan kepada audiens pendengar kita terkait komunitas barbel ini dan bagaimana belajar itu bisa aktivitas belajar itu bisa meningkat dengan kita ngumpul bareng itu. Silakan.
1: Barbel terbuka untuk siapa aja.
0: Mm-hmm.
1: Grup WhatsApp kita tidak dikunci. Jadi silakan join ke komunitas barbel. Saran saya ya, yang kedua, silakan berbaur dengan teman-teman di barbel gitu, enggak usah malu, enggak usah insecure kalau anak-anak sekarang gitu. Berbaur aja sama teman di sana, apalagi kalau dari teman-teman daerah. Itu anak-anak barbel banyak banget ya yang kepo di sana. Pasti akan ditanya-tanyain gitu. Nah, dan buat teman-teman yang lain, kita sih percaya bahwa belajar itu sebenarnya tidak perlu dikapitalisasi gitu, karena bisnis saja gitu. Banyak belajar-belajar itu yang harusnya gratis mengeluarkan biaya. Nah, kita pengen di barbel belajar itu hak semua orang, mengajar itu kewajiban juga semua orang, dan kita bisa bertukar di sana, tidak harus mengeluarkan uang spesial pun. Itu sih paling.
0: Iya. Oke, baik. Luar biasa sekali obrolan kita malam hari ini di Ngobras bersama Bang Ucok ya. Banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dan bahwa belajar itu tidak selalu harus di ruang kelas dan berbagi ilmu ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Semoga obrolan kita malam ini dapat membuka semangat baru kita semua untuk terus belajar, berkembang dan saling mendukung melalui komunitas yang positif. Bang Ucok, terima kasih sudah hadir malam hari ini.
1: Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diajak on air malam ini.
0: Siap, terima kasih. Semoga lain waktu bisa hadir lagi dengan topik-topik yang menarik lain gitu ya.
1: Yep.
0: Baik, terima kasih. Kita ucapkan juga kepada pendengar. Dan kita akhiri jumpa kita malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Randy, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Salam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Randy di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, malam hari ini kita akan kembali menikmati masa silam ya, dengan lagu-lagu nostalgia yang kita hadirkan di Ruang Rindu sampai pukul 23 nanti. Dan seperti biasa pendengar, lagu-lagu yang kita hadirkan malam hari ini untuk semuanya yang lagi stay di RRI Mamuju ya, kita akan hadirkan lagu-lagu dari di tahun 1980-an hingga 2000-an ya, akan mengalun untuk Anda, baik itu pop Indonesia dan juga mancanegara. Pendengar, untuk Anda selamat malam yang baru saja mendengarkan atau baru gabung, baru dapat channelnya RRI Mamuju ya, baik itu di frekuensi 96, 100,2 ataupun juga 97,6. Selamat malam untuk semuanya. Juga tentu Anda bisa akses lewat aplikasi RRI Digital siaran kami di RRI Mamuju ya. Oke, dan baik pendengar, di Ruang Rindu kita buka ruang telepon tentunya. Seperti biasa kalau mau gabung sini di Ruang Rindu, Anda bisa gabung lewat telepon WhatsApp dan juga berkirim pesan ya. Silakan untuk yang mau gabung di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Tapi bukan aku dari Kris Patih ya, sudah kita kasih untuk semuanya. Langsung saja untuk kita buka ruang telepon malam hari ini. Saya terima untuk yang sudah gabung. Kita ke line telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik. Selamat malam juga Bang Zidan. Betul.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Kabar baik di sini. Bang Zidan gimana?
1: Alhamdulillah, kabar baik juga.
0: Sehat.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sepanjang sepanjang hari sih buka ini di hari Senin.
1: Tidak terlalu jam randi.
0: Tidak terlalu. Biasanya Senin itu banyak kesibukan. Itu mungkin orang
1: kalau
0: kantor.
1: Petani, itu tidak ada di bilang hari.
0: Iya, betul.
1: Tidak ada di bilang kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tidak.
0: Petani.

0: Itu sih orang kantoran ya, di Senin mungkin banyak kerjaan.
1: Iya, iya, kalau orang kantoran memang.
0: Tapi kalau
1: biasanya itu biasa ada waktu liburnya itu satu minggu kalau orang kantoran.
0: Iya, bahkan nambah Jumat tuh.
1: Iya, tambah lagi hari Jumat.
0: Iya, kalau kita seperti Bang Zidan ini jadi bos untuk dirinya sendiri ya, terserah. Mau Senin mau apa ya, tidak urus ya.
1: Iya.
0: Oke deh Bang Zidan, kita mau kasih lagu siapa di Ruang Rindu?
1: Saya mau lagunya Iwan Fals.
0: Yang
1: judulnya Manusia Setengah Dewa.
0: Manusia Setengah Dewa. Oke deh, ditunggu lagunya. Kita hadirkan nanti.
1: Ya, kirim salam. Kirim salam buat ada Oni, ada Dina, terus ada Kane Janggo, ada Abraham, ada Albar, terus ada juga Gibran, ada Bain Putra, terus ada Ali Sardino, terus ada Pak Salmang, ada Mawak Nanda, ada Bang Kumis, kemudian ada Bu Nurma di Babana, Bu Lia di Mateng, si Bu Murni, si Patuo, terus ada juga Putra Mandar, ada Pak Mahir, Pak Coherudin, kemudian ada juga Bunda Adi, terus ada Anton Rekan, ada semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke deh, baik.
1: Di jalan tanpa satu,
0: semuanya
1: saja tanpa terkecuali. Buat Randil yang gitu, waski, sehatki, selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zidan. Jadi orang yang pertama yang gabung sama kita di Ruang Rindu malam hari ini.
2: Rasaku telah mati untuk...
0: Kita terima lagi untuk yang berikutnya yang sudah gabung ya di line telepon kita. Yang mau kirim pesan juga boleh lewat WhatsApp, nanti kita bacakan ya, karena jalur telepon sudah pasti lalu lintas padat ya. Jadi harus pintar-pintar cari jalur alternatif. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ah, oke. Dengan siapa, di mana ini?
3: PK.
0: PK. Oh, Pangeran Ketumpang. Kabar sehat kah di sana?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat.
3: Tapi di Bung Tan.
0: Tapi kedengarannya lemas, loyo atau ngantuk, lapar atau apa ini?
3: Campur-campur.
0: Yang mana, pilih yang mana? Situasinya. Ngantuk. Oh, campur-campur.
3: Ngantuk-ngantuk.
0: Oh, ngantuk. Oh, dingin bikin ngantuk, Ki.
3: Saya itu begitu, kalau dingin cepat ngantuk.
0: Oh, kalau panas? Terbangun?
3: Saya tidur karena gerah.
0: Oke deh, tapi secara keseluruhan sehat ya Amar ya?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Oh, lagi sama siapa ini dengar Bang Rindu? Sendiri kas?
3: Sendiri ini,
0: Lagi sepi-sepian sendiri?
3: Lagi baring-baring sambil monitor.
0: Siapa saja lewat RRI ya?
3: Sambil baring-baring monitor.
0: Oke. Terima kasih. Menghayal-menghayal ya.
3: Iya, sedikit.
0: Sedikit. Iya, baiklah. Mau lagu siapa ini? Mar.
3: Lagunya Dery Dores.
0: Apa itu?
3: Ingin memeluk dirimu. Soalnya dingin.
0: Ingin memeluk dirimu.
3: Iya.
0: Untuk malam ini bantal dulu ya.
3: Kirim salam.
0: Lanjut.
3: Ada Zidan tadi. Ada juga Purnama, Pak Mahir, Bulia, Bu Dharma, Om Puding, Jawa Tante Biba, Om Nodin, Tante Ranon, siapa lagi ya, Gibran, Ibu Murni, dan semuanya pendengar Ruang Rindu di malam hari ini. Untuk Bung Randi, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk PK di sana ya. PK ini yang belum tahu ya, saya kasih tahu dulu bahwa ini nama-nama hewan. Pangeran Kodok yang ada di sana ya, di Rawa Indah. Baik, kita terima yang berikut ya. Ini sudah di jalur sebelah. Kita ke gantian ya di jalur yang WhatsApp lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh, masih hafal.
4: Iya.
0: Kalau masih hafal itu, kalau masih hafal itu artinya orangnya selalu fokus.
4: Begitu ya.
0: Iya, biasanya kita tuh hafal sebenarnya tapi tidak fokus, akhirnya kebalik-balik itu biasanya. Rindu berbagi rindu atau ruang berbagi ruang.
4: Oh gitu ya.
0: Dengan siapa di mana, Ki?
4: Nah, dengan Lia di Mamuju Tengah, Bun Rani.
0: Oh, Lia di Mamuju Tengah. Kabarnya baik kah?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
4: Oh. Masih bernapas.
0: Masih. Oh iya ya. Saya kira sudah ini tidak.
4: Gimana kabarnya Bun Randi?
0: Di sini luar biasa, baik semua, tanpa ada kendala. Dan syukurnya masih bisa hadir dengan pendengar, berbagi cerita, berbagi hiburan juga dan lain sebagainya.
4: Iya.
0: Untuk Bu Lia, mau kita kasih lagu siapa di Ruang Rindu?
4: Lagunya Meriam Belina.
0: Meriam Belina dengan judul apa itu?
4: Judulnya di situ apa, Bun Randi?
0: Judulnya di sini ada banyak ini.
4: Coba sebutkan beberapa.
0: Satu, dua, belum ya, yang nomor satu ya. Sabar Ki, ada yang pertama kerinduan, jangan pernah ragukan.
4: Itu.
0: Yang
4: jangan
0: mana?
4: Pernah ragukan.
0: Jangan pernah ragukan. Oke iya. Deh, dicatat ya.
4: Kirim salam, iya. Ada tadi Sidan, ada juga Pangeran Kodok, ada juga Ibu Murni, Ibu Dharma, Ibu Nurma, Ibu Sahara, ada juga Mama Nanda, Kak Salma, ada Sidan, ada Bobby, ada Core, ada Wiko, ada Asri di Timur, ada Anto di Duri, ada Pak Syukur di Kutai, dan semuanya saja Bun Randi tanpa terkecuali.
0: Oke deh, baik. Itu
4: buat
0: saja.
4: Bun Randi ya. Lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lia yang ada di Mamuju Tengah. 1 lagi kita terima ya sebelum dihadirkan lagu. Sudah ada yang akan mempersembahkan lagu yang cukup fenomenal juga, Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa ya. Saya terima. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Asoy. Ini kalau gini suara orang Campalagian ini kayaknya ya.
3: Iya.
0: Nah, Pak Mobi. Sehat Pak Mobi?
3: Kabar Bung Randi.
0: Baik di sini.
3: Iya, alhamdulillah baik.
0: Baik juga Bang Mobi dan keluarga.
3: Iya.
0: Hari Seninnya ini disibukkan dengan apa, Ki?
3: Enggak sibuk. Di rumah saja ini.
0: Oh, enak ya Senin bisa di rumah.
3: Iya.
0: Iya. Rasa-rasanya saya juga mau gitu.
3: Ya, gimana juga karena tugas juga ini.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
0: Yang penting sehat-sehat.
3: Iya.
0: Dan masih bernapas, kata Ibu Lia tadi.
3: Iya.
0: Oke, Bang Mobi, lagu siapa?
3: Bolehkah lagunya Deng Gamawang?
0: Siapa?
3: Gamawang.
0: Oh, Gamawan. Nanti di kita cek dulu lagunya itu tahun berapa?
3: Tahun berapa kah itu?
0: Iya. Satu atau dua ya?
3: Iya.
0: Itu ada di tahun, sabar. Sambil salam-salam dulu, silakan.
3: Iya, sambil salam dulu.
0: Iya.
3: Yang baru lewat ada Sidan, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, ada Kak Ines, Asriani, Alia, ada Pak Salman, Pak Kumis, Pak Syukur, Pak Abdul Rahim, ada Sardino, Mak Mas Darani, Irwan Padile Dayanti, Mama Nanda, ada Pangeran Kodok, ada Purnama Sari, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya.
0: Untuk semuanya. Baik.
3: Oke, Bung Rendi.
0: Iya.
3: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Bobby yang ada di Campalagian, Polman.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jangan pernah ragukan. Ini lagu yang rilisnya 1988 ya, dari Meriam Belina. Dan terima kasih untuk yang tadi mau dengar lagu ini, ada Lia di Mamuju Tengah ya. Dan baik, kita masih temani Anda di sini, dan waktu kita tidak begitu lama lagi, 20 menit lagi kita temani dengan lagu-lagu nostalgia tahun 1980-an hingga tahun 2000 masih mengalun untuk Anda. Dan terima kasih juga untuk malam hari ini Anda yang masih bersama kami, yang sudah OTW istirahat ya. Selamat beristirahat. Tidurnya yang nyenyak, yang baik gitu ya, biar besok segala aktivitas yang sudah direncanakan bisa jalan dengan baik. Oke deh, dan baik, kita masih terima ataupun juga buka ruang telepon yang mau gabung 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Dan kalau Anda mungkin baru gabung di frekuensi RRI Mamuju ya, bisa juga Anda dengarkan siaran kami melalui aplikasi ya, yang bisa di-download melalui Play Store juga App Store. Silakan langsung diketikkan saja RRI Digital. Nah, di sana bisa Anda berinteraksi sama pendengar. Nah, ini juga bisa Anda berinteraksi dengan penyiarnya langsung ya. Oke. Okay. Kita tunggu untuk yang mau gabung di WhatsApp, juga di line telepon di Ruang Rindu.

sapa untuk malam hari ini ada Fajrin yang ada di Mamuju. Katanya mau diputarkan lagu menjelang tidur, katanya dari Zivilia Aisy Teruh. Oke deh, baik. Katanya lagu ini untuk semua yang lagi mendengarkan Ruang Rindu di RRI Mamuju. Salam kenal dari Fajrin. Baik, makasih Fajrin. Kita nanti akan hadirkan lagu yang diminta ya.

Wandi yang ada di Polmon katanya selamat mendengarkan Ruang Rindu katanya ya, dan malam ini mau diputarkan lagu dari Obi Mesa, Dipilihkan Saja. Menyapa untuk semua yang lagi mendengarkan RRI Mamuju, salam kompak di udara. Baik, terima kasih.

pendengar. Kami hadirkan dulu ada informasi yang kita kasih untuk Anda. Ya, ini dari laman resmi RRI, rri.co.id. Jadi pendengar, Pemprov Sulbar saat ini tengah mengupayakan pembukaan rute penerbangan baru Mamuju-Bone melalui maskapai Fly Jaya Air. Jadi rute ini dinilai paling paling penting ya, dinilai penting untuk memperluas aksesibilitas warga di kedua daerah. Dan rencana ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Suhari Duka dan telah dilakukan juga kunjungan ya ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mematangkan operasi Fly Jaya Air ke Kabupaten Bone. Dan pertemuan tingkat tinggi juga membahas konektivitas Bandara Tambe Padang di Mamuju dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar. Nah, langkah ini pendengar sejalan dengan visi misi gubernur dan juga wakil gubernur dalam memperkuat konektivitas antar wilayah. Keseriusan kedua provinsi juga terlihat dari hadirnya sekda masing-masing daerah. Dalam pertemuan itu, mereka menyamakan persepsi terkait regulasi penganggaran bersama. Dan diharapkan pertemuan tersebut, dari pertemuan itu ya, bisa ditindaklanjuti secara teknis. Jadi untuk Anda yang sudah punya rencana mungkin, atau mungkin setiap tahunnya mudiknya tuh ke Bone ya, ke Sulsel, ini makin terbuka peluang untuk makin cepat sampai ke sana, karena perjalanan ke sana tuh cukup panjang, semalaman baru bisa tiba. Tapi dengan hadirnya moda transportasi udara atau pesawat, nih waktu perjalanan Anda bisa makin singkat, dipangkas dengan makin cepatnya ya Anda tiba di tujuan. Oke, dan baik pendengar, kita akan segera hadirkan lagu yang juga sudah diminta tadi sama pendengar kita yang ada di Polman. Di sana adalah Bang Bobby. Selamat malam Bang Bobby. Kita hadirkan lagu dari Gamawan 1 atau

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya pendengar, Pro 1 RR Wamuju, Ruang Rindu dimanapun Anda berada. Sayang sekali waktu kita di malam hari ini harus kita cukupkan dulu ya, karena tidak begitu lama kita bisa temani Anda di setiap perjumpaan di Ruang Rindu, cukup kurang lebih 50 menitan ya. Jadi ada durasi yang membatasi setiap pertemuan kita. Jadi pendengar, terima kasih untuk semua yang sudah gabung, dan juga terima kasih untuk yang masih stay dan belum sempat gabung. Semoga lain waktu bisa hadir ya. Saya Randy undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda. Seru.

dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam.

Kekayaan yang digali dan dikirim ke luar negeri. Di balik setiap mineral, hasil tambang dan komoditas, tersimpan potensi besar untuk menciptakan nilai tambah bagi bangsa. Namun selama bertahun-tahun, terlalu banyak yang pergi dalam bentuk mentah, dan manfaat besarnya justru dinikmati di tempat lain. Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia memilih jalan yang berbeda. Bahan mentah diolah di dalam negeri menjadi produk setengah jadi dan produk jadi bernilai tinggi. Industri tumbuh, teknologi berkembang, dan lapangan kerja berkualitas tercipta untuk generasi masa depan. Hilirisasi bukan hanya tentang ekonomi, tetapi tentang kemandirian, ketahanan nasional, dan pemerataan pembangunan dari daerah ke pusat. Dengan inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi, kita bangun industri yang kuat tanpa mengabaikan lingkungan. Dari sumber daya alam, lahir kemajuan. Dari kerja bersama, terwujud Indonesia Emas 2045.

Pernahkah kamu mencoba mencicipi kuliner khas Jepa? Jepa adalah salah satu warisan kuliner khas Sulawesi Barat. Terbuat dari singkong yang diparut dan dipanggang, Jepa menjadi makanan sederhana yang kaya makna. Dulu, Jepa adalah panganan sehari-hari, penjaga ketahanan hidup masyarakat pedesaan dari pesisir saat hendak pergi melaut. Kini, Jepa hadir sebagai identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Disajikan dengan hidangan ikan masak khas Mandar, Jepa mencerminkan kebersamaan, kesederhanaan, dan semangat gotong royong. Melestarikan Jepa berarti menjaga rasa, menjaga tradisi, dan merawat warisan Nusantara. Jepa menjadi bukti bahwa kuliner adalah bagian penting dari jati diri bangsa Indonesia.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. 96 FM, RRI Mamuju.

Politik memiliki peran besar dalam menentukan arah bangsa. Dari keputusan politik, lahir kebijakan yang memengaruhi kehidupan rakyat. Karena itu, politik yang bersih menjadi fondasi masa depan bangsa yang kuat. Politik bersih berarti menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Tanpa politik uang, tanpa manipulasi, dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk melayani kepentingan rakyat. Ketika politik dijalankan dengan bersih, kebijakan menjadi adil, pembangunan berjalan tepat sasaran, dan kepercayaan masyarakat tumbuh. Politik yang kotor hanya melahirkan konflik, ketidakadilan, serta merusak harapan generasi masa depan. Sebaliknya, politik yang berintegritas melahirkan pemimpin yang amanah dan demokrasi yang sehat. Masyarakat pun memiliki peran penting, menjadi pemilih cerdas, menolak politik uang, serta berani mengawasi jalannya kekuasaan. Karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pemimpin, tetapi juga oleh kesadaran rakyatnya.

Pendengar dimana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini, Senin 18 Mei 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 FM. Dan pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: ibarat sungai yang mengalir tanpa henti. Ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita kembali dalam program acara Mutiara Pagi edisi Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Hafid, dan pagi hari ini kita akan mengangkat satu topik, yaitu berkurban cara meraih surga Allah. Ya. Alhamdulillah sudah tersambung di ujung telepon narasumber kita, guru kita Al Ustadz Tetrandes Haji Muhammad Syukri Mondang. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah sehat-sehat lagi Pak Ustaz.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Ya.
1: Ya. Pendengar, nanti ada ruang interaktif, ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar topik kita berkurban meraih surga Allah. Anda bisa bergabung sebentar di layanan telepon 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Pak Ustaz, sebagai pengantar dari topik kita, tafadhal Ustaz.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumid ni'am amma ba'ad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa, pendengar, pencinta siaran Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, di mana saja bisa merelay mendengarkan, mengikuti siaran ini di subuh ini, yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Moga-moga kita semua, bapak-bapak dan ibu, baik yang ada di studio maupun di luar studio, pendengar, semuanya mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu sekalian, tiada kata ucapan yang memang patut kita ucapkan setiap saat, termasuk pada subuh atau pagi yang berbahagia ini. Selain kita memuji dan memuji Allah, kita bersyukur atas segala rahmat nikmat yang telah dicurahkan dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat serta salam kita iringkan kepada junjungan Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul kita pada kesempatan ini, bagaimana melihat sisi untuk kita berkorban, sebab dengan berkorban itu kita bisa meraih surganya Allah. Bapak ibu sekalian, dalam Islam kita itu ada yang dikenal dengan rukun Islam dan rukun iman. Bahkan memang kita diperintahkan untuk mengimani itu, kita melakukan itu. Kemudian ya, ada prinsip-prinsip dalam Islam kita itu yang diajarkan bagaimana memaksimalkan diri untuk melakukan sebagai wujud kepercayaan, keyakinan, keimanan kita dengan rukun Islam dan rukun iman itu, ada dikenal dengan kita melakukan ibadah. Ada ibadah mahdhah, ibadah pokok, dan ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Rangkaian ibadah dalam Islam kita itu ada dua macam, ada ibadah mahdah dan ada ibadah ghairu mahdah. Seperti yang kita kenal dengan ada ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, bahkan juga ibadah bukan saja tercakup dalam seperti apa yang saya sampaikan. Dalam Islam kita juga ada ibadah-ibadah yang memang diperintahkan kita untuk kita lakukan. Ya, semisal ya kita melakukan pendekatan takarub kepada Allah melalui kita melakukan ada yang namanya penyembelihan hewan kurban yang kita lakukan pada hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Jelas sekali dalam ayat Al-Quran ini banyak sekali tentang bagaimana perintah untuk melakukan ibadah. Dalam Al-Quran, ya dalam surah Az-Zariyat itu ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mau beribadah kepada aku. Bapak ibu sekalian, dalam ayat yang lain banyak sekali juga, bahkan dalam ayat yang lain itu disebutkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Kemudian ada ayat khusus tentang bagaimana perintah kurban itu seperti yang kita pahami beberapa waktu yang lalu juga kita sudah singgung. Jadi dalam surat Al-Kautsar itu ada 3 ayat, itu ayat yang pendek. "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Yang jelas ayat ini perintah tentang bagaimana bagi orang yang memiliki kemampuan, di samping kita bersyukur kepada Allah dengan cara bagaimana Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita, kita diperintahkan untuk melakukan kewajiban dengan sujud atau ibadah salat kepada Allah. Kemudian apalagi yang kedua, di samping itu ya diperintahkan kita untuk berkorban. Sebenarnya ayat ini menurut ulama-ulama tafsir kita itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang kita harus lanjutkan untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk berkorban, apa itu korban? Upaya kita untuk bagaimana melakukan persembahan untuk penyembelihan hewan. Jadi seperti yang saya pernah singgung beberapa waktu yang lalu, hewan-hewan tertentu seperti ada unta, kemudian ada sapi, ada kerbau, kemudian ada kibas, ada domba, ada kambing dan sebagainya dan sebagainya. Bapak sekalian, kemudian berkorban itu sekali lagi upaya kita untuk meraih yang namanya surga-Nya Allah. Sesuatu yang sangat dianjurkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Apalagi ini saat kita akan menyambut yang namanya Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha. Saya kira untuk sementara. Baik. Saya percayakan kepada Pak.
1: Baik. Baik, saudara pendengar, itu sebagai pengantar dari bahasan kita hari ini, berkurban cara meraih surga Allah Subhanahu wa taala bersama guru kita Al-Ustadz Detrandes Haji Muhammad Syukri Mondang. Kesempatan untuk pendengar yang ingin bertanya, menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan bahasan kita hari ini, silakan bisa memanfaatkan line telepon 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Ustadz, sudah ada penelpon rupanya yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa Bapak?
3: Ini dari Pak Mulis ini di Campalagiang Polwali Mandar.
1: Pak Mulis Campalagiang Polman, silakan Pak Mulis.
3: Iya, tidak panjang ini pertanyaan. Di sini kalau ada hari raya kurban, dia berkurban. Banyak yang punya mendapatkan daging kurban. Tapi itu daging kurban dijual. Pertanyaan saya, apakah boleh seperti ini? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mulis. Dapat daging kurban, mungkin karena kebanyakan bagiannya ini dia bisa dijual. Bagaimana itu Ustaz? Silakan.
2: Ya, memang pendapat-pendapat ulama itu sudah mengajarkan kita bahwa berkorban itu namanya korban, ya harus korban. Jadi jangan setengah hati. Tapi memang ada juga ulama yang membenarkan. Kalau saya ingin katakan bahwa korban itu memang semata-mata persembahan kita. Ini kalau apa itu korban itu, Pak Habib ya? Berkorban itu Jadi seakan-akan semata-mata kita hanya mengharapkan keridaannya Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Sebab kita yakin bahwa dengan berkorban itu cara kita untuk lebih mendekatkan diri sekaligus kita bisa meraih surga dari Allah. Jadi dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan Pak Habib, mm-hmm, bahwa bukan dagingnya yang sampai, bukan juga darahnya yang sampai, tetapi yang sampai itu adalah hati dengan keikhlasan kita. Jadi dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanaluhu maha waladimauha walaki yanaluhu taqwa. Jadi sesungguhnya tidak akan sampai itu yang namanya daging dengan darahnya, tapi yang sampai adalah bagaimana niat kita, ketakwaan, keikhlasan kita. Jadi kita ingin mendapatkan bagaimana derajat-derajat ketakwaan itu dari Allah dengan cara berkorban. Kalau ada orang yang menjual, ya, sekali lagi, yang menjual korbannya itu berarti dia masih setengah hati. Kalau saya katakan itu, dia masih setengah hati untuk mau berkorban. Ketika kita korban mulai awal sampai akhir, harus kita tanamkan bahwa ini adalah yang kita persembahkan untuk orang banyak. Supaya juga orang yang banyak bisa mengkonsumsi. Karena kadang juga ada itu Pak Hafid, orang yang sangat mungkin mau sekali makan daging karena mungkin dalam hidupnya mungkin hanya dalam satu kali itu cuma sekian kali saja. Bahkan mungkin ada juga yang tidak punya kemampuan untuk membeli daging itu. Kemudian kita berkorban, berikan kepada mereka, kita ikhlas hati, memberikan kepada mereka itu, kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi itu jangan setengah hati lah. Baik. Lakukan hal yang mantap, yang maksimal untuk mendapatkan keridhaan Allah.
1: Baik, terima kasih Pak Mukhlis di Campelagiang, Kabupaten Polewali Mandar. Ada telepon lagi Pak Ustadz, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, sudah di udara dengan siapa Bapak Ibu?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
4: Pak Baim.
1: Pak Baim.
4: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Agak kecil suara tak ini Pak Baim, bisa diangkat sedikit volume suara tak ya?
4: Mau tanya kali ini Ustaz, apakah kurban dan akikah itu digabungkan?
1: Apa bisa diulang?
4: Apakah berkurban itu dan akikah itu bisa digabungkan? Penjelasannya.
1: Berkatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Baim di Polewali Mandar. Tidak terdengar jelas Pak Ustadz?
2: Bisa saya dengar.
1: Ya, ini masalah kurban dengan akikah kalau tidak salah tadi. Bolehkah kemudian digabung? Ya. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, jadi Pak Baim begini, untuk kurban dengan akikah itu jelas beda Pak. Mm-hmm. Sebab akikah itu untuk anak yang baru dilahirkan. Kurban itu adalah perintah ketika kita masuk dalam bulan Zulhijjah, seperti dalam rangka kita merayakan hari raya Idul Adha dan seterusnya sampai Yaumut Tasyrik, hari-hari Tasyrik. Jadi kalau kita niatkan untuk langsung dua, saya kira juga tidak boleh. Kita harus meniatkan kurban untuk kurban, sementara akikah untuk akikah. Ya itu ya, jadi jangan digabung niatnya. Sebab memang ada perintah khusus itu untuk korban. Karena banyak sekali Pak Hafid yang akan dinilai oleh korban itu. Di dalam salah satu hadis itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang sahabat, itu namanya Zaid bin Arqam, pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah korban itu? Rasul kemudian menjawab, korban itu sunnahnya dari bapak kalian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka bertanya, apa keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang berkorban itu ya Rasul? Rasul kemudian menjawab, setiap helai rambutnya adalah satu kebaikan. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu-bulunya? Rasul kemudian menjawab juga bahwa untuk bulu-bulunya itu setiap satu bulu ada satu kebaikan. Luar biasa itu, berapa itu bulu-bulunya?
1: Ya, ini itu, hadis bulu-bulunya sapi, kambing, ya. Luar biasa. Ya. Ya, ya, Pak
2: Ustaz. Jadi hadisnya riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, jadi sesungguhnya Aisyah pernah mendengar bahwa Rasul pernah bersabda, sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat, Pak Apit. Itu sebagai satu persembahan yang kita pernah memotong menyembelih dengan ikhlas, yang sangat disukai oleh Allah. Kemudian yang akan menjadi saksi itu, Pak Habib, itu tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu telah, jadi ini telah terletak di satu tempat di sisi Allah sebelum, yani sebelum mengalir darahnya di tanah itu, karena itu bahagiakan dirimu dengan berkorban. Jadi ini hadis juga disebut oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim. Baik. Jadi banyak sekali keutamaan. Jadi bedakan ya, antara kurban dengan akikah itu, walaupun memang ada akikah itu juga itu dengan persoalan yang lain dan mendapatkan pahala juga, Pak Habib, tapi beda. Jangan digabungkan
1: ya. Baik, itu Pak Baim di Polewali Mandar. Silahkan, masih ada waktu 1-2 penelpon yang ingin bertanya karena masih ada waktu kita di 0426-2322443 atau juga melalui pesan singkat di 0822-9609-0996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang sebenarnya mampu berkurban, akan tetapi belum juga melaksanakannya, apakah ada dosa jika terus menunda, Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Sebelum dijawab, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Oh, putus. Kalau begitu kita jawab dulu, Pak Ustaz, ini yang masuk melalui pesan.
2: Ada satu hadis, Abid ya.
1: Iya.
2: Jadi, man kana lahu zu sa'atin falam yudahri fala yaqrabanna fallana. Nabi pernah menyampaikan, siapa-siapa yang memiliki kemampuan dan tersedia tidak berkorban, maka Nabi melarang jangan dekati tempat sholat atau tempat sujud. Artinya itu Nabi itu sangat-sangat murka bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban, tapi tidak sedikit pun ada motivasi dorongan dia untuk mau berkorban. Jadi minimal begini, Pak Hati. Ada juga sering saya sampaikan, kalau kita tidak bisa masuk satu kelompok, misalnya kita memotong untuk satu sapi ya, harganya yang sekian 15 jutaan, kita masuk satu kelompok dah. Kalau tidak bisa kita masuk satu kelompok, tidak apa-apa kita gabung-gabung dengan keluarga. Jadi misalnya 2 jutaan kita bayar, usahakan bapak berapa, satu orang keluarga berapa, satu orang lagi berapa, tapi atas nama keluarga, tidak apa-apa. Itu dibolehkan semuanya, Patit. Yang penting yang satu itu adalah niat kita. Jadi nawaitu kita, niat kita untuk bagaimana mempersembahkan korban. Karena memang yang paling mulia itu bagaimana kita mengalirkan darah di waktu hari raya dan hari-hari tasyrik, Pak Habib.
1: Ya, jadi sesuai kemampuan begitu, Pak Ustaz ya.
2: Ya,
1: kita undang lagi yang lain di 0822-9609-0996 atau karena pagi ini juga kita live di YouTube RRI. Anda bisa menyampaikan komentarnya juga di sana di live YouTube kita di YouTube RRI ataupun Facebook RRI Mamuju. Pak Ustadz, kalau dikaitkan dengan tema kita pagi ini, bagaimana kurban itu kemudian bisa menjadi salah satu jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, Ustaz?
2: Ya, jadi begini, Pak Habib. Kita harus maklum bahwa memang banyak sekali keutamaan-keutamaan dari penyembelihan hewan kurban kita seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, Pak Habib ya. Kemudian kita melihat memang ada beberapa keutamaannya, bahwa daging kurban yang kita persembahkan itu merupakan satu amalan yang utama. Jadi beberapa keutamaan berkurban, bahwa daging yang kita persembahkan itu akan menjadi saksi seperti yang kita bilang tadi, sampaikan tadi. Kemudian kurban itu, Pak Habib, amalan yang paling dicintai oleh Allah
1: di hari raya.
2: Ya, Jadi di hari raya Idul Adha. Ini ada hadis dari Imam Atur. Yang kedua, kurban itu upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita mau dekat, lakukan kurban. Karena memang pengertian kurban itu qaraba yaqrabu kurbanan. Artinya lebih dekat. Orang yang berkorban akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan dicintai oleh Allah. Selanjutnya, kurban itu Pak Hafid upaya untuk meraih ketakwaan. Kalau mau takwa, belum kita takwa, kita berkorban dalam rangka untuk banyak-banyak kita mempersembahkan oleh Allah dan Allah cinta itu dan kita dinilai sebagai insan yang bertakwa. Kemudian apalagi upaya kita untuk menambah amal-amal kebaikan. Pundi-pundi amal itu ditambah melalui ibadah kurban. Kemudian ya Pak Pit, seperti yang saya katakan tadi, hewan kurban itu akan menjadi saksi Pak nanti di hari kemudian. Kemudian apalagi Pak Hafid, banyak sekali. Ingat kurban itu merupakan satu dimensi sosial dan kemanusiaan yang kita persembahkan untuk Allah dan untuk orang lain. Jadi orang akan ingat terus, oh saya pernah dikasih kurbannya Pak Hafid, Pak Ustadz. Alhamdulillah saya bersyukur itu pada saat itu dia memberikan kurban untuk saya dan saya akan gunakan kurban itu dengan sebaik-baiknya dengan mengkonsumsi. Supaya apa Pak Hafid, supaya kita kuat untuk beribadah.
1: Baik.
2: Ada dimensi sosial dan ada dimensi untuk kemanusiaannya
1: ya betul. Jadi karena sekarang ini kita di tanggal 2 Zulhijjah ya, masih ada beberapa hari ke depan, mungkin yang tadinya belum ada niat tetapi sebetulnya memiliki kemampuan, ya boleh mencari-cari ya sesuai dengan kemampuan dulu Pak Ustadz, gitu Ustadz ya, untuk bisa berkurban di tahun ini. Pak Ustadz, ada juga pertanyaan begini, sekarang ini kan banyak yang ya lembaga-lembaga misalnya yang ingin apa membuka peluang untuk berkurban lewat online, lewat penyalur kurban ini. Sebetulnya bagaimana dalam Islam seperti ini Pak Ustadz?
2: Ya, sebenarnya dalam agama kita itu tidak mengikat. Mau kurban langsung tidak boleh, mau juga perantara itu. Yang penting kan kita harus bagaimana betul-betul niat kita itu Pak Hafid. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi kita melakukan sesuatu itu dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi kita salat, kita berzakat, kita berinfak, kita bersedekah, termasuk kita berkorban sudah dihitung itu dengan niat kita. Sebenarnya yang namanya daging kemudian darahnya itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai itu sesungguhnya Pak Habib adalah bagaimana niat ikhlas kita untuk berkorban. Melalui tempat mana saja, momen apa saja, ketika kita sudah niatkan, kita semata-mata ya kita berikan bahwa itu kita hanya Allah yang tahu lah. Jadi ada orang juga sampai kadang tidak mau makan kurbannya Pak Habib. Saya katakan ya kita perlu makan, kita juga harus menikmati. Jadi dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah itu Allah katakan kan, Rasulullah pernah bersabda juga wa atimul ba'isal fakira, itu dalam ayat Al-Quran. Jadi Allah itu menyarankan wa atimul ba'isal fakira, jadi usahakan itu, jadi kita menyembelih hewan kurban untuk dipersembahkan kepada orang-orang fakir miskin, tetapi kita juga dibolehkan untuk ya kita
1: mendapatkan yang namanya, bagian
2: tapi jangan juga kita terlalu banyak. Ada memang takaran-takaran tertentu yang agama yang disyaratkan oleh Rasulullah.
1: Jadi berkurban juga lewat apa namanya online tadi dengan hanya mentransfer boleh. Meskipun ada pandangan juga mengatakan Ustaz kalau kita ingin berkurban ya bisa menyaksikan langsung penyembelihan hewan kurban kita gitu Ustaz ya. Atau seperti apa pandangannya
2: Ustaz? Sebaiknya seperti itu Pak ya. Bahkan ada kita biasanya kalau praktik Rasulullah itu kita membacakan doa. Jadi kita membacakan doa memegang sapi atau kambing itu itu dengan membacakan doa. Ada doanya.
1: Oh iya.
2: Ya Allah, jadi Allah, Allahumma minka wa Allahumma ilaika. Ya Allah, binatang ini, sembelihan ini saya persembahkan. Jadi untuk orang-orang miskin yang berasal dari Engkau ya Allah, dan saya kembalikan juga nyawanya ini, rohnya ini, segala sesuatunya Allah kepada Engkau. Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami dan untuk orang-orang yang mengkonsumsi ini. Jadi itu doanya. Doanya kita doakan supaya berkah adanya apa yang kita akan melakukan dengan penyembelian hewan kurban. Jadi sambil kita memunas-munas ya, Pak Habib ya. Pegang-pegang, kita niatkan. Ya Allah, walaupun dalam bahasa Indonesia, binatang ini berasal dari Engkau, saya akan persembahkan juga untuk Engkau dan orang-orang Muslim mukmin yang lain, dan mudah-mudahan nyawanya itu akan kembali kepada Engkau dan berkahnya akan diberikan kepada kami ya Allah.
1: Baik, Pak Ustadz, sudah cukup di penghujung acara kita Mutiara Pagi kali ini. Tapi terakhir, mungkin sebagai statement akhir juga, apa mungkin yang kemudian perlu diperhatikan kaum muslimin yang akan melakukan kurban ya di tahun ini, Pak Ustadz? Ya. Padahal sebagai penutup. Ya, baik.
2: Jadi begini, bapak-bapak dan ibu sekalian, ingat berkorban itu merupakan sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan amalan yang paling memang dicintai pada hari raya Idul Adha. Sekaligus ya menjadi kendaraan utama dan amalan yang pemberat untuk timbangan kita menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita sudah punya kemampuan, jangan tunda. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, ataukah juga memang kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk kita ikut dalam kita melakukan penyembelian hewan kurban untuk tahun ini. Jadi sebaiknya lakukan. Ya, lakukan. Jangan tunda. Sebab ajal yang namanya ajal kematian, ajal kesempatan, apa semua kita tidak tahu itu kapan dia akan datang. Jadi jangan menunda waktu. Nabi menyampaikan pekerjaan tergesa-gesa itu adalah pekerjaannya setan. Tapi ada hal yang dibenarkan oleh agama kita dalam melakukan jadi secara ya tergesa-gesa, termasuk kita melakukan sesuatu kebaikan melalui penyembelihan hewan. Itu dalam kelompok dan orang yang masuk dalam kelompok untuk penyembelihan hewan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir kembali di Mutiara Pagi kali ini. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita lanjutkan kembali dengan topik-topik yang lain. Terima kasih juga kepada Anda pendengar yang sudah bersama Mutiara Pagi kali ini. Saya Hafid bersama guru kita Al-Ustadz Dr.Andes Haji Muhammad Sukri Mondang pamit dari ruang dengan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Selasa 19 Mei 2026. Sari berita. Pemberian beasiswa Pemprov Sulawesi Barat utamakan mahasiswa tidak mampu dengan mewajibkan calon penerima terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Bepom Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat-obatan ilegal senilai 51 juta rupiah. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Berita pertama. Pemberian beasiswa Pemprov Sulawesi Barat utamakan mahasiswa tidak mampu dengan mewajibkan calon penerima terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Selengkapnya Marhadi Umar melaporkan.
1: Tidak mampu untuk tahun ini, kami wajibkan memasukkan dokumen DTSN.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA memberikan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dengan mewajibkan calon penerima beasiswa untuk terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTSN. Tanpa data tersebut, pelamar dipastikan tidak lolos seleksi karena kelayakan ekonomi menjadi syarat utama. Penanggung jawab teknis beasiswa Pemprov Sulbar di Biro Pemkesra, Ateria, dalam wawancaranya pada Senin 18 Mei 2026 menjelaskan bahwa prioritas utama diberikan kepada mahasiswa dari desil 1 DTSN, yaitu kelompok paling bawah secara ekonomi. Atria menegaskan bahwa beasiswa ini khusus untuk mahasiswa kurang mampu sehingga kelayakan ekonomi tidak bisa digantikan dengan prestasi akademik semata. Meski demikian, IPK para mahasiswa akan tetap diperiksa.
1: Kalau tidak mampu, tidak. Sekarang tidak mampu untuk tahun ini, kami wajibkan memasukkan dokumen DTSN. Jadi diambil dari Dinas Sosial Kabupatennya, kami perhatikan desilnya. Jadi desil 1 adalah prioritas utama kami. Kemudian desil 2 sampai 4, setelah itu desil 5, kalau dia ternyata memang menjadi penerima salah satu program kesejahteraan seperti PBI, itu tetap punya peluang menjadi penerima kami. Tapi prioritas kami adalah desil 1, kemudian 2 sampai 4. Jadi kalau IPK tidak sih, kalau apa tidak mampu tuh yang tidak kami lihat itu bukan IPK, tapi sebenarnya kami juga butuh lihat IPK-nya nih, jangan sampai desilnya desil 1 tapi IPK-nya 1,8 gitu kan. Ya buat apa diprioritaskan gitu, seperti itu. Jadi tetap dia tetap dicek IPK-nya hanya untuk memastikan dia masih kuliah dengan benar gitu.
2: Dengan kebijakan ini, Pemprov Sulbar berupaya tepat sasaran dalam menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan, sekaligus memastikan penerima masih aktif menempuh pendidikan. Ia mengimbau bagi calon penerima beasiswa agar segera memastikan status DTSN di Dinas Sosial Kabupaten masing-masing. Dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat tercatat mendaftar program beasiswa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat tercatat mendaftar program beasiswa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan memasuki tahap verifikasi akhir. Penanggung jawab teknis beasiswa Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Pemkesra Provinsi Sulawesi Barat, Atria, mengatakan proses pendaftaran telah ditutup. Dan saat ini, tahap seleksi memasuki verifikasi akhir. Dari total 2.531 pendaftar, sebanyak 908 peserta berhasil menyelesaikan seluruh tahapan seleksi administrasi. Yang menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyediakan 4 jenis program beasiswa dengan total sekitar 13 kategori penerima yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan dan kategori penerima. Atria menambahkan, berdasarkan kuota yang tersedia, sebanyak 203 peserta nantinya akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa setelah seluruh proses verifikasi dan seleksi selesai dilakukan.
1: Pendaftaran dari mahasiswanya itu sudah tutup per 1 Mei kemarin. Jumlah pendaftar itu 2.531 orang, tapi yang sukses menyelesaikan seleksi sampai akhir itu ada 908 orang. Dan sekarang masih dalam proses verifikasi akhir. berdasarkan lulus berkas ya. Karena setelah itu kami masuk ke komite. Karena kalau kuota yang mendaftar melebihi jumlah kuota tahun ini, itu keputusan dari komite tentang sampai mana yang lulus begitu. Dan itu hasilnya perankingan semua di sistem. Jadi total yang ada di sistem sekarang ada 203.
3: Melalui program tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra berharap bantuan beasiswa dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membantu mahasiswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat-obatan ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan sepanjang Mei 2026. Laporan Muhammad Rusdiansa.
4: Kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta.
5: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan Januari hingga Mei 2026. Obat-obat yang sering disalahgunakan seperti Tremadol dan Dextro berhasil diamankan sebelum sempat beredar luas di masyarakat. Kepala Balai POM di Mamuju, Burham Sudibejo, menyatakan status barang bukti tersebut kini ditetapkan sebagai barang gagal edar, yang berarti petugas berhasil menyelamatkan ribuan generasi muda dari potensi kerusakan saraf. Selain itu, BPOM di Mamuju juga tengah menangani satu perkara terkait peredaran obat jenis tereksifenidil atau BOJE.
4: Nah, sampai di bulan Mei 2026 ini, kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta. Jadi produknya gagal edar. Kami amankan sehingga tidak terjadi peredarannya. Dan untuk penindakan kami di 2026 ini sudah menangani satu perkara kasus peredaran obat tidak memenuhi ketentuan ini atau peredaran BOJE yang disebut tereksifenidil atau di masyarakat Sulawesi Barat itu nyebutnya BOJE. Jadi kami sudah lakukan itu dalam rangka pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
5: Menyikapi target pasar gelap yang menyisir siswa SMP dan SMA, BPOM di Mamuju resmi memulai aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat sejak 12 Mei lalu melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah, salah satunya di SMK Negeri 1 Rangas, Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Berantas buta huruf, relawan desa mengajar dampingi anak di Desa Bambu, Kabupaten Mamuju. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Komunitas relawan desa mengajar Mamuju melakukan pendampingan pendidikan bagi anak-anak di Desa Bambu, lingkungan Taruminting, Kabupaten Mamuju, sebagai upaya membantu pemberantasan buta huruf dan meningkatkan motivasi belajar anak di wilayah pedesaan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu 17 Mei 2026 dengan melibatkan relawan dari komunitas anak Manakara yang turun langsung melakukan pembinaan kepada anak-anak di desa tersebut. Ketua Komunitas Anak Manakara Muhammad Taufik Hidayat mengatakan pihaknya memilih Desa Bambu karena masih banyak ditemukan anak putus sekolah dan rendahnya motivasi belajar di kalangan anak-anak. Taufik menilai Desa Bambu masih menghadapi persoalan tingginya angka buta huruf dan anak putus sekolah, sehingga keberadaan relawan desa mengajar berupaya untuk membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut.
6: Tentunya terkait kegiatan kemarin itu kami bersama dengan teman

0: memiliki kesempatan akses pendidikan yang sama serta mampu meraih masa depan yang lebih baik. Dari Mamuju, Muhammad Ahindur Sedam melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat menyatakan program Makan Bergizi Gratis MBG berpotensi memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Marhadi Umar.
3: Ya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil.
4: Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Sulawesi Barat menyatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG berpotensi memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Sulawesi Barat, asalkan melibatkan pelaku ekonomi lokal. Program ini menciptakan permintaan yang memicu proses produksi dan menghasilkan output ekonomi. Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar Eka Putra Budi Nugroho dalam wawancaranya menjelaskan bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal dalam MBG akan menggerakkan roda perekonomian. Eka juga menegaskan bahwa setiap permintaan akan memicu proses produksi. Menurutnya, hal ini akan memberikan output sehingga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Selain mendorong sisi produksi, BI juga fokus menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama beras. Salah satu langkah yang terus dilakukan adalah menggalakkan distribusi beras SPHP melalui koordinasi dengan Bulog. Dengan koordinasi yang baik, pergerakan harga beras di pasar dapat dikendalikan.
3: Ya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ. Ada output yang akan dihasilkan. Sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
4: BI Sulbar berkomitmen terus mendukung program MBG sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui sinergi dengan Bulog dan pelaku usaha lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Saudara, Sumare Festival menjadi salah satu langkah awal untuk melestarikan budaya dan tradisi lokal Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Kegiatan ini tentu sebagai awal atau langkah awal untuk kemudian mengangkat tradisi yang ada di desa Sumare ini.
6: Sumare Festival digelar sebagai upaya menjaga dan melestarikan adat serta tradisi masyarakat di desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang menghadirkan berbagai pertunjukan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Ketua Panitia Adi Riyadi saat diwawancara di lapangan sepak bola di Dusun Parundang, Desa Sumare, Minggu malam 17 Mei 2026 mengatakan kegiatan tersebut merupakan program dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat yang dikomunikasikan bersama Lembaga Adat Desa Sumare beberapa bulan terakhir. Menurutnya, festival tersebut menjadi langkah awal untuk mengangkat kembali tradisi dan budaya lokal agar tetap dikenal masyarakat khususnya generasi muda seperti pencak silat yang dikenal dengan Mancak Padang, Komtau, dan beberapa tarian budaya lokal lainnya. Dirinya menjelaskan, Sumare Festival juga menampilkan permainan tradisional seperti teka yang selama ini mulai jarang dimainkan masyarakat. Selain itu, sejumlah tradisi lainnya belum sempat ditampilkan secara maksimal karena keterbatasan waktu persiapan.
5: Kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat yang beberapa bulan kemarin kami komunikasikan melalui Lembaga Adat Desa Sumare. Kegiatan ini tentu sebagai awal atau langkah awal untuk kemudian mengangkat tradisi yang ada di Desa Sumare ini. Konsep kegiatan ini mungkin sederhana, akan tetapi kami menghadirkan beberapa tradisi yang ada di sini seperti misalnya pencak silat yang dikenal dengan Mancak Padang dan ada Komtau, termasuk ada beberapa tarian-tarian dari adik-adik kami di sini yang kedepannya tentu kita berharap bahwa kegiatan ini bisa menjadi event tahunan.
6: Meski demikian, panitia tetap berupaya menjadikan festival tersebut sebagai agenda tahunan agar tradisi lokal tetap terjaga dan memiliki ruang untuk terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Sumare Festival diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi budaya serta penguatan identitas lokal di tengah perkembangan zaman. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Atraksi silat tradisional Manca Badang atau silat dengan menggunakan pedang menjadi simbol ketahanan adat dan identitas warga di Sumare, Kabupaten Mamuju. Kembali Nur Asmi Saleh melaporkan.
7: Jadi Manca Badang itu adalah merupakan salah satu silat tradisional yang sudah lama ada di Desa Sumare ini.

0: yang kemudian menjadi simbol dari tradisi kami di sini.
1: Atraksi silat tradisional Manca Pakdang atau yang dikenal silat dengan menggunakan pedang yang terbuat dari kayu menjadi salah satu tampilan utama dalam pelaksanaan Sumare Festival yang digelar di Dusun Parundang, Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Minggu malam, 17 Mei 2026. Kesenian bela diri tradisional tersebut dinilai bukan sekedar pertunjukan budaya, tetapi juga simbol ketahanan adat dan identitas masyarakat setempat. Ketua Panitia Sumare Festival, Adi Riyadi, mengatakan Pancak Pakdang merupakan warisan budaya yang telah lama hidup dan dijaga oleh masyarakat Desa Sumare hingga saat ini. Menurutnya, keberadaan silat tradisional itu menjadi penanda kuat bahwa masyarakat Sumare masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ia menjelaskan, dalam tradisi masyarakat Sumare, Mancak Pakdang juga memiliki makna filosofis sebagai bentuk perlindungan terhadap adat dan tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, para pemuda dan jawara yang menguasai silat tradisional tersebut dianggap sebagai penjaga kehormatan kampung dan adat istiadat.
0: Jadi Mancak Pakdang itu adalah merupakan salah satu silat tradisional yang sudah lama ada di Desa Sumare ini, yang kemudian menjadi simbol dari tradisi kami di sini, sekaligus merupakan simbol bahwa di sini ada sejumlah masyarakat yang tetap mempertahankan identitas kebudayaannya, termasuk juga demikian Kontau. Jadi ada satu falsafah yang ada di Sumare ini bahwa jika kemudian ada yang datang ingin merusak tatanan adat, maka para pemuda-pemuda, para jawara-jawara inilah yang akan menghadapi mereka. Kami berharap bahwa kegiatan seperti Festival Sumare ini bisa jadi event tahunan. Hari ini saya mau sampaikan bahwa masih banyak tradisi-tradisi kami, seperti misalnya ada permainan tradisional seperti TK dan beberapa tradisi yang tidak sempat kami kaper berhubung karena kondisi waktu yang kemudian mepek. Namun tetap kami upayakan, mudah-mudahan tahun depan ini bisa jadi event selanjutnya dan kami akan berupaya semaksimal mungkin.
1: Sumare Festival sendiri digelar sebagai upaya pelestarian budaya lokal sekaligus memperkenalkan tradisi masyarakat pesisir Sulawesi Barat kepada masyarakat luas. Kegiatan itu turut menampilkan berbagai atraksi budaya, seni tradisional, hingga ritual adat yang masih dipertahankan masyarakat Desa Sumare. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Yang terakhir, Saudara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Sulbar sepakat memperkuat sinergi dalam sistem komunikasi darurat dan penanganan bencana di wilayah Bumi Manakara. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI sepakat memperkuat sinergi dalam sistem komunikasi darurat dan penanganan bencana di wilayah Bumi Manakara. Kesepakatan ini mengemuka pasca gelar musyawarah daerah atau Musda 2 RAPI Daerah 34 yang berlangsung hari Sabtu kemarin. Ketua Umum RAPI Nasional Riza Fakrial menegaskan segera membentuk dan melantik satuan tugas atau Satgas RAPI tingkat daerah di Sulawesi Barat. Satgas ini nantinya akan bergerak di bawah satu komando pusat, namun tetap berkoordinasi melekat dengan pengurus daerah demi mempercepat operasi kemanusiaan saat bencana terjadi. Riza menyampaikan bahwa RAPI siap sedia diturunkan kapanpun untuk membantu pemerintah daerah.
4: Kedepan kami kan di sini nanti ada pelantikan satgas di daerah yang segala sesuatunya itu komando dari pusat. Tapi setiap kami akan menurunkan satgas tersebut, tetap kami akan berkoordinasi dengan ketua daerah di sini. Dan kami juga tetap akan membantu pemerintah daerah dalam hal kebencanaan. Apabila terjadi bencana, kami turun ke lapangan untuk membantu pemerintah.
3: Mengingat tingginya potensi bencana di Sulawesi Barat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraida Suwardi, menyambut baik langkah tersebut. Suraida berkaca pada pengalaman bencana sebelumnya, di mana seluruh akses komunikasi modern sempat terputus total. Ia berharap jaringan radio RAPI dapat memperluas hingga ke tingkat lingkungan terkecil, agar informasi darurat tetap tersampaikan secara real-time kepada masyarakat, tanpa bergantung pada sinyal internet.
5: RAPIDA ini hadir untuk membantu pemerintah ya. Kita rasakan betul bagaimana peran RAPI daerah waktu terjadi bencana yang dimana akses komunikasi itu sangat-sangat terbatas. Dan yang bisa kita andalkan adalah radio RAPIDA ini dan organisasi lainnya tentunya. Nah, kebencanaan ini wilayah Sulawesi Barat begitu tingkat kebencanaannya masih sangat tinggi sehingga peran Rapida ini kita harapkan di masing-masing wilayah, bahkan lingkungan itu diharapkan bisa tersedia agar informasi-informasi penting tersampaikan di masyarakat tanpa kendala dengan ada atau tidak ada jaringan.
3: Sebagai organisasi sosial nirlaba, Rapi juga berharap Pemprov Sulbar dapat memberikan dukungan anggaran, salah satunya melalui dana hibah untuk menopang program-program strategis kemanusiaan ini. Merespon hal tersebut, Suraida Soeharti menyatakan komitmen Provinsi Sulawesi Barat untuk terus mendukung eksistensi Rapi sebagai mitra strategis dan garda terdepan komunikasi daerah demi keselamatan warga Sulawesi Barat. Erni Mamuju, Muhammad Tusjansa melaporkan.
2: Melengkapi Warta Sulbar pagi ini, berikut kami hadirkan informasi cuaca. Informasi cuaca kami kutip dari kantor BMKG Tampa Padang, berlaku sepanjang hari ini Selasa 19 Mei 2026. Pagi hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara pada siang dan sore hari, umumnya berpotensi hujan ringan di wilayah Sulbar. Malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Udara diperkirakan berkisar antara 14 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara 64 hingga 98%. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat ke timur laut dengan rata-rata kecepatan 1 hingga 20 km per jam. Peringatan dini, informasi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Majene, Sendana, Malunda, Tabalang, Mamuju, Topoyo, dan Tike Raya. Informasi cuaca ini bersumber dari BMKG Tampa Padang. Saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang alawe tamau. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar.
0: Iya. Muak melu itu mau pialu sulek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entom anu sama siang aku di masjid tapi di luar jolo macerito.
0: Ya kalau itu mau alam bi Pak Juma Pak ya apa nama tamar di masjid ki mau ni khatib ibadallah.
1: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
2: Papasan Melawi setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
3: Tempatnya kembali konten yang menjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan lagi kiri. Kemana? Dibuang saja.
2: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kalau tidur Anda cukup, tidur Anda berkualitas tadi malam, maka saya yakin dan percaya pagi ini Anda terbangun dalam kondisi segar bugar, kondisi fresh ya. Tetapi sebaliknya kalau malam hari begadang atau malam hari susah tidur, pagi ini terbangun masih dalam kondisi lemas, kondisi masih terkantuk-kantuk. Tapi gak apa-apa ya, kalau demikian tentu Anda bisa melakukan beberapa hal ya untuk mengatasi kantuk di pagi hari. Paling tidak melakukan olahraga atau melakukan peregangan-peregangan di rumah Anda, melakukan bersih-bersih, itu menjadi salah satu cara juga untuk bisa mengurangi rasa kantuk, membuat Anda bisa lebih fresh, bisa berkeringat gitu ya, sehingga Anda kembali bisa melanjutkan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas seperti yang sudah direncanakan di sepanjang hari ini. Semoga saja apa yang menjadi planning Anda, apa yang menjadi rencana Anda hari ini, semuanya bisa berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan lancar. RRI selalu mengawal Anda dengan beragam pilihan musik dan juga informasi-informasi menarik. Kalau pagi ini saya Hafid menemani Anda di Mamuju pagi ini.

0: Mamuyo, mal.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: judulnya Song for the Children, lagu dari Oscar Harris. Kalau Anda lagi di jalan, lagi pegang setir, lagi pegang kemudi, saya yakin juga Anda ikut menikmati lagu ini. Kalau lagunya tidak dihafal, paling tidak tangannya diketuk-ketukkan di atas kemudi. Asik sekali. Apalagi buat yang lagi antri di SPBU ya. Pagi-pagi biasanya juga ramai nih ya. Dimanapun Anda bergerak di empat lingkar kota Mamuju dan sekitarnya, di Sulawesi Barat, Majene, Polman, ataupun di Mamuju Tengah yang mendengarkan kami di tiga frekuensi berbeda ya. Mamuju dan Mamuju Tengah bisa mendengarkan kami di 96 MHz. Sementara Anda di wilayah Majene mendengarkan kami di frekuensi 100,2. Anda yang tinggal di wilayah Polman dan sekitarnya bisa memantau kami di 97,6. Dan bagi Anda di luar Sulbar, di luar Indonesia, bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di streaming rri.co.id. Kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat ini berencana akan melakukan perbaikan 16 ruas jalan dan juga pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulbar, Adi Fatira Kurniawan mengatakan bahwa keterbatasan anggaran APBD tahun 2026 ini menjadi kendala pemerintah daerah di dalam melaksanakan perbaikan maupun juga pembangunan infrastruktur jalan. Namun demikian, Dinas PUPR tetap optimis bisa melakukan perbaikan melalui skema pembiayaan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur. Jadi kata Kabid Bina Marga bahwa tahun ini APBD Bina Marga hanya 2 miliar rupiah, hanya 2 miliar, dan pihaknya berusaha atau mengusahakan dengan pinjaman SMI. Jadi kurang lebih 30 km nanti jika sudah disetujui pinjamannya. Dikatakan bahwa proyek ini mencakup pembangunan jalan hampir sepanjang 30 km, 2 unit jembatan dengan total anggaran 170 miliar rupiah. Lebih lanjut dikatakan bahwa rencana pembangunan atau perbaikan jalan ini tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat dengan jumlah ruas terbanyak itu di Kabupaten Mamuju, ada 6 ruas jalan. Jadi 6 ruas jalan itu di Mamuju, di Majene ada 3 ruas jalan, lalu di Kabupaten Polewali Mandar ada 2 ruas jalan, di Mamasa ada 3 ruas jalan, dan di Pasangkayu 2 ruas jalan, dan di Kabupaten Mamuju Tengah ada 1 ruas jalan. Dan saat ini Dinas PUPR Sulawesi Barat masih menunggu proses sistem terkait dengan menunggu proses asistensi terkait dengan pinjaman, pengajuan pinjaman dari PT SMI tersebut. Melalui rencana perbaikan ini, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah daerah kemudian dapat semakin baik untuk mendukung konektivitas antar wilayah. Demikian satu informasi yang kami kutip dari kantor berita Radio Nasional rri.co.id.
1: Kan itu pemerintah ta yang misalnya WFH,
2: work from home,
1: bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tuh kan tadi emang dia tanggung jawab na sepegawai sepekantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muayar kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
2: Dia
1: disimbol pegawai, dia tuh mau disimbol. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi, dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ia tiapa ina, pusana saat ingat. Lalu makan kantor, andan dia doi efisiensi tu. Ya doh. Anda nolong mak kantor tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Dota enggak bergol mendulu dia menjadi masyolah lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori wir tangalalan dia tu macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
0: Iya.
1: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMC pejabat tadi andan di teruas yang baru. kan itu namanya jadi mungkin jadi nari mau ya tiapa miri pak nari sakwen dia berkinerja kenapa karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat ya tuh tadi oh saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pak cari itu dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik karena anda melewat HP malam itu siang baruan, malam itu si harga-hargai. Nau ngarek Pak Kepala Dinas, Pak Ia tu dek ni harap nau ngarek selama hari.
3: Pampasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI. Itu dia satu koleksi dari penyanyi yang punya nama Virgiawan Listanto atau lebih dikenal dengan nama Iwan Fals, ya. Mengantar kita pada titik jarum jam 8 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih banyak informasi-informasi aktual dan juga beberapa pilihan musik menyertai suasana pagi Anda. Setelah ini Anda ditemani oleh rekan saya Duita Ardiana. Jika nanti jangan lewatkan ada dialog Halo Sulbar pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Habib pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan

0: dukungan dari desa, usaha kecil seperti Busari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Duwita Ardiana, yang akan menemani Anda di Pro 1 Era 5 Mucu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Pagi hari ini, kalau kita melihat ke luar jendela, cuaca masih cukup mendung. Mungkin bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke kantor, harap berhati-hati nih, karena khawatir nanti mungkin akan turun hujan begitu. Nah, namun bagi Anda yang saat ini sedang bersiap-siap untuk berolahraga, cuaca seperti ini juga sangat enak nih apabila Anda berniat untuk olahraga di pagi hari ini. Nah, pendengar, berbicara terkait dengan olahraga, ada informasi terbaru dari Liga 1 di mana dikatakan bahwa pengamat sepak bola yaitu Kesit P. Handoyo menilai Persib Bandung menjadi kandidat terkuat juara Super League musim ini. Persib hanya menyisakan satu pertandingan menuju akhir kompetisi 2025-2026. Selain itu, kita beralih ke dunia sepak bola mancanegara, di mana sebentar lagi nih kita sisa menghitung hari menuju Piala Dunia 2026. Dan baru-baru saja pelatih kepala Brasil yaitu Carlo Ancelotti mengumumkan bahwa skuad resmi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dan yang menjadi kejutan untuk banyak orang adalah di mana pelatih ini juga memilih penyerang Neymar. Meskipun Neymar ini telah lama absen dari sepak bola internasional, namun Neymar kembali terpilih menjadi salah satu skuad yang akan membela Brasil di Piala Dunia 2026. Wah, tentunya amat sangat dinantikan keseruan Piala Dunia 2026 ini. Dan beragam informasi menarik terkait dengan Piala Dunia nanti juga bisa Anda akses di laman website rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

0: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan baru saja kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu dari seorang penyanyi yang juga berprofesi sebagai seorang aktor dan memiliki nama aslinya adalah Bangun Sugito nih, dan terkenal dengan nama Gito Rollies, sebuah band legendaris yaitu The Rollies. Waktu telah menunjukkan pukul 7 lewat 43 menit. Bagi Anda mungkin saat ini beberapa ada yang sudah sampai di tempat kerja masing-masing, atau masih ada beberapa juga yang menikmati kopi hangat di pagi hari ini. Apalagi kalau kita melihat cuaca yang masih mendung, tentunya enak menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari ini untuk membantu lebih konsentrasi nanti saat beraktivitas. Namun bagi Anda yang memiliki masalah lambung, perlu berhati-hati nih untuk mengkonsumsi kopi, apalagi jika belum sarapan di pagi hari ini. Nah, jangan lupa bagi Anda yang ingin menikmati secangkir kopi ditemani juga dengan sarapan yang tentunya nanti dapat memberikan semangat untuk menjalani hari-hari.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

Trivia RRI. Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah karena diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Meksiko menjadi sorotan karena mencatat sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses pada tahun 1970 dan juga tahun 1986. Berbicara tentang Meksiko, ada satu fakta budaya menarik yang mendunia, yaitu tradisi Dia de los Muertos atau Hari Orang Mati. Tradisi ini merupakan perayaan untuk mengenang dan menghormati anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Dalam perayaan ini, masyarakat Meksiko membuat altar yang dihiasi dengan foto, makanan favorit, bunga marigold, serta lilin. Mereka percaya bahwa pada hari tersebut, arwah keluarga akan kembali untuk berkumpul bersama. Uniknya, suasana perayaan ini bukanlah sedih, melainkan penuh warna, kebahagiaan, dan juga rasa syukur atas kehidupan.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tanpa terasa waktu telah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI dalam Warta Berita Nasional.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih